0: Lagu Refinalis SSJ ke-9 Masterpiece menjadi hujung kejam di Studio 5 Minit Raling Pasar pukul 8 pagi. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Tuan. Bakal sama 2 pagi Y. Kalau kita bisa topik 2 pagi Y.
0: Ya.
1: 2 pagi Y kita asal itu. Ianya topik kita bisa ada di post bahawa YFM Iban Facebook.
0: Ya, jadi topik tu saya tu kamar itu bukan musim ya. Tentang kadang-kadang suah ke bala teringa maya kita ke randau ruai duduk berkedai kopi berkenang ke pas tentang perkara tu ianya pas tentang kita mesti atau nak oleh nak hari ngatur pengerami mungkin ada pas sekali dalam semua hidup
1: amat
0: dia berceritanya wah ya kebekali-kali yang tadi lah sebut pengerami itu ya sensitif pengerami baik hanya pengerami mula pinang pengerami pengada anak
1: tau
0: kengatur nama anniversary entang dia tahu kita ya berarti bahas tentang pengerami itu kita badunya mudah itu bisa dua option sekali tadi kita ngatur bah menua atau ke rumah kita pun tahu punya ngatur bah restoran ngau hotel jadi nanti bakal bak di impunil ni ya ke nyamai lagi bak di kelebih lagi nanti bakal ngatur pengerami itu
1: ya ok ngambil ke terus jawabnya tuan segi nyamai lagi bak rumah panjang bak aku lah Siti Tegal ya ke pemaduk besar ya point pemaduk besar tuan jimat belanja.
0: Jimat belanja?
1: Jimat belanja. Maksudnya, kedua yang tadi, kita ada limit kak ngatur rotan itu, nanti bakal buat hotel, buat restoran ni tadi. Bisa 5 jam pukul 11 tadi, dah tahu dah badok. Nanti kan nambah jamnya tadi, ekstra agak. Nambah baru ke duit. Tajak pan buat rumah panjangnya tadi, tahu ke buat rumah kita impu. Kau nombor bisik pro dengan kons ya. Buat rumah dari impu, kita hanya apa masuk kota itu nyo berkemas ke barang apa semua barang kita nyo kame hanya pro ke kon ialah nyo tun hanya tembak ku ba rumah derimpo hanya mai lagi
0: entang aku kala ga ninga permu bala sekedak tu tadi deh madah ia mandiang ke lama ja dua kali anak aduk anak MC berami hanya ada tu berami dua package sama ya rumah panjang ambil hotel lebih jadi ya kena ya kekamat jadi kira gagal siapa nak gagal kita boleh menentu jadi aku yang madah aku ti bersebut ke bab belanja aku ya rumah panjang hotel tu sama spek ya
1: sama ne
0: belanja bajet ke dikeluar ke Laban Siti ti ba hotel tu tadi amat dia si pekes teh nolong belanja ni tiak tahu punya ya apa nak belanja lagi sih ngadu ke rumah tu sama Laban Siti ba rumah panjang penanggung mesti di nak limit orang datai utai tadi nak tekan jadi bas tentang pemakai utai di ruap tu tadi pedia di kadang dia mesti kan kadang tu nya lebih ya
1: aman
0: udahnya adang lebih tadi tahu kurang enggak maya dini hari
1: ya nya ga Siti hari pengurang ya ba rumah panjang betul lawan kita ngangau ke kiralah kita ngangau 1000 okey 1000 nya tadi tentu ya mai anak ya mai bini ya
0: betul
1: bolehnya di 2000 sedia ke pemakai 2000 tangnya tadi hari 1000 nya bisi ga orang dah boleh datai kapak ko datai ko ya apa dia perut ko serito ko
0: tak jadi nanti yang mai sei serito
1: tak semayang
0: ko ya semayang pergi lah yang kena datai mengelak orang bukai nya Siti nya Siti lagi grup ya ke nanti bak kami menua kumai kami grup pang to
1: namanya
0: grup pang to kita pada kita bisi jako kelawan te kumbar bala langau ya kena di kangau kelawan dak semua nak semua datai sapanya entah ku nak menemu selalu yang ngasih keterimpu lagi biar tu ba kalau jadi orang jadi pang
1: ya
0: nanti kalau orang nami ini ngerita orang nami itu datai kabang belaya nukai semua datang semua dia aja jungok orang benda nami
1: sama matun sama nutu pengerami maya lagi bujang sumpah
0: maya lagi bujang sumpah maya lagi jadi pang
1: Ini cerita lagi bujang sebab nama nak tahu ni ramai mimi itu. Berita besar ramai ya. Akhir baik balap kaban.
0: Mana hanya ya ke raminya. Balak kami sebab pak kak pengepang kan mudah. Datang orang rabat kusong mentang nak lala siapa kerabat.
1: Ramai banyak ke kena.
0: Ramai bagi kita nemu sikit ramai. Dia kena hebat mana tahu serabat siapa nak nemu kita aja.
1: Kan yang mereka tolong.
0: Nemu menjadi pang tu nama pengolah. Okey, jadi tadi Randau kita ke pagi tu, Daniel. Aku tahu anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iban 2 pagi udah di-post ke media. Datuk lagi maca komen kita. Ni nyamai lagi bakati ya kita. Baik kita tadi ngadu pengerami baru rumah tak menua rimpu sekali ke nyabar restoran tahu ke hotel.
1: Ya, terus berkulangnya kami bak 2 pagi. Why?

0: Ya, selamat pagi, kita ya kemudian kami bawa RTM Klik Radio Online RTM 34 stesen Radio RTM uliah di peniang kita dalamnya maga.
1: Jadi topik kita esar itu ngadu pengerami bak rumah atau ke bak restoran atau ke bak hotel ni bagi nyamai agi bagi kita. Kena tanya ke komen bak Facebook YFM Iban.
0: Jadi inilah cermin peningal kita ya pagi tu. Nanti bak yak ya. Rami dini-dini nadai ya ki ruah mi tahu aja janji bisi duit nanti bisi bar restoran kaya atau ke hotel tentang penanggul nanti kita ngatur ke pengawal tu bar restoran atau ke bar hotel limit bah tentang limitnya kaya mih nadai pan bah tiap iku rombi dia kita sebenarnya boleh mai dua iku aja nya laki ngau bini ya balana kependa gak kena tinggal laban bah mijah tu kita nemu deh selalu ya mih mayu mijah kalau pedak kursi 15 nanya 10 ke 15 iku dalam setiap mijah ya kalau selalu pedak aku deh Daniel
1: yeah.
0: Jadi kan pena limit ni jadi nanti maya ngagap pengerami baru mah panjang ya, bunyi ke Angela cermin tu tadi nya maya lagi ba limitnya nada ditata kak ya ya ke nyaula langainya uleh baik tau kayak kaking rayap nyepan tau baik magang janji semua uleh hore-hore yampoi jadi setiap penyamai berapa penyalaman kita yang nemu kawan belayan kita yang lebih banyak besau bikin pintu ke pemakai benah ke utai jadi semua itu nang ya nada ya limit magang hanya acut nge bapak penemu ini lain cermin peringat teh pagi tu
1: amat tu aku medak nyela cerminnya deh hari kata madah nih hari environment kita ke barma panjai mai kita go toroyo nya maya kita nyedia ke pemakai maya gawai maya meleh pinang ngau maya nama-nama pengerami mai barma panjai aku rindu ngau moni kuda aku melayu suasana
0: atmosphere
1: adik nono tai adik bugulai ngau dari sebili aku rindu kau tai capuah bekenya tun
0: aman tang nak nemu tang di perhati aku ni leh lebuah maya ba perami kita ke besawup ngitu perami itu takunya baik perami baik kita tadi maya rabat deh di nemu mensiaya ke pemandu berguna takore ke pemandu berbakti maya kita ngatu pamawa tau ianya golongan pang kepada aku tadi
1: amat tun sedah tu meh ke ngangkut opa opa ngangkut ruas
0: orang tersuat dan orang kadang-kadang ne, kena tu madu ni gay selalu ya orangnya ke berguna dar meh tu
1: ya
0: sida ya orang dia ke pemadu kira aku pernah nemu dini dini menuh pedak deh
1: amat
0: selalu ya kaya kati orang tu oh sana tu nada itu entah liat mama kurang tang tiap bisi pelami belumnya orang ke danunya meh orangnya meh berguna ya. Amat semua ya terubah dulu ngelapor ya meh kaya lawan check out ya
1: nah, dari tim ada orang ke gawak pangkat besarnya. Nah, dari kau kerja pengawalnya ya?
0: Mama. Sige, balas sudah pang tu magang tengah pula lagi kerja. Utai ngupak, baik katanya.
1: Ya, gimana sudah pang tu. Okay, hari demi ini untuk tutun. Selamat pagi, ku ya. Tampak bak langit, ku ya. Bak penemu ya, senantan topik pagi tu. Mana nanti nyambut pengerami bak rumah panjai. Nanti nyama community atau karaban rumah panjai ni tadi berakut.
0: Ya.
1: Nak ngelak ke pangan diri. Lalu, bisi megak nur bala temui datang dari jauhnya tadi. Bermalam eh. Ya, ke jauh namanya, tuan.
0: Ya, mama.
1: Ya, yang mana tu sah. Nanti bala kita iban nanti udah ngelanggak airnya tadi. Gak belala kau ya.
0: Mana mama-mamanya? Nggak nyebut orang, nggak saya kumpul kan? Punya keindah ya, punya tumbuh akar. Yang tidak mudahnya.
1: Nggak semayang.
0: Tapi ama nanti kita berarti nanti bahwa restoran itu kayak madaha nak mana? Mana ke dari segi kita nyebut itu nuan data itu amatnya dia ke diri kak berami ya. Lebih bagi kita kumpul ngawal deh. Pada pala bulak kena pada pala lepas kita pun nanti data itu kayak kita nak nyapa bala temui ke data jadi kita pun patut nyedia kerau ke sama ke bakal berapa banyak bisik ke kerau kita baru tentang environment yang lain
1: amat tun
0: lepas itu baru baru tentu nuan ngagai jam nuan belum bak ngau jam berarti kena
1: ya ni ke bakal sampai lama tahun yang kemarin tak salah aku pengerami kena tunggal aku lah. Pukul 6 dah start tu. Aku nak kalau aku start pukul 6. Kau mainnya pukul 6 nya tadi, pukul 7 pukul 8 start kau.
0: Aku 6 tu kurang datai.
1: Nasib gak main yang datai tu mu. Amat pukul 6 tu. Sharp pukul 6.
0: Nanti semua pernah minta main aku. Nanti waktu pernah orang bawa pindang semua dah. Pama hari lagi siang orang dah pernah lain dah saya nih. Ibarat mana yang benar-benar malam nih. Telayan memang mata kita was.
1: Ini orang dah menjadi duka isi itu.
0: Siti lagi nanti di praktik ke bah restoran tu deh. Bah tentang adat. Orang kebijakku ke adat. Hanya bisa yang nanggul mimet lebih maya nuan ngadunya bah hotel ngau restoran kita nemu kita berbuai ke jam. Jadi orang kebijakku ke adat tu selalu nak lama nak apa nak. Panjang entang nanti kalau dipuntang ke bah tentang kita kebijakku ke adat apa nanti ke siapa semua tak kenyal deh. Selalu ya utanya nak yang tua.
1: Nak datai.
0: Nak datai bah balau raya ke datai. Nya mesti peranggul ya.
1: Ya. Siti lagi tuan bakal orang ke ngintu bah hotel atau ke restorannya tadi. Selalu ya lah. Udah habis bak hotelnya tadi bisi after party. Nyanyi dua agak budget kita yang berdiannya tu.
0: Hanya belanja baru ya. Kurang hanya spek gue. Amat punya gini. Walaupun kita tanya after partinya sih bisi. Yang pun selalu after party itu aku besar lagi ya.
1: Ya.
0: Kuas ya. Kemudian Siti ya ke simbolik ya ketemu aku tu. Saya ku semua ketaiban sampai sawak nemu megang. Pama sida ketera atau ke restoran yang kena buah. Ngadang mengasuh kita pulai. Jadi udah kena buah. Ana sesekali kita pergi ke dia. Ana sesekali tinggal ke meja. Laban pama dah tinggal meja. Lu di guluang orang.
1: Agunung orang yang nyanyi sekarang.
0: Okey, sama pagi menggagak peninggal kita ke pagi tu indai jangar puncak Borneo. Utai tu mesti pro kontra magang ke tang. Si teh memunyikan ni teh ke budget derimpu. Tang personal teh bayar segi ba menua meh mana lagi nangga pengalami laban semua kabar belayan jauh semak oleh di kangau datai megah.
1: Ya, si teh gitu nari nyawil mamba muari di miri bela bisi pengelebih angga pengurang pro ngok kons ya. Bakaya bisi ada mit nyama lagi berumah atau ke ba menua meh anti ba restoran atau ke hotel anak nya tinggal kasih agak mendak ko ya. Tak kita ngai ke jadi request bangku genap diri sebilik ko ya segi adat kita yang di kangau tadi nyadi temuai ko ya. Aman gini ada.
0: Ya. Okey, nyadi datu lagi tua bercerita lagi mayo kami peninggal kita nak kare tu mayo pro ngadu ba rumah panjang Daniel.
1: Ya.
0: Jadi siapa kita ya ke pro ba hotel ya tau beri mega buah penemu kita ngambil ke kamar ke kunci kita pagi tu. Okey, sebenarnya terima meh lagu hari ayak jam lubah pagi tu bujang rumah panjang.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: WiFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi
1: WiFM.
3: Ya, kemudian penggerak pagi YFM kita pagi area 2. Tu komen area peningkat kita Johnny Kel Juan pagi tu Anil. Mm-hmm. Jadi ya apa komen itu kaya fokus lagi area segi pengelantang atau kepenyamai lebuh maya ngerja sensitif pengawak lebih lagi pak pengrami itu. Mm-hmm. Jadi baik ya nanti rami bautil tau ke restoran penyamai ya laban semua utai segi berpanggai bajet kita yang magang. Jadi kita itu tadi nang patut ni mah sebias dia ke mana lalu pian mengak nan dai tu kiru ah ngaga tim lebuh maya ngerja pengawak nan tu buna ketubuh ke mayu ah pian aku ya leban na balap ngabang ya ke datai tu tadi nang ya udah disediakan dua-dua magang udah disempekat kita dah nemu berapa ikut ya ke datai lalu pian mengak nan dai tu irau me ba pengawak kelebih lagi baka ba agu ke bersih cukup dah kenal leban kita nemu bawa restoran tanya nang ya cukup magang tambah megak ndurnya celap ndur kita ingat tu pengrami nak berpuput nak berhirit ke kipas nyong nak kipas apa namanya kemietnya
4: kemietnya mobile fan kah namanya
3: ya kemietnya au lalu apa megak aku yanti lebih banyak udah temu pengrami pan ni buah pedih pala saya pasti sekarang tu pedih pala nyak di giga ni pu tentang ya ke pedih pala terinya bapa ya ke kak berkemas tu tang kadang-kadang saya tahu bisik ke kontra ya lebih lagi bah tentang pengabang ya ke tidak boleh di kangau kita mayu bisik limit magang tanya lalu pihak mega kadang bisik mega tekat ya kita nemu restoran tokol tok biar lawan ya pukul 12 tengah malam lalu nanti ke lagi ke berami kadang nyau mansuat ke duit baru
4: ya
3: nyak gak penanggul ya tidak bakal baru rumah penyai leban rumah penyai itu pengrami sikit nadai limit magang. Semua kangau magang ya kena di kangau pan datai.
4: Yeah.
3: Lalu pihak mega ba pengawal ngerja tu tadi nak gantung irau laban serumah tu selalu kelebih gede nang ya kak datai gutu ruyung belak besaup ke pangan diri. Lalu pihak mega bala pengabang nadai irau ke nduar bermalam laban kita nemu baru mapanya itu nang ya dibuka maya semua. Nadai bila pan besi ruai nur kita ngali ke diri. Limpari merit ruang duit pengabang mega uliah kini betul tadi menolong bakal rezeki berbaik ke upa utai pakai kebukai air beras kopi gula pan bisi gak bala tadi nyangkuang mai ke kita pihak ko peninggal kita jenis ke juan ke pagi tu
4: Ya meminta liti kita bantun nanti bakal nak di kangau nya tadi ringan kan nak di kangau kapak datang dengan kita sebab nak datang kangau ke
3: ya jadi sebab nak datang kangau tu nya gak peranggul kita ba restoran tu tadi ba kita yang ngejar pengawalnya ba restoran tau ke ba belah hotel dia. Lepasnya kita tu sensitif. Bisa mengajar city case tu tadi dah. Tu amat kalah nyadi tu. Lepas bakal kita itu kan nak kesuah di kangen orang jadi MC kadang-kadang. Bapa pengawal Abrami pernah. Bisa city case tu laki orang ke bersandiang malamnya muar dua ribu ngupangan diri.
4: Ah laki ni.
3: Laki mino.
4: Laki. Awal laki ngau pengantiannya lah.
3: Pengantiannya kerja dua ribu ngupangan diri. Ini mana kebuah? Enya ame nyong lebih kepala ya. Ya aku rekod gak. Lepas kadang kita nemu nanti uliah bapak pengawal saya tu tadi bapak pengantian pun tak kebayang tentang bapak apa yang mengenai pengantian
4: ya hari ini ya
3: presiannya datang ke sini kadang-kadang bapak apa yang itu tadi bukian 10 meja angkup kita dia sepianya minta bukian gak sepian tu minta bukian kadangnya kadangnya balah pengandiri deh. Jadi malam ya ke patut nur kita tu terlantang hati hari bahagia tu terjadi lagi bini tu jadi hari masa mua. Lepasnya me pressure hari pinai.
4: Lepas carut ke utai bukannya me. Pressure hari pinai. Kapan kita itu mayo? Hari tu tu tu tu. Balap tunggu hari mayo.
3: Belah pai lagi bedau. Belah indah lagi bedau. Kata siku. Kena belah pai belah indah lagi benar. Sedangkan kadang-kadang mijau sih 20 aja ketika pagi lagi.
4: Iya, lama limit dah belanja, nakanya aja.
3: Ah, belanja aku bisi nakanya aja, enggak jadi penangguan dah. Tapi tahu jadi spoil mood kita ya malam kepatutnya kita jadi raja sari.
4: Iya.
3: Yang jadi ulun sari.
4: Yang kita yang kepedih hati enggak pengen diri mainnya. Okay, itu bisa resis nusi sun. Tuan, nanti bayar lagi buat rumah panjang, Maiko ya. Dan nanti kau ngagak pengerami buat rumah panjang, patut ngagak atur dulu. Kau kira ke nombor ke EJK dulu, kau ya. EJK penglikun.
3: Betul.
4: Nak patut berlimit, ngagak ke kabang belayan, kau ya. Jam pengerami ada limit dari pagi sampai pagi, tahu Maiko ya. Ketiga, ya, ngerapat ke kau, ngagak pangan diri. Kadang-kadang mayuh bala hari akhir ini nak dikelala nak kalah di pedak dikangau datang bagi yang ku ya semua di kebisik pengerami berketuk baru nombor diri nya tadi bisik sebala
3: untuk
4: sekeman gitu
3: ya yang betul suat
4: keempat hari sukut belanja yang bisi oleh yang ngelimat ku ya bakal kita nya tadi oleh Pak Pantu Pak Lengki Pak Lengki itu jarang kita mudah ya
3: jarang orang kena yang itu nak upak pandai orang kan upak gitu. Semua pasar yang terung upak
4: beri subcon aja enggak gaya orang ke
3: artinya ada subcon pasar ni
4: dan yang tadi ada pasak cangkuk yang tadi boleh ngigak buat kebun ku ya hari suka penglikun nanti namanya tadi pama bisi orang ke dah mabuknya tadi anang gue ngasuh pulai ku ya nanti bakal bawa hotel ngan jadi kita naga
3: ana pulai di sana dulu okey kita management dia management murung dia pulai Mantunya, entah nggak Siti Abbas tentang penglikun tu aku kan mah mimet Daniel. Kadang-kadang Siti kan nantunya mai kita ngatur ba menua tu tadi tentang pelikurnya ba limit orang keletai. Munyi ketua nak semua ya ke dekat di kangau tadi di kangau tu magang. Bisi kamu gak balapang ya keletai. Jadi kadang-kadang ba tentang penyarut mai kita ke berami tu tadi. Lepas nak semua orang datai ngau tuju hati kesama kan kami ketua ne. Bisi ya ke datai kianang ya tuju tadi nyame utai peri.
4: Ya.
3: Kan boleh aku makai janganlah tu anak.
4: Makai. Makai peri ngiru pan peri mainnya tuan.
3: Udah ngiru peri ada limit alu kang agak penyarut bah pampai anyak ke peri ya. Nanti bah restoran saya tu boleh diseliah ke kita Siti. Tu orang lalas pada dekat ngau.
4: Ya mak.
3: Udah tadi kita nemu tiap restoran tahu kini dari hotel ya mesti security yang pun nanti bakal orangnya ya akhirnya sudah nemu cara mai yang terlalu keluar awak kena nyarut ke majlis suasana dalamnya beda yang kalau kita yang ngadu menua tu tadi ianya Siti ya tadi mesti kalau mayu nuanak lala sapa ianya sapa-sapa ulih agak hal
4: melampainya
3: hanya agak kontra ya.
4: Bahotel ngau restoran tu kita yang limit ke orang menyukai tadi bar rumah panjangnya tadi orang segi nadai boleh dikontrol kita. Mana kala aku dengan orang carut bahotel ni tuan?
3: Jarang.
4: Carut pengantiannya tadi hanya hal pengantian.
3: Pengantian.
4: Ia carut kau ngau orang kedatainya tadi. Nadai kala dengan
3: mana? Bar dalam jarang. Bisi-bisi banyak kali bar luar dah habis tembuk ngawak deh. Tempat dalam segi jarang. Bukan jarang. Nak kala
4: aku dengan.
3: Tang bar rumah panjangnya kita bar rumah kami bar menua. Sini suah pampai carut ya, kadang-kadang
4: ya mak tuan ni ke berbuat ke Indo laban udah pala udah nyamai magang
3: oh si kita yang magang bajak megang tai kepeda ni carut ke Indo carut macam eh layak kadangnya meh Siti hari kontra ya kita yang ngadu bak menuanya bak tentang security tu laban kadang meh megak menyi kake sebab ngarap ke pegarnya ke makan padi ya. Orang kasih jaga nemunya orangnya ketika tembu tuju lagi lupa meh udah ramai.
4: Siti hari cara sedaya kontrol pada gutun barma panjai nama orangnya udah nantu berapa anak nggak soh ngiru ba.
3: Anak
4: tarik
3: ya.
4: Tarik ke stek lah.
3: Tarik ke stek. Takunya tarik soh kepala tarik ngumbuak mai pulai. Ia ke raya lagi, ia ke kasar lagi pada aku dah. Pada pemain tadi nak tanya-tanya terlanjur terlanggak, sudah soh langgak yang biar. Awak kayak lu tinduak sekali.
4: Asok gol terus.
3: Asok gol terus di sini kerja. Okey, lagi terus mulai kami berdua pagi dah tu lagi banyak utai kan dikenang berkawal ngau ni utai ke mana lagi Rami di menua tahu ke Rami bar restoran
4: terus mulai ngau kami berdua pagi YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa YFM segulai sejalai.
2: Ya tentu ya, lagi sekolah sialan kami ya, YFM ha, pagi tu. Okey, jadi aku bisik kepada ke komen dari pendengar kita yang pagi tu, Neil. Yang tadi cupua kira pendengar kita dari Sibu Hajaya. Jadi aku ya, nanti bakal bak pengerami tu nya berpanggai bak si panggai bak rimpu bakal nikah di rumah panjai ngambil ke kamar pelayan tadi oleh datanya ke guna kamar laban menyi ke sebelah tadi dia lah tusut kita baru kita nemu deh lebih banyak datanya bak pengerami sekus kau bernemu nya kena kebala nya kena katanya tangan tiba sedak hal kaya baka pengerami ambil contoh ya kekena ngintu kita diri sebili aja ndak berguna ke orang baka pengerami yang ngintu hari pengada takutnya tadi makai selamat ke pemujur pelajar atau ke pengawal kerja mana lagi diatur bak restoran lah banyak reward yang kita diri sebilia. Mesti betul ke je?
3: Amal ke jenis?
2: Cepat kira tu tadi dah.
3: Ya. Laban diri sebilia hanya tadi nama yo meja ya. 2-3 meja aja ya, ke dia beli tadi. Kira lah siti meja nya.
2: 10
3: bar restoran 10 ikut 30 ikut 3 meja setiap meja 500 dalam 1,005 rupiah lah
2: buat ya ongkos tadinya kena reward kita dari sepilih laban ngan jadi gak kadang-kadang deh ngambil ke contoh wakaku deh contoh deh aku akan makan selamat ke pemujur aku dah gawa beranya aku ke nyumai dulu aku punya kerja
3: nyekiru agar
2: nyekiru stres ke terimpu juan lalu katanya reward juan lalu piang enggak dia kan reward anak dia kedah mujur bak pelajar bak sekolah tinggi tempat kerja aku udahnya dia gak suhi nyumai mihun kena anak orang lagi nyukai reward ya
3: nyuannya agak suh beli ke barang lagi nah
2: nyepulai ngulun kaya baru kena makan sama jadi betul kerja aku cepat kira tu mana ganti utai ke skill mit nah ni buah mai nantu berguna aku orang mayuh nak buka pengawak kita berbelah pinang tu sehingga restorannya mana no reward dan pun kau diri sepilih ya.
3: Amat tun leban nanti baka kita bunyi kecapok kira tadi nyo baka kita yang reward orang kata dia ya, kita kira orang tanya amat segi mesti amat kaya
2: aku yang kukan reward dari nyo orang bila reward dari pun jadi hulun bapak yang reward dari pun.
3: Okey, hari waktu itu sekini itu buat penemu ya pengawal rami bar rumah panjai meh ke pemadunya mai ku ya. Kita boleh duduk mana yang betul enggak beranda enggak bala ke datai lantang lagi mai rumah hanya tadi dua kita ngerja pengawal ku ya. Kita pun kak pansud ngagi beranda hanya tadi nyamai lagi ngagi kaki lima nyamai penyamai ya ku ya. Maya ngagap pengerami besar bar rumah panjai hanya tadi nyamai lagi ngagap bak rumah panjang iku yang main pengerami ke besar-besar hari what it is ni tadi
2: ya aman jadi ini kumang tu lain kan nanti nanti bak ya paling-paling yang main sikit rami bak menua ke laban nyameh buka ke peningan buka ke suku juru uliah datang magang lalu piang magang kelimparnya jam nada limit bida ya nanti di ngadu bak perumahan nanti kelebih lagi dia bak pasar kan nangin mimet kita ikan ngadu ternyata japan kita itu tadi kini buat tu tadi dia berluar bukan berkau tentang bisik megak limit kita yang ngatur pengerami ya tadi nak tahu pukul 12 lebih yang limpah hari pukul 12 ngai ke orang komplain dan menangi ke siti kaya pernah rami-rami lagi sekali temu terang api berjalai
3: api ke merah biru
2: merah biru jalai lagi di kengau jadi nyapan susah gak kelebih lagi kita bak rumah bak pasar di tau ya jadi ya di kengau pan kadang-kadang kita itu mendah sekian ti urannya udah boleh-boleh nah dah mulai miat lagi
3: ya pendirnya majak bengas-bengau kan
2: aman nanti bakal kita ke karaoke itu kadang-kadang nanti bak pas bak kita ngadu bak pasar kan ko bak rumah di pun pasar deh aku udah belah mana udah aku udah belah Allah song kan dan beberapa kali udah lah song aja 5, 6, 7 kali udah lah song aja
3: memula slow mau lama selama nyebengas-bengau lah
2: nyebengas-bengau Allah lah song dah ya tadi udah kemudian langsung banyak biar nyamai ujung-ujung ternyata lampu biru
3: Okey, hari ni kelas layau tibu. Selamat berjalan ke pengawak pagi tu, kuya. Apa penemu ya segi berumah terimpo, meh kuya. Ngadu ke pengawak pengerami. Siti kapal pelayan di Kangau nak dari besekat. Kedua, enti ba tempat bukainya tadi. Besar bajet, kuya. Bersuak ke peringkat kelebih lagi. Nanti bah hotel ngau restoran ko ya. Sigi bermah panjang menyamai ko ya. Nanti baka kita ba rumah panjai atau ke bah hotel deton. Bah rumah panjai atau ke hotel meh. Ri segi pemeri yang mega berkini ke bakan nuan tu nentu ke pemeri pemesai pemeri ni tadi hari sukut di semak lagi ngau ya atau ke berkini ke ya kalau nolong nuan
2: aku nanti mayu nanti di menua kami tu tadi deh nil mayu kira ya pengawak berbalas deh berbalas retin tadi maka orangnya tadi maya non mesti pengawak dan kiranya pengawak senang tak ketusah deh ambil contoh yang meri nuan tu majerti kita iban kita saya kudah ya udah meri nuan RM50 jadi maya nuan nuruak ya baru nuan mesti malasnya RM60 selalu ya nanti bapak minta liti kita ya deh nama aku bapak minta pelawak kenyana putus kenyana reti yang bintang RM10 jadi sekali lagi nuruak lah yang meri RM70 nanti kawal tuan tadi nanti putusnya bak tua bersawab ngawa pangan diri bak nengira meh bak pengawak senang tokoh pengawak tusah lalu selalu yang ti 50 bala 50 selalu ya lu ambil setel lu kenyaja lu dari kawal lagi kurang
3: kenyaja bisa ke logik ya kenyaja ni tem pada aku dia tahu lah tu nanti ke nanti bakal kita ke nantu jawa nantu semak ni minimum pada aku dia tu RM50
2: ya ya mata duit lah banyak pada aku RM50 nanti di kita ngadu di menua ndak ke 50 saya agi ke orang nyua 38 nya ada tata kita noleh nganu kalau kita nemu ke orang ke nada itu si pengawak kan nanti kan mereka orang nak duit tentang pemisik nak tetap
3: pemenatai pemisik siko-siko nya tadi nak sama
2: nak sama
3: nyak meh
2: nak konsisten ke kita negeri tau kita negeri tau tiap bulan mesti terima orang dia ngarap ke sawit nak dianjuang aja baru bisa nyak ingat konsisten konsisten dari bulan nas bakal
3: maya ke sawit nak ditumbuk nya tadi kira ke kurang ya meh
2: kira apa-apa belum main sawit tu ya jangnya meh limitnya pada aku 50 lah mainnya itu ya kami jadi tira
3: average ya lah
2: pukul rata ya bisa ikut orang mereka lebih akhirnya tang pukul rata ya dalam 50 biar lah kita ke bersawab ngepangan diri itu tadi ini oke jadi berpindah baru kita ke sekali itu menuju balaya kenyakannya agar historian malam itu maka selamat raya kepegilah pemisah ini Niel
3: maka selamat di Malaysia
2: ya maka lagu hari Malaysia pagi itu dunia amputua

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang, Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, undi dah dibuka dia tu dengan kita ikan undi lagu ya ke Madu Terbilang pihak mega artis Madu Terbilang ba SSJ satu mesti dua kategori ya.
3: Dua nah tuan.
2: Ah, jadi Siti ke baru itu sebab kita undi ya, penyanyi ke di Kerindu. Dia tu nyo mesti lagu ti di Kerindu.
3: Ya.
2: Kategori baru. Okey, jadi ya tu apa nyo dah tiba pengujung 2 pagi ke pagi tu Anil. Tang aku rindu muda Siti poster ke di kira rumah peninggal kita ya, 2 pagi kita tu berkenang ke ba pengawal orang Rami tau ke ya. Jadi kita tahu ke apa poster terbenar Rami kawin orang putih orang di Kangau 100 kedatai 70 pemerik tak hadiah diterima 7 politik utelnya Kusuang. Rami orang Iban orang di Kangau 100 ya kedatai 350 hadiah diterima 30 ringgit utelnya selipar pinggai gelas sudu baju sayur petengah laman macis insap kadang-kadang lenyau bini sekedar.
3: Sayur nyobe sandat. Nyobe bawa kesih. Baja kalau lebih ya.
2: Kalau banyak baja diberi. Entah nganyak pun tadi ya. Semua tetap dengar. Ika madah kita ibannya. Semua mesti penanggul maka dalam society.
3: Aman.
2: Entah enggak semua enggak pengerami kita iban. Pengujuangnya jadi berkata.
3: Ya. Nah.

0: Ya.
1: Ni agak ngasuh habis ke dicerita kita.
0: Ya sebenarnya aku tundi aja. Tak ke semua yang berkata. Laman, kita apa percaya kita banyak majak lama runia punya majak modern
1: ya, kita. Kita pun nyo majak mayuh ke educator dia tu.
0: Ni dah nemu kali mien. Pemang ni pun buka inah ke kadang-kadang orang makai selamat deh. Orang ngau kita ke rumah deh. Tetap kita main lawak ke rumah ya.
1: Ama. Tetap main ambil nadai kita main bisik butulnya ke baik kita. Air bawa butulnya lah.
0: Air bawa butulnya.
1: Baik.
0: Oh, sih ke sekolah temui butolnya akhirnya deh. Dah lebih menyentuh deh ya. Kita tadi dah nemu ubah dunia. Kita pernah nemu cara sekel dunia itu. Orang berbudi, kita berbalas. Akhirnya ya.
1: Ya, okay. Terima kasih ke komen kita semua. Nak kata aja dua pagi Y, serito 15 hari bulan. Pergilah pergi, kita permisi Hari Malaysia.
0: Ya, jadi mana ni ingat malam pergilah konser Hari Malaysia dekat di Tabur Keterus Bah TV 1. Lalu pihak mengat konser tu naya dekat di Atur Bah BCCK editor eh.
1: Di Kuching itu.
0: Di Kuching itu kalau kita nemu tahun tu Sarawak nang ya tuan rumah atau kepalan ala yang atur Hari Malaysia ia ke tahun tu. Jadi anda ingat kita yang patut megah jadi anak Malaysia terus kita ke tambai jalur gemilang kita.
1: Ya, selamat hari dua, selamat Hari Malaysia.
0: Bertemu baru kita bari ke buka meza bos untuk kelang kita yang lagu Tayarong.
1: Bye-bye.

0: Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri SPRM dan jawatankuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowance baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama kebajikan, anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RELA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota RELASIS di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan Jemaah Menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah, hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Serancai Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya, Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil, dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagitahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hamba-Nya. Allah ajar hamba-Nya bagaimana nak tangani musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu, apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak Dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemankan Iza untuk hari ini, hari Selasa 15 September 2026 bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semestinya 3 jam pertemuan kita menerusi Spektra 9.12 edisi khas kita bawakan untuk anda sempena Hari Malaysia untuk hari ini. Dan untuk anda yang mungkin dalam perjalanan nak ke Bandar Simanggang, mungkin juga nak ke Betong, ke mana jua destinasi anda, Iza doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin mungkin ada yang kurang sihat, Iza doakan agar anda cepat sembuh. Dan sekiranya sakit anda mungkin hari ini makin bertambah teruk tu, dapatkan rawatan atau fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Dan seperti biasa, jangan lupa hantarkan mungkin ada yang nak berkongsi cuaca di tempat masing-masing. Alhamdulillah, semalam Bandar Simanggang hujan lebat ya. Diharapkan agar keadaan ini jerebu di tempat kita semakin beransur pulih dan bolehlah kita kata orang bergerak bebas melakukan aktiviti seperti sebelumnya. Dan hantarkan komen anda di ruangan Facebook Seraman FM, Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa terus setia bersama dengan kami sehingga ke penghujung siang kita, kerana edisi khas Spektra 9.12 Hari Malaysia kita bawakan khas untuk anda. Dan siapakah tetamu yang akan bersama dengan Iza untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti, sama-sama kita nantikan. Dan apa kata kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan lagu dari ini, dari Odah, lagu Gelanggang Rasa.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian.

9.41 minit pagi dan anda masih lagi bertemu dengan Izzah untuk waktu ini. Dan jangan lupa temu janji kita untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti menerusi Spectra edisi khas sempena Hari Malaysia. Apakah perkongsian yang akan kita bawakan untuk anda? Sama-sama nantikan untuk jam yang kedua dan ketiganya nanti kita bawakan tetamu khas untuk anda untuk pagi ini menerusi Spectra Sri Aman FM. Jangan lupa terus setia bersama dengan kami. Dan untuk anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun komen di, hantarkan di ruangan komen di Facebook Sri Aman FM. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing. Adakah jerebu masih lagi melanda kawasan anda? Mungkin dapur berkurangan. Mungkin juga waktu ini hujan ke? Seperti biasa, hantarkan ya. Mungkin nak kita putarkan lagu, kita cubalah ya. Kita cuba andainya ada kesempatan untuk kita siarkan lagu anda, kita akan siarkan. Sekiranya tidak, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kita susun aturkan untuk anda. Dan kita tepat pukul 10 pagi nanti, seperti biasa kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 pagi. Dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia untuk anda.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini menerusi Spectra 912 Suriamana FM. Dan seperti apa yang Izzah dah katakan soal pertemuan kita untuk jam yang pertama tadi, untuk jam yang kedua ini kita akan bersama dengan tetamu yang kita datangkan khas untuk anda sempena dengan Spectra edisi khas Hari Malaysia. Siapakah tetamu yang akan bersama dengan Izzah di Konti? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Sebelum itu, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengarkan lagu ini.

0: Assalamualaikum, 10.15 minit pagi dan Iza masih lagi bersama dengan anda. Merasi Spektra 912 edisi khas Hari Malaysia. Kita buka untuk anda untuk hari ini. Dan seperti apa yang Iza dah katakan soal pertemuan kita tadi, di Konti bersama dengan Iza pada hari ini, kita ada tetamu yang akan menemani kita untuk jam yang kedua ini. Dan kalau boleh kita nak memperkenalkanlah tetamu kita pada pagi ini.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi Puan Iza. Kerana sudi menjemput kami di sini. Okay, itulah saya perkenalkan diri saya. Saya Pegawai Ren 2 Mohd Nur Rizal bin Mohd Nordin, selaku Drum Major Battalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja. Untuk pagi ini saya menggotai untuk band pada pagi ini, untuk ke pada pagi inilah kita bersama lah pada pagi ini.
2: Baik, saya Corporal Muhammad Ridwan daripada Battalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja, selaku vokalis bagi S13 Band.
3: So, saya Corporal Ahmad dari Battalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja, selaku gitaris utama dalam S13 Band.
0: Okey, untuk pagi ini, untuk jam yang kedua ini, kita bersama S13 Band dari 13 RMD Camp Pakit Sri Aman. Okey, mungkin Cik boleh kongsikan sedikit peranan utama band ini di dalam tentera darat.
1: Okey, untuk saya teruskan soalan Puan Izzah tadi, saya cuba sini saya cuba terangkan apa peranan utama dalam band dalam tentera darat ATM lah. Okey, untuk peranan saya dalam band dalam pasukan, saya adalah pacar ragam. Di masa yang sama saya ada live band atau kogiran yang sedia maklum yang kita tahu. Okey, kat sini kalau untuk peranan band dalam tentera darat khasnya lah, dia memainkan peranan yang amat penting. Sebab pacar ragam ni kalau ikutkan dia lebih kepada regimental, yang di mana regimental-regimental ni harus dikekalkan supaya lepas itu menunjukkan dari satu suatu pasukan tu, menunjukkan bila adanya band ni regimental, bila ada band ni nampak kita punya istiadat regimental kita di setiap bila adanya pacar ragam tu tadi. Tapi seterusnya untuk kita fokus untuk pada kita pada band, berkenaan dengan band itu pun peranan atau moral lah, moral kepada anggota saya juga untuk dalam saya sama untuk pertengahkan bakat dia. Walaupun dia tentera tapi dia boleh ke depan. Sebab main dengan live ni, saya ambil khasnya band lah kan, dia main kena dengan yakin lah. Kalau tak ada keyakinan atau apa, tak boleh lah kan. Tadi salah satu tentera bagi benda perkara benda berlaku dalam kami dalam peranan ni dapat memberi semangat lah.
0: Okay. Betul. Okey. Bagaimana pula seseorang boleh menyertai band? Encik, adakah ianya ada pemilihan khusus ataupun secara sukarela, rela ataupun bagaimana?
2: Okey. Baik. Saya jawab kot.
1: Okey, terus.
2: Jadi kalau untuk syarat dan cara untuk menyertai ini, dia melalui beberapa fasa lah. Untuk yang pertama, kriteria yang pertama sekali mestilah dia akan melalui melepasi ujian kecergasan fizikal. Kerana sebagai seorang anggota tentera, jadi perlu fizikal tu amat penting lah pada seorang anggota tentera. Jadi kalau untuk menyertai band, dia akan melalui beberapa uji bakat. Ya, seperti ujian pendengaran, oral test, mungkin teori. Dan jika sekiranya kalau ada sijil-sijil, mungkin dia pernah belajar muzik di luar sana.
0: Adakah secara sukarela untuk menyertai ataupun dipilih oleh atasan pula? Macam mana tu?
2: Dia bergantung. Kadang ada yang dipilih, kadang ada yang sukarela.
0: Okay.
2: Tapi macam saya cakap tadi lah, dia perlu melalui beberapa fasa lah. So kita akan kebiasaannya kita akan mengadakan sesi uji bakat lah.
0: Okey. Seperti yang kita sudah maklum ya, boleh kita kongsikan sedikit di antara jenis-jenis muzik yang biasa dimainkan khususnya untuk band S13 band ni lah.
3: So jenis muzik yang selalu kami mainkan, kami sebenarnya ada 3 bahagian lah. Kami mashing untuk khas untuk korang kawat. And then untuk indoor macam mass night, event mass night. Lepas tu yang ketiga adalah band. Untuk live band lebih dikenali sebagai kugira lah. So untuk music istiadat macam selalu dimainkan dekat padang kawat, lebih kepada brass band. Brass band untuk kugiran, lebih kepada instrumen kugiran lah.
0: Dan boleh mungkin kongsikan sikit mungkin pengalaman, mungkin cik boleh kongsikan sikit pengalaman di dalam dalam band ni ataupun bidang muzik lah.
1: Okey, pengalaman saya dalam muzik dah hampir 20 tahun ni. Yang ni banyak sebenarnya puan, pengalaman tu tak terkira, banyak ada pengalaman. Sebab peranan saya ni besar, meluas daripada segi muzik. Jadi saya nak cerita tu banyak ada contoh hari-hari TYT, hari-hari Malaysia sebelum-sebelum ni berlaku kan. Banyak saya terlibat. Banyaknya daripada kalau itu di segi pacaragam, segi kalau dalam segi pergi live band, kami ada mengikuti daripada dunia awam, maksud saya itu kami ada follow Battle of the Band di Syed Aman, di kawasan-kawasan yang ada pertandingan live band lah. Dia masih yang sama juga, Tentu Darat ada buat Battle of the Band di antara peringkat formasi ataupun peringkat brigade. Kami ada, ada pertandingan kami jual naik juara, banyaknya kami naik juara dan naik juara lah. Dalam live band ni lah. Itulah.
0: Mungkin pengalaman Ridwan?
2: Kalau macam saya, saya rasa yang paling besar lah pada saya, saya pernah terlibat dalam Hari Kebangsaan di Putrajaya. Ketika itu saya berkhusus di Kuala Lumpur lah.
0: Okay, mungkin kalau Amar, dah berapa lama dalam band?
3: Dalam band hampir 10 tahun.
0: 10 tahun.
3: Ya, dalam 10 tahun. So, saya juga banyak menimba ilmu dengan incas-incas yang lama yang so kami dibekalkan kursus untuk meningkatkan lagi mutu permainan dan mutu pengendalian instrumen masing-masing.
0: Okey, selepas ini kita akan kongsikan lebih lanjut lagi apakah latihan yang dilalui. Mungkin ada pendengar kita di luar sana, latihan macam mana, kelas muzik macam mana, adakah kita akan kongsikan lagi. Jangan ke mana-mana, kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 9.12.

0: Pelbagai hidangan untuk dipilih. Harga berpatutan. Tandang Sunny Avenue di Sri Aman memang tempat sesuai untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.
1: Spektra 912 warnai hari.
0: Suasana yang tenang, makanan yang memenuhi cita rasa tempatan. IC Cafe, pilihan kami mengundang rakan menjamu selera.
2: Okey, kembali lagi kita 10.26 di pagi dan anda masih lagi bertemakan Izzah dan juga S13 Band untuk segmen Spectra edisi khas Hari Malaysia. Baiklah, kalau tadi diorang tetamu kita dah pun berkongsikan peranannya, bagaimana penyertaan di dalam band Tentera Darat ini, dan mungkin Cik boleh kongsikan sikit apakah latihan yang perlu dilalui oleh ahlinya pula, tempoh masanya. Silakan Cik.
3: Okey, terima kasih soalan yang Puan Izzah bagi tu, memang saya betul-betul minat lah. Okey, untuk muzik ni ya, untuk kita bermain dengan muzik ni, keperluan yang saya perlu adalah kalau kita ingin main muzik ni, pertama sekali oral. Tu masa dulu main muzik ni dia nak kata kalau dah ada bakat pun kena latihan. Maksud dia kalau kita ambil kita muzik ni. Jadi apa-apa buat imbas segala muzik pun dia latihan lah. Lepas tu sekali minat. Minat lah paling kuat sekali lah. Jadi kalau minat tak ada, macam mana pun takkan dapat juga perkara tu. Jadi dekat sini saya boleh tanya, saya kat sini Puan Ana, saya boleh pasti kepada anak buah saya berkenaan macam mana kehendak saya, so, apa yang perlu ada setiap kepulangan yang saya ada waktu tu. Okay, saya pasti
4: untuk latihan yang perlu dilalui oleh anggota tentera sebelum diserap untuk menjadi seorang anggota pemuzik. Untuk awal mula, pertama mula, setiap lapisan anggota perlu menjalani latihan khusus, iaitu rekrut selama 6 bulan di pusat latihan asas Tentera Darat di Port Dickson. So selepas latihan rekrut selama 6 bulan akan dibahagikan kepada unit masing-masing. So untuk trade music lebih kepada core infantry, macam Regimen Askar Melayu Raja ni memang daripada dulu lagi memang ada tertubuhnya band. So bila dah habis latihan rekrut, dah lapu ke unit masing-masing. So daripada situlah anggota yang kita dapat tapis mana yang minat muzik. So untuk ikut uji bakat untuk diserap masuk ke dalam band ATM.
5: Jadi seterusnya, kalau untuk pada saya lah, kalau latihan muziknya secara khususnya, selain di pasukan, kami juga mengikuti kursus muzik ketenteraan di pusat latihan muzik Tentera Darat Puzida. Jadi di situ masa yang dibutuhkan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tu kita akan memantapkan lagi lah skill-skill tiupan, ketukan dan dari segi kalau overall ni secara permainannya lah. So dia bukan macam mana, dia bukannya terpecah kepada itu saja. Bagi pemahaman nota pun, cara membaca rhythm apa semua, itu pun merupakan satu benda yang penting.
3: Teori.
5: Betul, teori.
2: Selama 6 bulan.
3: Itulah main muzik ni, kalau kita ambil part muzik dalam tentera, kita ambil cerita pak muzik, memang main muzik ni memang bila teori dengan praktikal tu adalah perkara yang berbeza, tapi perkara yang sama nak dibuat sama. Jadi dia muzik untuk masa macam tadilah, macam nak bagi tahu 6 bulan untuk khusus, adanya 8 bulan dan seterusnya sampai ke 12 bulan lah. Ada sampai ikut tahap-tahap kalau dalam muzik di bidang kami lah. Jadi untuk muzik ni, saya boleh cakap kat sini, siapa yang berminat, betul-betul berminat, ada dalam jiwa, InsyaAllah benda ni boleh diteruskan. Walaupun kita kan tengok, jangan kata uniform dalam kerjaya muzik ni tiada. Ada uniform, lagi tentera, dia menyeluruh. Dia bukan sekadar muzik, tapi dia pelbagai,
4: Pelbagai cabang.
3: Ini salah satu yang cabang yang ibarat kat dunia awam, yang kita ada bakat, yang kita nak bawa ke dalam tentera. Ini sebagai contoh, sebagai yang kami buat ni lah. Sebenarnya bakat yang sedia ada tu taklah terpadam. Maksudnya dalam tentera ni dia menyeluruh. Maknanya ini adalah salah satu bakat yang kami bawa. Okey.
2: Okey, cabaran terbesar pula cik sebagai ahli band tentera darat ni, mungkin setiap apa kata orang yang kita lakukan ada cabarannya bagi band tentera darat ni, bagaimana pula?
3: Okey, saya nak kata cabaran lah, saya luahkan sikit lah. Untuk cabaran ni, mana-mana pun ada cabaran.
5: Betul.
3: Apa-apa cabaran, tapi macam kami pun nama pun dah tentera. Nama pun dah tentera, kami macam mana pun peranan dan tanggungjawab kami dalam tentera ni kena ada. Walaupun dalam segi peperangan dan tidak peperangan lah. Tapi kat sini saya lebih fokus kepada muzik. Cabaran dia, kami kena tahu semua-semua-sebi. Walaupun kami seorang pemuzik, kami tahu dan tanggungjawab kami sebagai seorang tentera. Sebab etika sebagai seorang tentera dan semualah. Dalam aktif tentera. Maksudnya kami kena tahu semua tu. Ibarat kami ni dalam muzik ni, muzik-muzik. Tapi kita dalam muzik, dalam mood tentera. Keamanan kita kena jaga juga. Muzik-muzik kita main-main juga. Tapi dalam masa yang sama, keamanan tanggungjawab kita sebagai seorang tentera kena ada. Kalau kata perang, kita pergi lah. Jadi itu adalah tanggungjawab kita. Maksudnya dalam tentera ni dia meluas. Itu saya kata perkara meluas.
4: Platun kami ni dikategorikan lebih kepada sebagai platun pakar. Sebab kami berbakat. Satu, kami berbakat dan kami juga boleh buat kerja komponi yang lain.
3: Dekat situ macam saya cakap tadi lah. Jadi perkara ni dah, kita tentera kita kena tahu. Tapi bakat sedia ada, saya cakap tadi, bukan kata dalam bidang muzik saja, berbagai bidang ini salah satunya bakat yang kita boleh bawa ke depan. Maknanya tak ada kata bila tentera ni semua keras. Tak ada, ada yang bidang-bidang. Contoh kalau kita nak sukan, ada sukan. Kalau kita minat macam ni, ada macam ni. Benda meluas.
5: Bukan jangan tertumpu kelompok pada satu benda. Dia multitasking lah sebenarnya.
3: Ya, betul.
2: Okay, macam mana pula dengan pembahagian masanya pula? Pastinya yalah kan, kita sudah maklum dengan tugas kiki lagi, mana lagi music, mana lagi nak pergi latihan dan sebagainya.
5: Okey, kalau mengikut tugas hakiki dan apa semua tu, memang kalau ikutkan jadual perkhidmatan memang padat. Tapi sebabnya kami sering ditugaskan untuk majlis-majlis rasmi, macam pembarisan, mass night dan ni jemputan luar juga untuk bermain band. Kayaknya tapi kami kena pandai manage masa sendiri. Kena pandai lah.
2: Masa kan?
5: Ya, betul.
3: Masa tu walaupun ialah
5: terhad.
3: Jadi masa tu kena pandai organize.
5: Betul.
3: Tentang sebab kita hari itu tahu bang, askar 4 jam eh. Kalau kata arat, kalau arat kata besok kau pergi sana, pergi sanalah. Kita ikut.
2: Siap sedia.
3: Siap sedia. Mana yang kita harus terdengar apa yang pihak atas kita bagi tahu, kita ikut. Maksudnya itu adalah satu arahan. Namun berkaitan tentera, kalau kata kalau kami bukan tentera, bukan tak ada arahan. Jadi kami tentera, kami mengikut arahan yang telah sedia ada lah.
5: Ya, bermakna masa lapang tu dengan masa bersama keluarga tu, kadang-kadang tu terpaksa lah dikorbankan.
2: Itulah pengorbanan tentera yang
3: tentera punya tu.
5: Mungkin orang luar tak tahu.
2: Yang tak tahu kan. Hanya orang yang melalui keadaan tersebut yang tahulah. Apa kata orang, persembahan yang paling memberi kesan lah kepada band ni ataupun
3: Okey, saya ambil band Kugiran lah. Kesan tu nak kata tu banyaklah kesannya. Kesan yang bagus lah. Pertama sekali kami bila main ambil band, kita ambil battle of the band peringkat awam lah. Maksud dia peringkat dunia awam lah. Banyak pengalaman kami menimba lah. Ada, kalau kami ni nak kata bagus sangat pun tak adalah bagus mana. Tapi daripada situ
4: Pengalaman
3: lah. Kami pun nak kata perfect
4: berbanding dengan awam.
3: Dengan awam kita nampak
4: di mana awam ni lebih
3: kita ambil sedikit ambil sedikit ilmu yang dia ada, kita bawa bakat. Kami pun nak kata kami kan sepenuh masa. Itu salah satu yang kami bila main kat luar tu, itulah yang kami dapat pengalaman yang puan cakap tadi. Itulah pengalaman yang kami tak nak apa dapat
5: paling,
3: tu
5: paling
3: bahagialah. Sebab kami pun bukan nak kata satu patuh dengan ni. Jadi pada situlah kami itu kami dapat apa tu pengalaman
4: selain daripada bermain dekat dalam organisasi.
3: Apa duduk dekat selain daripada dalam organisasi, dekat luar pun kami pun ada
4: luar organisasi.
3: ada ada ada function apa-apa, kalau kena panggil, okay, okeylah setakat ni alhamdulillah lah. Kami pun okey lah.
2: Kiranya dah jauh lah perjalanan band ni.
3: Okey, saya ambil untuk assistant band ni. InsyaAllah dah, bukan kata dah benar, dia memang dah jauh dah, sampai ke Sabah dah sampai mana-mana dah nak kata office pihak sangat, apa nak kata hebat sangat tak ada. Tapi nak kata
5: tak terkira dalam
3: nak
5: pengalaman
3: terkira tu ada sebab kami biasalah kami tentera berganti-ganti
4: semua juga atas tanggungjawab
3: bila ada ganti baru, orang baru masuk macam ni, orang baru masuk macam ni, jadi nak bawa dekat band ni ada nama lah tadi tu. Baik. Kadang-kadang nama pun tukar juga tapi tak apa, dia askar ni bagus, dia tentera ni bagus, dia saya suka sebab dia ada lapis-lapis untuk dia takkan hilang semua habis generasi ni generasi baru. Jadi kita tengok lah generasi mana, setiap generation tu ada ada aku tak apa apa ke
5: identiti
3: sendiri. Untuk takat ni alhamdulillah
5: kayaknya dia takkan terkubur tu.
3: Untuk takat ni
5: ada anggota yang posting dia takkan terkubur.
3: Untuk takat ni pengalaman yang
4: memberi kesan
3: apa yang segala yang kami tugas kami dapat ni dekat dunia ni alhamdulillah lah takat ni.
2: Selepas ini kita akan kongsikan lagi pengalaman assistant band di dalam tentera darat, dan apa kata kita berhibur dahulu dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 9.12.

Pelbagai hidangan untuk dipilih. Harga berpatutan. Tandang Sunny Avenue di Sri Aman memang tempat sesuai untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.

0: Baiklah, kembali lagi kita bersiaran menerusi spek tradisi khas Hari Malaysia. Sebelum 44 minit pagi, anda masih lagi bertemukan Izzah dan juga Estin Ben. Cik, mungkin Cik boleh kongsikan bagaimana muzik ini membantu membentuk disiplin dan semangat berpasukan?
1: Okey, untuk maklumat Puan Izzah, pengaruh muzik ni dengan disiplin dengan semangat pasukan tu memang penting di dalam setiap pasukan. Muzik ni penting, dan lagi saya ambil cerita dekat sini melibatkan pacaragam. Jadi kat sini muzik dia lah menaikkan semangat setiap pasukan untuk kita boleh kita berkawal lah. Sebab muzik ni dia mengatur kita untuk menjadi disiplin. Kalau sebagai player, dia kalau sekiranya pemain muzik tu tidak konsisten, dia ada disiplin, suatu alunan muzik tu tak akan berbunyi lah. Maksudnya dia ada disiplin, maksud dia kat sini kalau sama tak ada komitmen yang tinggi nak main ataupun main cara tak betul, jadi muzik dia tak akan bagi efek kepada siapa-siapa, siapa yang mendengar. Baik seorang pendengar dia lah, contoh dengar di radio maupun di mana-mana, kalau main lagu tu tak ada memberi semangat ataupun image sesuatu lagu tu, maknanya lagu tu tak ada apa-apa. Tu lah, betul cakap, lagu pengaruh muzik ni adalah amat penting untuk mendisiplinkan baik seorang pendengar dan pemain muzik. Itu amat penting. Betul lah?
2: Betul. Kalau pada saya lah, dia lebih kepada memupuk fokus dan rutin. Kerana bagi seorang pemain muzik, bila dia mempelajari muzik ni, dia terbiasa dengan latihan berulang ataupun repetitive training lah. So secara tak langsung disiplin tu ada dalam diri. So dengan tu dia boleh, orang kata, meningkatkan daya tumpuan yang kuat dalam tugas harian dia. Dan bila perform tu, dia akan lebih cun lah. Lebih kurang macam tu lah. So dan bagi, tak akan merosakkan lah keseluruhan persembahan tu.
3: So bagi saya, pengaruh muzik terhadap disiplin amat-amat besar kepada seorang pemain. Contohnya macam saya, saya sebagai gitaris utama, saya perlu mengorbankan banyak masa untuk membuat latihan secara berkala dan berulang-ulang. Disebabkan sebagai peranan gitaris utama ni adalah amat berat dan besar. Dia punya risiko tu bila live, kita sebagai player bila live on cam, kita akan banyak buat silap. Itu adalah salah satu sebagai gitaris utama kan. Itu salah satu ciri-ciri keselamatan lah.
1: Keselamatan lah.
3: Berulang kali untuk cover.
0: Ayat muda.
1: Itu bagi instrumen yang dia main lah. Bagi saya, semua sebagai ahli pemuzik ni kena ada disiplin. Pasal kalau tak ada disiplin, yalah, kita kan jadi satu muzik tu.
3: Konsisten lah. Latihan
1: konsisten. Jadi kalau kita ambil dalam muzik dalam tentera ni, kalau ambil muzik dalam tentera, amat penting. Sebab orang cakap apa? Kita nak bagi semangat kepada pasukan, anggota, contoh daripada kawat, kita ambil daripada pacaragam. Kalau benda tak berlaku daripada pasukan, maksudnya macam kami brass band, kami pacaragam, kami tak ada disiplin, macam mana kami nak cuba disiplin ke orang sebab tu orang berkawan.
0: Okey, masa kita amat mencubu kurang 2 minit saja lagi. Akhir sekali, nasihat kepada generasi muda yang berminat dalam bidang muzik dan harapan cik terhadap masa depan band Tentera Darat ini.
2: Okey, kalau kepada generasi muda, pesanan daripada kami, teruskanlah mengasah bakat yang ada tu dengan latihan yang konsisten. Jangan cepat putus asa. Lepas tu pelajari teori dan praktikal, sebab benda tu penting bagi seorang pemain muzik. Dan kalau boleh, harapan saya lah, buka minda terhadap kejayaan ketenteraan ni. Sebab dalam ketenteraan ni, macam cik saya cakap tadi, dia besar, luas. Dia terdapat pelbagai bidang dalam ketenteraan ni. Macam itulah.
0: Okay, Baiklah, kita dah pun berada di akhir temubual kita bersama dengan S. Tetin Ben untuk sesi yang pertama ini menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia. Dan selepas ini kita ada lagi seorang tetamu khas yang kita datangkan khas untuk anda untuk Spectra edisi khas Hari Malaysia ini. Siapakah beliau? Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja nanti. Dan kita nak mengucapkan terima kasih kepada Estetin Ben kerana sudi datang ke Konti pagi ini berkongsi pengalaman dan cerita pengalaman mereka di dalam band ATM Tentera Darat ini. Dan jangan lupa pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Selepas ini Izzah akan kembali lagi menemui anda.
4: Pelbagai hidangan untuk dipilih, harga berpatutan. Tandang Sari Avenue di Sri Aman memang tempat sesuai untuk menjamu selera bersama keluarga dan tetamu jemputan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk Anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Sekarang Anda sedang mendengar Siraman FM 89.5 MHz,
2: inspirasi berinformasi.
3: Sri Ahmad 89.5 MHz.
4: Betong 99.5 MHz.
5: Spektra 912 warnai harimu.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi. Kembali lagi kita merusi Spectra edisi khas sempena Hari Malaysia. Masih lagi bertemukan Izzah untuk jam yang kedua ini 11.04 minit pagi. Dan seperti apa yang telah Izzah kongsikan untuk anda di awal pertemuan kita tadi, untuk jam yang ketiga ini kita tetamu khas yang kita datangkan khas untuk anda untuk segmen kita pada hari ini sempena dengan Hari Malaysia. Kita bersama dengan Brigadier Jenderal Zulkarnain bin Yunus, Panglima 3 Brigade. Assalamualaikum Panglima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Izzah, terima kasih banyak mengundang kami ke Radio FM Seri Aman pada pagi ini untuk berkongsi maklumat.
0: Baik, Panglima, mungkin pendengar kita nak tahu berkenaan dengan peranan utama ATM dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia khususnya. Sejauh mana hubungan antara ATM dengan masyarakat ini, khususnya masyarakat awam, penting dalam memastikan keamanan negara, Panglima?
1: Nak menjawab soalan ni, so yang pertama dia yang kita kena jelas ni berkenaan dengan peranan utama ATM lah. Iaitu untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan juga kepentingan negara lah, daripada sebarang bentuk ancaman. Yang mana tanggungjawab ini menuntut ATM untuk sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi, sama ada dalam menjaga sempadan daratan, ruang udara dan juga kita punya perairan negara lah. Ditambah lagi dengan situasi kita punya perangan sekarang ni, kita ada banyak dia punya bentuk ancaman selain pada domain cyber dan juga elektromagnetik yang mana semakin kompleks dan juga dinamik. Walaupun berdasarkan pengalaman sepanjang lebih 3 dekad lah saya dalam perkhidmatan ni, saya melihat keselamatan negara dalam konteks yang lebih jauh, yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan kita punya persepadanan negara daripada sebarang ancaman. Yang pentingnya adalah keselamatan sebuah negara akhirnya adalah mengenai rakyat, iaitu memastikan mereka dapat menjalani kehidupan, bekerja, membesarkan keluarga dan membina masa depan dalam keadaan yang lebih aman dan juga selamat. Sebab itu kalau apabila kita negara berhadapan dengan keadaan yang memerlukan bantuan ketenteraan, ATM turut bersedia membantu pihak berkuasa awam. Yang kita melihat perkara ini ketika berlakunya bencana alam, operasi mencari dan menyelamat, bantuan kemanusiaan dan pelbagai situasi kecemasan lah yang memerlukan keupayaan kita punya aset, kita punya kepakaran anggota-anggota ATM itu sendiri untuk digerakkan. Dalam keadaan begini, anggota tentera bukan saja hadir biasanya sebagai pasukan keselamatan, tapi juga sebagai sebahagian daripada usaha negara untuk melindungi nyawa dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi balik kepada soalan tadi mengenai hubungan ATM dan juga masyarakat awam, Puan Izzah. Pada pandangan saya, hubungan ini amat penting lah. Pertahanan negara, kita tak boleh letakkan di atas bahu tentera saja semata-mata. Sebuah angkatan tentera yang kuat, ianya memerlukan sebuah masyarakat yang memahami peranan pertahanan itu sendiri, mempunyai kesedaran keselamatan, berdaya tahan serta mempunyai keyakinan terhadap institusi yang mempertahankan negara. Dalam konsep hanroh, iaitu pertahanan menyeluruh, wogos yang kita masukkan, iaitu pertahanan yang melalui wall of government dan juga wall of society, yang rakyat adalah menjadi mata dan juga telinga kepada keselamatan negara. Selain itu juga kita memberi perhatian jugalah kepada kerjasama awam tentera dalam civil military cooperation, lalu kita sebut dia CIMIC lah, untuk melalui program kemasyarakatan bantuan bencana, projek jiwa murni dan juga pelbagai bentuk engagement ya bersama dengan rakyat. Program ini bukan sekadar untuk aktiviti kemasyarakatan, tapi ia juga membina kepercayaan. Dan juga kepercayaan ini merupakan salah satu komponen penting dalam ketahanan sebuah negara. Jadi sepanjang pengalaman saya lah, sebagai seorang tentera, Satu perkara yang saya pelajari ialah keselamatan tak pernah dibina oleh satu pihak. Dalam sesuatu operasi, kejayaan itu bergantung kepada kepercayaan, kerjasama dan keyakinan antara sebuah pihak. Prinsip yang sama terpakai dalam mempertahankan negara. Tentera memerlukan kepercayaan rakyat dan rakyat perlu mempunyai keyakinan bahawa apabila negara berhadapan dengan ancaman ataupun situasi, ATM akan berada di paling di hadapan untuk melaksanakan amanahnya. Yang pada akhirnya, keamanan yang kita nikmati hari ini bukan satu yang boleh dianggap sebagai perkara biasa saja. Ia perlu dipelihara secara berterusan dan ATM akan terus menjadi benteng pertahanan negara. Tetapi kekuatan pertahanan Malaysia yang sebenar terhasil apabila Angkatan Tentera, agensi kerajaan dan seluruh masyarakat bergerak bersama-sama. Jadi di sini apa yang nak katakan, pertahanan negara adalah tanggungjawab ATM. Tetapi keamanan negara adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Semestinya Panglima. Ya. Baik, boleh Panglima kongsikan pengalaman ATM membantu masyarakat dalam sesuatu situasi kecemasan? Apakah program kemasyarakatan yang dilaksanakan ATM dapat dilaksanakan oleh ATM untuk mendekati masyarakat khususnya?
1: Okay, dalam sepanjang perkhidmatan saya ni lah, apa yang saya dapat lihat sendiri, bagaimana anggota Angkatan Tentera Malaysia ni digerakkan dalam pelbagai keadaan. Bukan saja dalam konteks operasi ketenteraan, tetapi juga ketika rakyat berhadapan dengan kesukaran dan bencana. Ini ada tanggungjawab kita, jiwa kita, untuk bersama dengan masyarakat dan juga rakyat. Antara situasi yang paling memberi kesan adalah apabila kita terlibat dalam membantu masyarakat ketika berlaku bencana seperti banjir. Dalam keadaan sebegini, anggota kita akan berhadapan dengan masyarakat yang mungkin baru kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, terputus hubungan dengan kuasa-kuasa luar, dan ada keluarga juga yang perlu memerlukan bantuan, dan juga ada kawasan yang tak lagi boleh dimasuki menggunakan kenderaan biasa. Jadi dalam situasi seperti ini, Puan Izzah, kita biasanya lah akan menggerakkan apa saja keupayaan yang diperlukan yang kita miliki untuk membantu dan juga mendukung masyarakat dalam kita punya tugasan dan juga kerja. Jadi apa yang saya pelajari daripada pengalaman-pengalaman tersebut, dalam keadaan kecemasan, kehadiran kota tentera membawa makna yang amat besar. Bukan sekadar bantuan fizikal. Kadang-kadang apabila masyarakat melihat anggota ATM tiba di kawasan mereka yang menerima bencana, ianya saja telah memberikan satu bentuk keyakinan yang bahawa tentera telah memberi bantuan, dan apabila mereka sampai dan mereka tidak akan berhadapan dengan keadaan tersebut secara bersendirian. Dia lihat tentera, dia dah ada keyakinan dah. Kita dah sampai, kita akan bantu mereka secara keseluruhannya daripada awal hingga akhir. Jadi sebagai panglima, kita ni selalu melihat angka lah. Berapa ramai anggota kita gerakkan, berapa banyak aset yang kita perlukan untuk mencapai satu objektif dan juga keperluan. Tapi apabila di lapangan ni, dia berbeza. Kita melihat manusia, kita melihat anggota-anggota kita dengan penuh ikhlas mendukung warga emas keluar daripada rumah yang dinaiki air, membantu kanak-kanak naik bot dan sebagainya. Dan juga kita bersama-sama penduduk membersihkan rumah mereka, sekolah, rumah-rumah ibadat selepas satu bencana itu berlaku. Jadi perkara seperti ini dah yang mengingatkan kita tentang makna sebenar khidmat kepada negara. Jadi balik pada hubungan ATM dengan masyarakat pula, kita tidak hanya berlaku ketika bencana. Antara program utama yang dilaksanakan lah selalunya, yang kita dengar tu yang kita panggil program Jiwa Murni. Sebab melalui program ni, anggota ATM akan turun ke lapangan bersama dengan masyarakat dalam pelbagai aktiviti kita buat di gotong royong, penambahbaikan, membaik pulih kemudahan awam, sekolah, rumah ibadat dan juga kemudahan-kemudahan yang lain lah yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kita juga ada pakej kita tu. Kita ada program yang berbentuk kesihatan, memberi perubatan, dan kita juga ada pameran-pameran aset dan juga kejayaan ketenteraan. Bagi aktiviti yang bersama generasi muda serta pelbagai program kemasyarakatan yang kita laksanakan tu mengikut kepada keperluan setempat. Yang semua ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk merapatkan hubungan kita antara tentera dan juga awam. Jadi pada pandangan saya, program-program seperti ini punya nilai yang sangat besar. Kita tak mahu masyarakat hanya mengenali ATM ni apabila berlaku peperangan, ancaman atau bencana. Kita nak rakyat mengenali anggota tentera ni sebagai sebahagian daripada masyarakat itu sendiri. Jadi pada masa yang sama, anggota juga akan dapat manfaat daripada hubungan tersebut. So apabila anggota turun ke kampung, sekolah dan kawasan masyarakat, keperluan rakyat adalah lebih dekat. Ini penting kerana akhirnya rakyat yang kita temui itulah rakyat yang kita telah bersumpah untuk mempertahankannya. Pasal kami ini kan pengabdi negara. Dan kami dah berjanji.
0: Yeah.
1: Jiwa, darah, hati, kosa kita, ikrar kita adalah untuk bangsa dan negara ini. Untuk rakyat ini. Inilah jiwa kita. Yang saya yakin dan percaya juga bahawa rakyat pun berharapkan bahawa dengan janji dan ikrar kami itu, yang mereka akan aman apabila kehadiran kita tu berada di sini. Jadi di sini saya selalu percayalah bahawa hubungan tentera dengan rakyat tidak boleh dibina hanya ketika kita memerlukan satu sama lain. Hubungan ni perlu kita pupuk ketika negara berada dalam keadaan masih aman, supaya apabila kita berhadapan dengan satu krisis, kepercayaan tersebut sudah pun wujud. Sebab tu kita ada konsep tadi yang sebut awal tadi, kita sebut world of government, world of society, hamroh, pertahanan menyuruh, tentera ada peranan dia, agensi ada peranan dia, dan juga masyarakat ada peranan dia. Yang sebenarnya sebenarnya ada sistem, cuma implementasi dalam konteks itu perlu kita pertajamkan untuk akan datang. Jadi di sini, apa yang saya nak cakap lah, menutup pada apa yang nak maksudkan lah. ATM ni mungkin berada di barisan hadapan ketika negara menghadapi ancaman. Tetapi di hati kita, tentera dan rakyat tak pernah terpisah. Kita datang daripada rakyat, berkhidmat untuk rakyat dan mempertahankan negara demi rakyat. Itulah.
0: Baik Parlimen, selepas ini kita akan kongsikan lagi bersama dengan anda menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, kita dengarkan lagu ini.

0: kasih kepada rakan strategik program khas kali ini, Tandang Sunny Avenue, yang menyediakan jamuan untuk para petugas dan tetamu kami.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
0: Terima kasih kepada rakan strategik IC Cafe kerana telah menyediakan serapan yang begitu enak untuk tetamu program kali ini.
3: Okey, kembali lagi kita bersiaran untuk jam ini 11.21 minit pagi. Masih lagi bertemankan Iza menerusi Spectra edisi khas Hari Malaysia bersama dengan Brigadier General Zulkarnain bin Yunus, Panglima 3 Brigade. Bella Panglima.
4: Puan DJ.
3: Ya, yeah, saya. Okey, boleh bagaimanakah ATM dapat membentuk disiplin kepimpinan dan semangat patriotisme tu dalam kalangan generasi muda? Pada pandangan Panglima, mengapakah generasi muda perlu mempunyai semangat cinta akan negara ini, Panglima?
4: Oh, saya kalau sebut pasal display ni, dia punya analogi ni mudahlah. Kita daripada awam, kita ditransferkan masuk pendidikan dalam ketenteraan, militer. Daripada kita tidak mengenal apa itu disiplin, tata tertib, bukan tidak wujud dalam kita punya kehidupan semasa awam. Tetapi di sana tu kita telah dipertajamkan lagi lah. Dan memang sinonim lah ATM dengan disiplin, dengan kepimpinan dan juga penekanan kepada kepatuhan arahan tu memang wujud dan ada lah. Jadi balik pada soalan tadi itulah. Kalau kita sebut ATM tu memang peranan dia cukup signifikan lah. Nak membantu membentuk disiplin, kepimpinan, semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda ni lah. Jadi nilai-nilai ini merupakan asas kepada kehidupan kita lah sebagai seorang tentera yang sebenarnya. Dan ianya sangat relevan untuk diterapkan kepada generasi muda walaupun mereka tak milih kejayaan dan bilang ketenteraan lah. Saya pun ada biasalah terdengar dalam ungkapan-ungkapan di kalangan kepimpinan yang membuktikan yang bahawa dalam kehidupan ni yang pertama sebenarnya disiplin kita ni bangun tidur. Bangun tidur tu, first spread dia tu kena bersihkan kita punya, kemaskan kita punya tempat tidur. Kalau tempat tidur kita tak boleh nak buat, tak boleh nak kemas, yang lain tu keparit lah. Kalau bahasa saya tu pergi ke laut dah, saya dah cakap. Itu fokus dia dulu. Kalau tak ada upaya yang tu, yang lain tu dia tak boleh buat. Nah, kena buat tu dulu yang pertama. Ni untuk anak muda lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok generasi sekarang ni,
3: Gen Z sekarang,
4: mak dah cakap 10 kali pun dia tak jalan juga. Tapi itulah asas pembentukan pertama. Bersih tempat tidur, kemas tempat tidur dulu. Jadi kalau ibu tentera, disiplin ni bukan sekadar mematuhi arahan lah. Disiplin ni lah kemampuan juga kita untuk melakukan perkara yang betul walaupun tak siapa pun melihat, menepati masa, menjaga amanah, kawal diri dan mampu melaksanakan tanggungjawab dengan baik lah. Kalau macam diri saya tu, saya ada pegang 6 benda lah. Maruah kena jaga, integriti kena jaga, disiplin keutamaan, kesetiaan di depan, amanah tanggungjawab tu kita kena buat. Itu saya pegang pada kedah itu dalam saya punya kehidupan lah. Jadi kat situ tu, kalau kita lihat ni, kepimpinan ni lah, dia bukan pasal pangkat, bukan pasal kedudukan, tetapi tentang kesediaan kita untuk memikul tugas dan tanggungjawab. Amanah, kita nak buat keputusan, kita nak memimpin dan menjaga anggota di bawah kita punya kepimpinan. Yang paling penting kali, berani bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat. Saya selalu juga ingatkan kepimpinan saya tu, kalau berputusan jangan gerun. Sama ada benar atau salah, kita kena akui itu adalah perintah dan juga arahan kita. Baru kita boleh jadi ketua yang baik, barulah pimpinan kita memberi penghormatan yang wajar pada diri kita. Pasal kita ada keberanian untuk bertanggungjawab. Jadi nilai-nilai inilah yang boleh kita kongsikan dengan generasi muda mulai pelbagai bentuk pendedahan lah. Seperti program bersama sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Dan program kepimpinan dan juga motivasi, pameran serta program kerjaya ATM lah. Yang aktiviti kesukarelawan dan juga kemasyarakatan di samping platform pertahanan dan juga kenegaraan yang melibatkan golongan belia. Jadi kalau kita lihat sekarang ni pun, bagi Gen Z yang Puan DJ masukkan tu, sekarang dia cukup bagus dah dalam plan strategik madani ni. Yang pertama tu ada program PLKN. Di peringkat sekolah dah ada dah. Form 4, Form 5 dah diterap beberapa hari. Untuk aspek kenegaraan dan juga disiplin. Lepas tu dikembangkan lagi yang program 45 hari. Yang dilaksanakan di regimen-regimen askar wataniah sekarang. Gunakan platform kat situ. 45 hari. Tak keluar. Kalau keluar daripada tempoh penggajian tu, tak ada disiplin, tak ada wawasan tu, siapa tak tahu lagi lah. Yang baru lagi pula, sekarang ni masuk di universiti-universiti. Dia punya program tersebut. Tu amat bagus lah. Apa yang telah dilancangkan untuk memperkuatkan kita punya jati diri. Yang pentingnya jiwa kosa ni, dalaman ni. Yang kita ni kuat, kita ni bangga bahawa kita ini adalah seorang insan yang ada upaya untuk membina negara kita pada akan datang. Kita bukannya bangsa lembik, senang nak cakap lah ayat dia paling mudah tu. Kita bahasa kental. Dibanting pun kita bangun bagi. Tahan banting, kalau ada satu ayat lagi itulah. Maksud tahan banting tu, buat macam mana pun dia tetap cekal, dia tetap tegas dengan dia punya keinginan. Jadi bagi saya ni, generasi muda, kita perlu beri ruang lah untuk mengalami sendiri nilai seperti kerja berpasukan, ketahanan diri, disiplin, keberanian dan juga tanggungjawab lah. Yang nilai ini memang suka untuk dibentuk, hanya mulai ceramah. Kadang-kadang seorang tu perlu diberikan cabaran lah. Perlu belajar, bekerja bersama orang lain dan juga perlu merasai bahawa setiap tindakan yang dilaksanakan tu mempunyai kesan kepada pasukan. Dan dari situ jugalah yang karakter tu mulai terbentuk. Sebab tu saya cakap tadi, yang program tadi PLKN tu, tu bagus tu. Dia bagi tas, dia bagi tanggungjawab. So masing-masing tu dah dididik daripada awal untuk pembentukan karakter, dan dia tahu yang hidup dia ni bukan sendiri. Betul. Saling memerlukan, saling bergantung. Dia tak ada orang yang boleh hidup sendiri. Ha, kalau umpama juga lah, kalau mati bukan kita boleh tanam sendiri. Ada orang nak uruskan kita.
3: Betul.
4: Ha, jadi kita saling terkait, saling memerlukan, saling tergantung antara satu sama lain. Jadi sepanjang pengalaman saya ni, termasuk dalam latihan lah, tadi saya ada sedukut sikit. Saya dah 35 tahun ni saya duduk dalam persatuan yang agak mencabarlah kesatuan saya tu. Tapi bagaimana kita nak manage dia. Jadi apa yang saya belajar, bahawa kekuatan seorang ni bukan hanya diukur daripada kekuatan fizikal yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sukar, yang menentukan sama ada seorang tu mampu meneruskan tugas ialah kekuatan mental, disiplin, karakter dan juga keupayaan dia untuk tidak meninggalkan pasukan ketika situasi dan juga keadaan menjadi sukar. Jadi nilai-nilai yang penting kepada generasi kita akan datang. Jadi dalam soal patriotisme, sebut soal patriotisme ni semua orang boleh sebut dengan mudah lah. Tapi kita cuba untuk terjemahkan sikit lah. Ya, kita perlu memahami bahawa cinta kepada negara ni bukan hanya ditunjukkan dengan pakai uniform, lepas tu kibar jalur gemilang, kibar jalur gemilang di jalan. Dia tak macam tu. Kita tak nak macam tu lah. Ya, itu adalah simbol yang penting. Tapi patriotisme tu perlu diterjemahkan melalui tindakan lah. Okay, bagi seorang pelajar yang belajar bersungguh dan menggunakan ilmu dia untuk memberi manfaat kepada negara, mempunyai nilai patriotisme. Itu kita nak masukkan. Seorang doktor yang menjaga pesakitnya dengan amanah, merawatnya dengan baik, itu juga ada patriotisme. Seorang jurutera yang membina pembangunan, bangunan dengan selamat, tak runtuh tak apa, itu juga patriotisme. Pasal itu terkait dengan integriti. Kan? Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas pun sama juga. Dia adalah patriotisme. Guru tetap guru, tapi guru melahirkan engineer, doktor, pemimpin dan sebagainya. Itu nak masuk patriotisme, kecayaan apa yang dicapai pada waktu itu. Dan begitu juga kita lah sebagai seorang pejabat awam perlu berintegriti. Waktu integriti itu masuk dalam saya punya prinsipal yang perlu ada. Integriti kita kena fokus pada itu. Kalau kita lihat pada dalam konsep bisnes lah, keusahawanan, yang bila dia buka peluang pekerjaan, itu juga ada patriotisme. Malah seorang rakyat yang menghormati undang-undang dan menjaga keharmonian masyarakat, itu juga menyumbang kepada patriotisme dan juga kekatan negara. Okay, mengapa perkara ini penting kepada generasi muda? Kerana mereka lah yang akan mewarisi negara ni dalam beberapa dekad yang akan datang. Yang mungkin waktu tu kita pun dah tak ada. Jadi mereka lah yang akan menjadi pemimpin, profesionalisme, kalangan anggota keselamatan, pembuat dasar, usahawan dan ibu bapa yang menentukan arah Malaysia. Mungkin kita juga hidup dalam zaman yang sangat berbeza lah. Jadi ancaman terhadap sebuah negara hari ini tak semestinya datang dalam bentuk serangan bersenjata. Tapi generasi muda kita pada masa ini berhadapan dengan pelbagai isu dalam media sosial. Penyebaran maklumat palsu, manipulasi dalam ruang digital, ekstremis. Polarisasi masyarakat dan juga pelbagai pengaruh lah yang boleh melemahkan perpaduan serta keyakinan terhadap negara. Sebab itu patriotisme perlu disertai dengan ilmu, pemikiran misi kritis dan juga kefahaman tentang tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Itu penting tu. Kita faham apa tugas tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara. Jadi di sini saya tak mengharapkan si anak muda ni menjadi seorang tentera. Tapi saya berharap setiap anak muda mempunyai sedikit daripada jiwa seorang anggota tentera itu, iaitu berdisiplin dalam kehidupan dia, mempunyai keberanian ketika berhadapan dengan cabaran, menjaga integriti, menghormati orang lain dan sanggup meletakkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri apabila keadaan itu memerlukan. Jadi pada akhirnya kita dalam ATM boleh mempertahankan sempadan negara, tetapi masa depan Malaysia tak boleh dipertahankan oleh ATM saja. Jadi masa depan negara berada di tangan generasi yang akan mewarisinya. Jadi ayat yang mudah, cinta kita kepada negara bukan sekadar perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia. Cinta kita kepada negara ialah apabila kesediaan untuk menjadi rakyat yang memberikan sesuatu kepada negaranya, bukan hanya bertanya apa yang negara boleh berikan kepada kita. Itulah saya nak masukkan daripada persoalan apa yang Puan DJ nyatakan tadi.
3: Baik Pak Lima, apakah pula kebaikan menyertai ATM ini Pak Lima? Contohnya dari segi peluang pendidikan tinggi, kebajikan keluarga dan lain-lain lagi. Mungkin Pak Lima boleh kongsikan.
4: Oh, banyak ni. Banyak masa ni saya nak jelaskan ni. Tapi boleh eh?
3: Boleh.
4: Okey. Okey, untuk menyertai ATM ni, dia bukannya satu kejaya je lah. Tapi satu ekosistem pembangunan yang merangkumi anggota dan keluarga lah. Jadi sepanjang seorang anggota tentera berada dalam perkhidmatan, jadi sebenarnya terdapat berbagai peluang lah untuk meningkatkan tahap pendidikan, kemahiran profesional, kepakaran dan kepimpinan lah. Di samping kemudahan kebajikan yang disediakan bagi menyokong kesejahteraan keluarga. Ambil saya lah, umur 17 tahun selesai SPM, 18 dah jadi askar. SPM je pada waktu tu. Tapi dalam perjalanan kita punya karier tu, ATM tu bagi kita banyak ruang dan peluang untuk melanjutkan pelajaran di pusat pendidikan tinggi, di mana-mana pusat pengajian yang kita mohon, yang kita inginkan. Kita juga diberi peluang untuk melaksanakan kursus-kursus di luar negara. Itu semua orang kata kita punya self-development, kita punya profesionalisme lah dalam kita punya military education untuk menjadikan seorang individu tu kompeten, profesional dan berupaya untuk melaksanakan tugas apabila peringkatan mengikut jabatan juga jawatan yang mereka sandang lah. Jadi balik kepada yang tadi tu, kita sebut tadi berkenaan dengan kemahiran profesional, kepakaran dan juga kepimpinan di samping kemudahan kebajikan yang boleh disediakan oleh ATM bagi menyokong kesejahteraan keluarga. Jadi kalau kita tengok dalam aspek pendidikan tadi, ni tadi saya cerita saya ada konsep atas diri saya, ni kat bawah sikit. Dalam aspek pendidikan, ATM sendiri punya banyak, kita punya skim pengajian tinggi lah di level ATM dan juga darat lah, yang memberi peluang kepada pegawai dan juga anggota-anggota lain pangkat untuk memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan perkhidmatan, pengkhususan dan juga kepakaran yang diperlukan oleh organisasi lah. Jadi ini merupakan satu kelebihan yang bagus lah, yang mana anggota kita bukan sahaja mempunyai pengalaman ketenteraan tetapi turut mempunyai kapasiti intellectual. Kita sekarang ni sebut pasal intellectual. Kalau tak intellect, dia tak boleh berkembang. Ini yang menggerunkan juga tu. Kelayakan akademik dan juga kepakaran profesional yang relevan dan juga selari dengan keperluan bagi angkatan masa hadapan. Selain daripada tu, belajar, kita ada juga skill pengajian tinggi. Banyak kemudahan yang diberikan lah. Terutamanya kemudahan seperti pinjaman tanpa faedah, iaitu tabung pinjaman akademik dan pengajian tinggi Angkatan Tentera, ataupun kita panggil TAPAT lah dalam bahasa singkat dia tu, yang boleh dimanfaatkan oleh anggota yang layak untuk menyokong hasrat melanjutkan pengajian. Ini memberikan satu lagi laduan kepada anggota untuk meningkatkan dia punya kelayakan akademik dan juga kompetensi mereka lah sepanjang berada dalam perkhidmatan. Dia tak terhad. Cukup syarat, cukup kita punya apa nama tu, permohonan, kita majukan, dia melalui satu proses pemilihan, mana dia akan boleh disokong. Belajar tanpa bunga, siapa tak nak? Kan kalau kat luar pinjam duit dengan bank tu kena ada dia punya interest bunga. Ini askar bagi free. Pinjam tanpa bunga. Bolehlah masuk askar. Dan perkara yang menarik perhatian juga berkaitan pendidikan, dia tak terhenti pada anggota je tau. Jadi kita juga memberi skill pinjaman akademik anak-anak angkatan tentera. Kalau bahasa singkat dalam askar ni panggil SPAAT, SPAAT. Bagi membantu pendidikan anak-anak anggota yang memenuhi syarat lah. Selain itu, terdapat juga pelbagai inisiatif jugalah pendidikan melalui yayasan lembaga tabung angkatan tentera, seperti bantuan melanjutkan pengajian, insentif kecermalangan akademik, juga program pembangunan pendidikan untuk anak-anak warga pertahanan. Anak-anak kita ni yang ambil PMR, SPM, dia ada free tau. Dia punya tuition percuma, kan? Anak-anak dapat kejayaan cemerlang dalam SPM, dalam PMR, tapi biasanya kita fokus pada SPM lah. Dapat juga insentif. Kalau dapat A8 tu, nilai lah. Kalau satu A 100, dapat 800. Anak happy, ayah pun happy jugalah. Itu tu. Jom pagi ni, yang paling pentingnya apabila kita bercakap mengenai kebajikan tentera, kita tak boleh misalkan juga anggota daripada keluarganya lah. Jadi sebagai anggota, mungkin diarahkan untuk bertugas jauh daripada keluarga, menjalani latihan untuk tempoh yang panjang atau melaksanakan operasi dalam tempoh yang lama. Jadi dalam keadaan ini, ketenangan seorang anggota tu dalam melaksanakan tugas, dia banyak bergantung kepada keyakinannya bahawa kebajikan keluarga di rumah turut diberi perhatian. Kita tak risau. Kita pergi operasi berapa lama pun, kita berlatih berapa lama pun, ada orang akan look after kita. Keluarga kita di rumah bantu. Sebab mereka ni adalah keluarga kita, adik-beradik kita. Kita kena bezakan juga ni, adik-beradik darah daging dengan adik-beradik keluarga. Anything happen yang berlaku dalam base, dalam station, mereka lah dulu keluarga kita. Mereka lah paling dekat kita sebelum darah daging kita. Sebab tu kita kena saling bergantung, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi kat sini, kalau kita lihat kebajikan ATM ni, dia merangkumi banyak aspek lah. Dia bukan saja anggota, keluarga, termasuk juga kemudahan-kemudahan yang lain. Kita dapat perubatan rawatan percuma, perumahan ikut kelayakan dan juga ketersediaan, kuarter-kuarter seminggu ni selesa. Sekarang kalau Puan DJ pergi kat base kami tu, tengok rumah anggota kita tu selesa. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan atas perhatian tu lah. Bantuan kebajikan ketika berlaku musibah, kebakaran ke, banjir ke, so pimpinan prihatin. Kita lihat dia punya damage yang ada, kerosakan yang ada, so kita akan bagi sumbangan untuk meringankan dia punya beban keluarga. Dan juga selain pada tu, sokongan keluarga lah kepada mulai badan dan juga organisasi kebajikan yang berkaitan lah. Macam kita yang isteri-isteri ni, kita ada bakat badan kebajikan keluarga Angkatan Tentera. Mereka tu saling berinteraksi, saling membantu dan juga mendukung lah. Dan banyak program-program dan juga aktiviti-aktiviti yang baik yang mereka laksanakan lah, untuk membolehkan kami yang ada di medan tempur sana di hadapan selesa bahawa keluarga kami sentiasa dipelihara walaupun kita tidak ada bersama. Tu yang pentingnya tu. Boleh cakap lagi ya?
3: Boleh.
4: Okay, pada masa sama juga, kejayaan dan ATM ni memberikan sesuatu yang mungkin sukar diperoleh dalam banyak kerjaya yang lain lah, iaitu latihan dan juga pembangunan profesionalisme yang berterusan. Anggota berpeluang mengikuti kursus kepakaran, kursus kejaya dan juga kepimpinan yang melibatkan latihan teknikal dan juga bentuk-bentuk latihan yang lain lah. Samalah, mostly anggota dan juga pegawai ni kami berpeluang bukan saja mengikuti latihan dalam negara, tapi kami juga banyak berpeluang juga untuk mengikuti latihan dan juga pendidikan di luar negara lah. Ini yang tak terfikir. Saya budak beringus masuk tentera dulu, nak jadi askar, tapi dalam askar nak kena belajar. Jadi askar, dapat peluang untuk pergi luar negara, berlatih dan sebagainya. Itu semua benda yang menarik. Kita punya diri lah. Dan saya yakin dan percaya bahawa belia-belia ni kalau dia dapat pendedahan yang wajar, yang betul dan tepat, dia akan suka untuk menjadi tentera sebahagian daripada orang punya kerjaya. Jadi di sini, apa yang kita dapat lihat ni, bahawa kita ni dapat membentuk tentera yang berpengetahuan lah. Yang ada dia punya knowledge force. Sebabnya medan operasi moden sekarang ni dah berubah. Kita ni berhadapan dengan perkembangan teknologi, sistem tanpa pemandu, UAV, AI, cyber, elektromagnetik dan macam-macam lagi lah yang begitu kompleks dia punya ni. Jadi dalam perubahan itu, kita punya anggota ni perlu dipertajamkan dengan ilmu-ilmu ni untuk kita mampu bersaing atau untuk mampu melaksanakan tugas kita bila situasi dalam keadaan perang itu berlaku. Selain itu juga dalam laluan pembangunan kerjaya ya, yang jelas bagi memasuki ATM pada usia muda, mereka akan dapat mempunyai peluang membina kepakaran, memegang tanggungjawab yang makin besar, pemimpin anggota, serta meningkatkan kelayakan dan kompetisi sepanjang tempoh perkhidmatannya nantilah. So biasanya apabila sampai ke penghujung perkhidmatan pula, anggota teruk punya akses kepada program persediaan peralihan untuk membantu mereka memasuki kerjaya kedua atau dalam apa bidang lah. Tentera masuk, dia akan diasuh, dididik untuk jadi militer. Bila nak pencen, nak berhenti, ada lagi program perhebat. Dia bagi kita tempoh pendidikan yang tertentu. Ada yang 18 bulan, ada 12 bulan. Transfer daripada militer ke awam untuk kita boleh sesuaikan itu. So lengkap dia punya ekosistem tu dalam tentera ni. Kita tak boleh nak petikai. Amat bagus, bagus, bagus. Jadi belia yang minat jadi tentera ni, masuklah. Join kami, ikut kami. Kami memang courage dan kami gembira kalau mereka memilih kerjaya tentera ni sebagai satu pilihan dalam kehidupan mereka nantilah. Jadi kat sini topo panjang juga, saya nak jelas privilege yang kita banyak yang kita terimalah. Tapi saya nak tutup dengan satu ayat jugalah. Kita menjaga anggota supaya anggota dapat menjaga negara dan negara kita, dan kita menjaga keluarga mereka, kerana di sebalik setiap anggota yang berdiri teguh melaksanakan tugas, ada sebuah keluarga yang turut berkongsi pengumbaranannya. Dan itulah yang kita masukkan, bahawa tentera, rakyat, keutamaan, kelebihan yang kita dapat ni, sebenarnya kita bersyukur kita berada dalam organisasi tentera itu sendiri. Baik. Itu sajalah saya nak cakap, Puan DJ.
3: Baik, selepas ini kita akan kembali lagi. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu, kita dengarkan lagu ini.

0: Terima kasih kepada rakan strategik program khas kali ini, Tandang Sunny Avenue, yang menyediakan jamuan untuk para petugas dan tetamu kami. Belah kembali lagi kita bersiaran untuk segmen Spectra edisi khas Hari Malaysia. 11.49 minit pagi, lebih kurang 10 minit saja lagi kita bersiaran bersama dengan Panglima 3 Brigade untuk pagi ini. Dan mungkin secara ringkas yang Panglima boleh kongsikan kepada pendengar kita, apa peluang yang disediakan oleh ATM kepada golongan belia untuk mengenali kehidupan tentera ini?
1: Oh, kalau yang tu dah lama dah berkurun kita buat kan. Cuma soalan ni tadi tu saya kena jawab jugalah
0: secara ringkas
1: eh. Okey, nanya sekarang ni kita ada satu platform tu yang kita laksanakan di bawah program Pelan Strategik Pertahanan Negara yang turut menjadi medium mendekatkan ATM dengan masyarakat, khususnya generasi muda lah. Ini program ni dia buat seluruh negara lah. Tang terbaru ni nak beritahu. Datang tak datang saya tak tahu ni, DJ and the gang. Kita 3 Brigade baru ni ni kita melaksanakan program Pelan Strategik Pertahanan Negara di Teluk Melano. Datang tak datang? Tanya lu.
0: Hari tu saya bertugas Panglima.
1: Bagilah excuse dia tu.
0: Saya adalah asal kukuh.
1: Waktu pergi Teluk Melano tu bukan sekadar buat program. Baru ni pun Sultan Pahang kan pun datang buat peresmian dekat masjid dekat Teluk Melano.
0: Peresmian masjid tu.
1: Itu kita punya program tu kat situ. Jadi program tu salah satu keadaan lah yang kita jadikan sebagai satu bentuk hari terbuka kepada masyarakat, orang ramai dan juga golongan belia lah, yang berpeluang datang sendiri berinteraksi dengan anggota-anggota kita pada waktu tu. Yang pertama tu apa yang kita pamer kat situ? Kita letak aset ketenteraan untuk diorang lebih dekat nampak aset-aset yang kita ada lah di dalam ATM ni lah, walaupun tak keseluruhan. Jadi kat Teluk Melano tu itu hari kita bukan sekadar mempamerkan aset ketenteraan. Kita ada buat demonstrasi tempur ataupun senjata. Yat tu.
0: Menarik.
1: Persembahan pancaragam tentera. Tadi bawa wawancara tadi mungkin dia part of yang buat pancaragam pada waktu tu. Dan juga mini survival village lah. Ini tadi kita ada bualkan tadi kan. Mini survival village tu memanglah dia letak kera, dia letak ular atau apa. Tapi yang makan tu yang halal lah. Yang tu demo darurat baru boleh kita makan. Nak memberi pendedahan mengenai asas ikhtiar hidup dan juga kemahiran lah lapangan bagi anggota tentera. Jadi pada masa sama dapat juga perkhidmatan kesihatan dan juga pergigian lah kepada masyarakat. Itu package lah. Apabila kita rancang benda tu, dia mesti ada berkenaan dengan melibatkan tempur, melibatkan dukungan daripada bantuan perubatan dan juga lain-lain agensi aset yang kita ada lah. Jadi pendekatan seperti inilah yang penting apabila seorang anak muda dapat melihat sendiri bagaimana anggota tentera kita berinteraksi, bagaimana satu aset tu kita gunakan dan juga bagaimana disiplin serta kerja

0: tu. Jadi insyaAllah jugalah pendekatan yang sama akan kita rancang untuk diteruskan juga nanti dalam program plan strategik pertahanan negara tu dekat Lundu. Tak lama lagi ni kita rancang bulan November. Tanggungjawab kami juga tu. So kita akan bawa ATM tu lebih dekat kepada masyarakat dan memberi lebih banyak peluang lah kepada generasi muda, khususnya di kawasan tanggungjawab kita ni, untuk mengenali sendiri kehidupan serta kejayaan dalam ATM. Jadi rakyat Lundu nanti please welcome lah pada waktu tu.
1: Mohon saya mencelah sedikit Parlimen.
0: Boleh.
1: Lundu, Teluk Melanau, tak ada tak ada ke perancangan nak dibuat ke belah bahagian Sri Aman ke Betong ke?
0: Itu kita discuss nantilah kan dalam rancangan dia punya perancangan. Kan tadi pun kita bincang mungkin satu saat nanti tu kita akan bawa lebih dekat awam, agensi yang tertentu untuk mengenali kita lah dalam konteks bentuk yang lain lah. Kita ada plan tu untuk yang tu. Kalau bukan dalam pengarahan yang bentuk yang jelas untuk yang tu, kita boleh mohon untuk program tu dilaksanakan melalui kelulusan daripada kita punya pembinaan. InsyaAllah, insyaAllah.
1: Baik, akhir sekali Panglima, kita dah pun menghampiri siaran kita. Sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, mungkin Panglima boleh memberi ucapan Hari Malaysia.
0: Singkatnya. Tak cukup masa. Tak habis cakap.
1: Tak apa, kita akan buatkan program yang lain pula. Kita akan ada kesinambungannya pula.
0: Okey. Oh, ni nak sebut berkenaan ucapan Hari Malaysia lah. Bila sebut ucapan Hari Malaysia ni semalam, saya dapat berpeluang lah jumpa dengan Puan Hajah Dayang Johanna, resident Sarawak lah tu. Oh, dia ni cukup mesra lah. Banyak ilmu juga saya dapat pada hari tersebut berkenaan dengan Sarawak tu sendiri lah. Jadi kat sini ni ucapan saya lah. Sebenarnya Hari Malaysia, saya ingin mengajak seluruh rakyat untuk berhenti sejenak dan juga menghayatilah apa sebenarnya makna Malaysia kepada kita ni. Malaysia ni, dia bukan sekadar nama pada peta. Malaysia adalah sebuah amanah yang diwariskan kepada kita hasil daripada keberanian, pengorbanan dan juga kebijaksanaan generasi terdahulu lah. Saya pun baca itu tadi, tengok yang YouTube tun lah. Bagaimana keberanian dia, fasa-fasa dia dalam field force yang menentang pengganas komunis dan sebagainya. Yang itu kita tak raksi baru sekarang. Yang itu yang kita nak mengangkat nilai mereka, pejuang-pejuang terdahulu yang nikmat kenikmatan kemerdekaan yang kita lalui ini pada waktu sekarang ni adalah hasil daripada apa yang telah mereka sumbangkan. Jadi di sini apa yang kita inginkan lah, pengorbanan dan juga kebijaksanaan generasi terdahulu yang telah ditampilkan. Jadi pada 16 September 1963. Besok 16 tapi itu tahun 1963 tau. Okay, Semenanjung, Sabah dan Sarawak memilih untuk melangkah bersama dalam sebuah perjalanan yang kita namakan Malaysia. Yang sejak itu, perjalanan kita mungkin tidak sentiasa mudah. Banyak dia punya cabaran. Tetapi kita tetap memilih untuk berjalan bersamalah hingga ke hari ini. Jadi sebagai seorang tentera yang telah berkhidmat lebih hampir 35 tahun lah, saya berpeluang bertugas bersama dengan anggota daripada pelbagai negeri, kaum, agama dan juga latar belakang. Ada yang datang dari kampung di Sarawak dan Sabah. Ada yang datang dari utara, selatan dan pantai timur Semenanjung. Bahasa dan budaya yang mungkin berbeza. Tetapi apabila kami memakai uniform yang sama, perbezaan itu tidak pernah menjadi penghalang lah. Jadi di medan latihan juga operasi, kita belajar satu perkara yang sangat sederhana tetapi cukup besar maknanya. Kita perlu mempercayai orang yang berdiri sebelah kita. Macam DJ lah, Puan DJ dengan operator tu, kena saling percayalah tu. So kita tidak bertanya dia berasal dari negeri mana sebelum hulurkan tangan. Kita tak bertanya apa kaum atau agamanya sebelum membantunya ketika susah. Kita hanya tahu bahawa dia adalah rakan kita dan kita mempunyai amanah yang sama. Saya berharap semangat seperti ini sentiasa hidup dalam masyarakat Malaysia. Jadi kepelbagaian yang kita miliki tak sepatutnya menjadi garis yang memisahkan kita. Sebaliknya itulah kekuatan yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang istimewa.

0: Kita mungkin berbeza cara hidup, daya dan bahasa, tapi kita berkongsi langit yang sama, tanah yang sama dan masa depan yang sama. Jadi khusus kepada rakyat Sabah dan Sarawak, Hari Malaysia mempunyai makna yang sangat dekat di hati. Kedua-dua wilayah ini bukan berada di pinggir cerita Malaysia. Sabah dan Sarawak adalah sebahagian daripada asas pembentukan negara ini dan akan terus menjadi sebahagian penting daripada kekuatan serta masa depan Malaysia. Bagi kami yang berada dalam Angkatan Tentera Malaysia, setiap inci bumi negara mempunyai nilai yang sama untuk dipertahankan. Daripada Perlis, Perlis tahu tak Perlis kat mana?
1: Utara sana.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari pantai Semenanjung hingga ke pedalaman Sarawak. Tidak ada tanah yang terlalu jauh dan tak ada rakyat yang terlalu terpencil untuk dipertahankan. Semuanya Malaysia. Kepada generasi muda, jangan warisi Malaysia hanya kerana sebagai sebuah negara yang namanya tercatat pada kad pengenalan. Warisilah Malaysia bersama tanggungjawab untuk menjaganya. Jagalah perpaduannya, hormatilah perbezaannya, peliharalah keamanan yang telah dibayar dengan pengorbanan generasi sebelum ini. Dan apabila tiba giliran anda memimpin negara ini, serahkanlah Malaysia kepada generasi sebab anda dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika anda menerimanya. Setelah hampir 35 tahun saya di perkhidmatan ini, semakin saya memahami bahawa perkara yang paling berharga yang kami pertahankan bukan semata-mata garisan pertahanan negara ini pada sebuah peta. Yang kami pertahankan ialah kehidupan di dalam sempadan negara ini. Jadi keluarga yang dapat tidur dengan aman, anak-anak yang dapat pergi ke sekolah, masyarakat yang dapat beribadah dengan bebas, rakyat yang dapat memberi rezeki dan membina masa depan tanpa hidup dalam ketakutan. Jadi itulah harga sebuah keamanan. Dan itulah Malaysia yang perlu kita pertahankan bersama. Sebenarnya Hari Malaysia ini, baru masuk sikit marilah kita kurangkan perkara yang memisahkan kita dan perbanyakkan perkara yang menyatukan kita. Negara ini terlalu berharga untuk diwariskan bersama perpecahan dan terlalu banyak pengorbanan yang telah kita lakukan untuk membolehkan kita hidup dalam keamanan hari ini. Kepada seluruh rakyat Malaysia di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, selamat menyambut Hari Malaysia. Kita mungkin dilahirkan di tanah yang berbeza, bertutur dengan logat yang berbeza dan dibesarkan dalam budaya yang berbeza. Tetapi apabila tanah air ini memanggil, kita berdiri di bawah satu bendera, mempertahankan satu negara dan membawa satu nama, iaitu Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia milik kita bersama dan Malaysia kita pertahankan bersama. Sekian Puan DJ.
1: Okey, itu dia tadi temu buat kita bersama dengan Panglima 3 Brigade sempena Spectra edisi khas Hari Malaysia, sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dan ini saya memohon undur diri, jumpa lagi. Terima kasih Panglima di atas kesudian Panglima untuk hadir ke konti Seriaman FM pada pagi ini. Selamat Hari Malaysia untuk anda.
0: Tak nak cakap lagi.
2: Ungkup pengarap bukai kediatu Besrimbai ngau pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 di Kuching Demalam. Teks jaku ya dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Ugambas. Duit 120 juta ringgit sudah diagih ke Perintah Sarawak ngagai unit bagi pengarap bukai Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke pengawak ti numbuh ke uniformnya ngayan ke Perintah Sarawak udah berbendar dekat nentu ke Rumah Sembiang ungkup mayo macam pengarap sama nerima tolong ke patut. Ari semua penyampau agih belanja ke tahun tu RM90 juta. Udah diagih ke kena ngaga serta ngintu pemanah rumah sembiang. Lalu RM30 juta agihnya diberi ngagai sekolah mission. Nanti dikira semua sekali, Perintah Sarawak udah mendar ke duit RM685 juta ngagai uniform sekumbang uniform ke ditumbuh ke dalam tahun 2017 subah. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke Jako tu leboya ke berjadi pengrami makai lemai berserimai ngau pengrami hari Paskah Long Atip 2027 di Amiri. Bak pengrami tu lebih RM285,000 muja digumpul dikena ngatur pengraminya dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Sarawak sekali lagi nyadi menua endur ngatur pengawak ngerami Ari Malaysia Renggat Kebangsaan tahun 2026. Berambai ke jakuk Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati pengeraminya ke sekali itu dekat ngempuruk ke Bala Ketuai menua ngau rakyat Ari Pupu Raban Bangsa ngambil kesidak oleh betati kereti penyerakup ngau semangat begulai. Vice Chancellor Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, madah ke budaya ti sama nerima pangandiri di Sarawak, patut benar diambil nyadi kecuan kena ngayan ke diversity dangnya Siti Ari Pengerian. Nyalai Raban Ari UNIMAS udah diasuh lebih belemati ke perkara-perkara ti sama dikunci lalu ukai bida antara sida. Tuk berguna bendar dikena ngelati ke penyerakup bangsa ngau gempung antara wilayah diulah nyaga penglantang semua rakyat Malaysia. 1,063 ikut orang arimayo bengkak agensi ngau sektor bisi ngau masuk program Hub Kemahiran Kebombaan Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak. Bak sebengkah penerang JBPM Sarawak madah ke program tu diatur sidak ngena sawup ari gerempung lumba ngau main serta penglantang pendiau bomba Sarawak. Program tu diatur kena ngangkat ke penemu pemerhatiati ngau penglandiak sidaknya bekawo ngau penglikon ari penusah angus kelimpah ari tik ngasuh sidak bersedia nyatup penusah ngenyen. Pengawak ke diatur dalam program tu yang kaum berkunci ke penemu pasal undang-undang utai ke diguna kena nyeliah ke penusa angus serta pengawak kalai raban bomba ke landiaknya berkunci ke penelebak sidak. Sama bisik diatur ianya program simulation ngau latih praktika penusa angus endo nerang ke ngagai sidaknya pasal utai ke patut dikerja enti semak penusah ngenyen bisik nyadi. 247 ikut orang bumai di Bukit Saban bisi nerima tolong racun indah utai dari Service Center Sita Konsil Negeri Bukit Saban. Tolongnya diberi kena nyawup sidak tu nyedia ke diri bumai. Kaban Konsil Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Ambas madaka tolongnya berguna benar dikena nyawup sidaknya ngurang ke ungkus bumai serta nentu ke pengawak bumai ulah ditampung gau mana hagi. Atur bakat tu mega oleh nentu ke sektor bertanam bak menua pesisir tau meruan cakah serta oleh merik penglantang ngagi orang ke mayuah bak siti-siti indur kelimpah aritik nambah ke asil utai tanam. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke hari 2/15/2026. Hanya di berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi bawa ngelah tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Bintulung.
3: Bintulung 97.5 MHz.

Ya, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru kita. Bawa gelar tengah hari sehari itu. 15 hari bulan 9 tahun 2026. Boleh aku Syara Ludan bawa gelar tengah hari hari Bintulu FM. Berengkari pukul 12, nyentuk ngakai pukul 3 ngali hari itu lagi pendengar. Ya, terima kasih DJ Min dari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega anti hari Bintulu FM. Kita sudah boleh ngau DJ Zana bawa rentak 97.5. Jadi tusun program kita ke sarito nadai berubah peningah kalai pukul 12:30 tu lagi. Dia aku berengkah maca pesan berat ke bisi diterima kami. Udahnya pukul 12:45 kita mulai ngau DJ Ruth ampun pak program manmu kita. Pukul 1 kita mulai ngau DJ Flo ngau temu ayah ke minggu tu. Siapa nak temu ayah sama-sama kita nganti pukul 1 tu lagi. Pukul 2 bakal selama kita mulai buat program kini kita sarito lalu setengah jam ke penudi. Dia aku berengkah maca pesan rindu hati ngau natai ke lagu peminta ke bisik dipinta kita nengah Facebook live tau ke nengah TikTok live Bintulu FM. Jadi ingat tadi tusun program kita sehari tu peningah 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi lagu keterubah kena kita ngepun ke awak ngena tengah hari hari Bintulu lagu hari Francis ketegal jaku orang.

Ya, peningah kita baru dah mendiang ke promo berkawal ngau pengerami Hari Malaysia 2026. Jadi anak ingat medak pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 terus Hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK pergilah. Kita mega uliah medak ya nengah RTM klik ngau TV1 pukul 8:15 malam. Jadi bab pengerami itu dekat mantai ke mayu macam aktiviti yang kawan pengawak mai nyayin buku khas Declaration Malaysia si mega simbolik memotong pulut kuning pengawak mandang kebudayaan ngau konsep konsert ti ngawul artis baka Dayang Nufaiza Stacy ngau Faiza Tahir kelimparnya mega pengawak pemerintang teater musical berkawal ngau penumbuh Malaysia serta segmen gulai ngau Semenanjung Sabah ngau Sarawak mega dekatnya di antara batang pengerami seraya pengawak mandang ke bungai api ti di Perambu dekat diatur di waterfront atau ke tebing air Kuching. Jadi dipelabak ke lebih 5,000 ikut temuai dekat datai ngau pengerami tahun untuk ke dekat mantai ke penyerakup ngau gulai rakyat Malaysia dengan mayu macam budaya ngau penatai asal sita setiap ngau semangat segulai sejalai. Okey, nyak berkawal ngau pengerami Hari Malaysia ke dintu pergilah. Anan ingat sama kita meda dengan TV1 pukul 8:15 malam biar mega dengan RTM klik. Jadi kena nangkan kena lagu ke situ kena kita berpindah lagu Rilinda Kemayang Pengerindu.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my

Ya, ngau awaknya tadi aku terus ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami jadi pesan ke terbatuk datai Ari Steven anak tuan madah ke pemati menyadi ya ianya insum anak tuan kena 14 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 11:30 malam tadi ni yang dekat dibaik ngagai rumah Tuan Rumah James Udit anak tuan Sungai Selulit Atas sebatang buat tinjar beram lalu di sungai kena malam tu ianya malam 15 ngau 16 hari bulan 9 serta dianjuang kena pagi 17 hari bulan 9 bak pendam rumah panya di sebatang buat tinjar baram. Jadi pesan tu dituju ngagai bala di sungai sebatang buat sebidang seputih lawang kabang belayan di Bukit Limau Teru Long Teran Tuyut, Bayin, Nad, Nipa, Selepin Atas ngau Selepin Baru, Entulang, Sungai Malang, Kabang Belayan di Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kabang Belayan di Miri, Bintulu, Kapit lalu semua, Kabang Belayan di Lubuak Sayat ngau Setegin Lubuak Antu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelefon dengan lumur 013-758-2180 tau ke ngagai lumur 019-875-8894. Jadi nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit ngupas entualu ngau berantu datai Ari Seblin anak Fidelis Asan dekat madah ke pengawak ngetas ulit niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan dekat diatur kena hari 6/19/2009 tahun 2026 bak lot 1344 RPR Sebiu lorong B10 Bintulu jam pukul 9 malam pengawak dintu ngena jalan 9 tik dulu ke kereta kes Edwin Julai. Jadi pengawak ngetas ulit malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu lalu tusun pengawak ianya ngetas ulit ngupas terbalu ditampung ngau pengawak berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang apai sedak ya ianya niang Fidelis Asan anak Ngki Mega. Jadi semua pengawak tu diatur dengan jalai semiang magang lalu pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Sab Selitut Serupai Mas Tatau Maskat Sebawah Tangap Niah Penasuk Sibu Miri ngau Brunei ngau semua kabang belayan ke Ngelala. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya bak Ambrose Jo bak lumur 013-573-7085 tau ke ngagai Siblen Fidelis Asan bak lumur 019-489-5944. Jadi ke siliak tu pesan pemati datai Ari Usun Jo Ari Rumah Banyang Nangat Kelit Tatau pesan pemati tu madah kelaki ya ambau anak ayung udah nadai kena 14 hari bulan 9 bak spitalnya bau Bintulu lalu niang tu dekat sengai bak rumah banyang Nangat Kelit Tatau pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak long bedian ulu beram rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau Nangat Biban 4 buah rumah Kabang Melayan di Rumah Pual Kibung Nangat Sidang Tatau Kabang Melayan di Pasir Nangkak Tatau Nangat Kelebu Nangat Kakus Rumah Ros buat Nangat Buan Tatau Kabang Melayan buat Sungai Sap Tatau buat Tapang Dagang Anau Tatau Sangan Tatau Kabang Melayan di Rumah Jelia Nangat Buluk Tatau Kabang Melayan buat Rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau semua kabang belayan kengelalan yang ambau anak ayung kita dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang tu dekat dikubur kena 16/19 bak pendam sungai Begiau Tatau penerang kesiliak kita tau bertanya ngagai Sisilia anak gerasi bak lumur 014-588-7123 jadi kena kita menggal awak tu kita berperinan dulu ngau sitik lagu.

0: Ya, kita nampung baru pesan ke bisik diterima kami yang dinangkan kenyak pesan pemati ke sekali itu datai Ari Cikgu Iku anak merdan madah ke pemati apa ya merdan anak maran ni yang udah nadai kena hari Minggu 13/9 serta disengai bak rumah satu Malaysia Kapit kena 15/9 yang nyak saritu serta dianjung pagi hari 3 16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah mulai Batu Ninding, Sungai Melipis, Rumah Sigih, Rumah Acai, Rumah Mikai, Rumah Untat, Rumah Rambur di Sungai Melipis Kapit, Rumah Pengulu Robert Nanga Sebatu, Kabam Belayan Bak Nanga Entangai Ngau Nanga Ibau, Rumah Remang Nanga Ramo Sungai Gad Kapit, Kabam Belayan Bak Nanga Sebetung Baliah Kapit, serta semua Kabam Belayan sebarang alai diau kengelalan yang merdan anak maran. Kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia Kapit labanan yang dekat dianjung kena pagi hari 3 16/9 tahun 2026 bak pendam KDC Kapit. Jadi nangkan ketuk pesan ke situ pesan getas ulit datai Ari Douglas Cendan anak Willy madah ke pengawak getas ulit yang Indaya Ellen Chai Utak anak Api pengawak dekat Dintu kena getas ulit kena 19/9 bak lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan jam pukul 7.30 lemai pengawak getas ulit Dintu ngau cara semiang lalu pesan tu dituju ngagai kabar melayan kengelalan yang Ellen Chai Utak anak Api semua kita dipinta datai lalu penerang kesilia kita tak bertanya ngagai Willy Jangbo bak lumur kusung 19/891/9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak lumur kusung 19/805/3858 ya tadi pesan ke bisik diterima kami jam ke dia tu. Lalu udah tu lagi kita boleh ngau di Cerut Rampung bak program nemu kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya jadi ya peningah selama tengah hari lalu ke sekali itu datai Maya kita antara gue lain waku Rut Ampung buat program nemu kita ya. Jadi nemu kita kita ke sehari itu peningah bakawal ngau siti pemedias ya. Kau nyebutnya penyakit ukai gini peningah tentu kira ke laban dutur bedau tetemu ke nama punca nyala ngai disebut ngai nyadi dipadah ke penyakit tang tu sebangsa pemedias ya nyadi ngenang pemedias kedia sai ke siku nemia ya nyala kita terus ngau halu terus ke nemu kita kita ke sekelitu peninga ya ngambi kita sama boleh nemu mimit bekawal go nama teke medias nemia tu ya nyadi 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Ah, nya ya. Ketegal pemediasnya tadi peningah. 5 tahun ngerendam diri bak peguang. Nyalai pengelama lebih kurang 5 tahun. Dia ada penghidup Iqbal Sheikh. Umur 16 tahun. Ukai baka peniau bala nembiak bukai ke Seramau ngau ya. Nanti bala nembiak bukai sidak bersekolah bermain. Tang Iqbal nak bakanyak. Ukai ya diau di rumah ngurung diri ndak. Tang Iqbal diau bak peguang. Ya ngerendam diri bak peguang. Nyalai nama kebuah Iqbal tau bakanya peninga. Asal menua ari Murshidabad Bangala Barat India, Iqbal nadai tacat tubuh, nadai tacat barunding. Tang Iqbal bisik pemedis. Sebangsa pemedias ti nadai ditemu orang bukai badunya tu besik pemedias sama bakang Iqbal. Nyalai pemedias Iqbal ianya tubuh ia angat ke lalu angat. Angat luar ngau dalam ia ngasai ke seluruh tubuh ia nyau asai 4 api. Lalu pemaduk pedias di asai Iqbal. Kulit tubuh ya cukup pedis. Nyau terit asai ke mertas. Kelalu hangat. Nyalai Siti ajak cara. Jalai ti uliah ngurang ke pemedis tubuh ya. Iqbal ngemasah ke tubuh ya. Terubah ya subak ya mandi belama tang makin umur nambah. Pemedis pengangat tubuh ya majak nyadi. Tubuh ya majak hangat. Yang asai ke angat ya majak balat. Nyadi ngucuang ke Iqbal nak tanagi. Ia nyau ngerendam diri berpeguang. Berendam majak oleh nulung ngasuh tubuh ya celap nak kelalu angat. Ukai lu celap nyetang ya kurang ke pengangat ni peningam. Nyati ngujuang ke Iqbal nak uliah ngerejap ngawak bukai pandak jakuk. Iqbal nak uliah diau berdarat. Nak uliah diau berumah pan Iqbal. Nanti ya dia berumah pan, ya dia buat bilik mandi, bersiram belama, tangnya meh, ukai sidak ya bisi air payip, nak uliah gapai ngainai atau kan sidak is bilik kebukain tadi, belum nyadi ya, nyawa air belama. Nyak ting ujung ke Iqbal, ngigak peguang. Lalu, ngerendam diri berpeguang. Nasib ke bisi peguang ke dia, semak ngau sidak dia. Jadi, apa inai ya, udah mai ya ngagai hospital, siapa mengapai naik kendak sinuk ke anak ni peningah medak anak sakit tang menakak ke dia tu nadai ubat oleh ngerai ke Iqbal lutur pan bedau tetemu ke punca nama utai titau ngasuh Iqbal sakit bakenyak jadi berubat cara menua pan udah nadai megak oleh ngerai ke Iqbal nyalai bertahun-tahun metudah Iqbal diau dalam peguang berenam. Sebedau berita ya tadi viral peninga, ia nang udah lama ya udah dia berpeguang berendam berpeguang. Jadi video Iqbal ti berendam dalam peguang bisi viral empai lama. Ti ngayan ke semina pala Iqbal aja ayan. Berengkah hari kuang kebaruah kan tubuh ya nang ya berendam. Inah makai pan ia danjuang ke baka kui ruti kerupu air irup pan. Orang nganjuang ke ya. Retinya tadi ya makai ya berendam. Nanti ya kemakai ya makai. Ya nang nak angkat. Nak pansut dari peguang. Ya. Nyak nunjuk ke pengangat tubuh Iqbalnya peninggal. Nang ya angat.
nti ngasuh yang ngenggam teluk manuak pan. Teluk manuak pan mansau ga peninga. Empok pengangat tubuh Iqbal tu tadi. Angat luar, angat dalam. Nyalai video Iqbal ke viralnya tadi peninga. Pan di pedak siku orang dagang ti mucur di India. Ianya ke bernama Anand Ambani. Jadi Ambani ke ngasuh Iqbal tadi berubat ngagai hospital besar di Mumbai. Lalu Ambani nulung Iqbal nyendia ke belanja kena Iqbal ngau apai ngwinaya nurun ngagai Mumbai. Jadi Murshidabad menua Nur Iqbal tu diau ngau meka Mumbai. Jauh ham, ukai terdampi-dampiah ya. Ukainya semak, jauh hamat. Tentu megak ngenatai ke penanggul ngaka Iqbal. Laban Iqbal nak ulih jauh hari ai. Kita teringat ya, apapun berita ketusui ke tadi. Nak ulih jauh hari ai Iqbalnya tadi. Laban ai aja ulih nyelap ke tubuh ya. Tang laban sidak tiga. Iqbal apai ngau inaya nurun ke Mumbai ngenak bilun. Tidik pelanja Ambani. Nyalai bisik nyamai lagi ke tudah Iqbal. Pejalai sidak nak lama peningah. Nyalai. Tajak pan nadai pemutus pemedis. Ngi Iqbal tu tadi nadai jamin. Nadai green tea gerai. Lebuah ya ke dasuah berubat buat hospital di Mumbai. Tang berpegai buat jakuk. Anang nak nguji Iqbal sanggup nempuh pejalai ti jauh nurun ngagai Mumbai. Ya, jadi buat sentang tu setuju amat aku ngau penemu Iqbal, ngau penemu apa yang winai maka anang nak

kita dekat nganjung diri berubat laban kak gerai. Ya, nyalai kenyak mega Iqbal ngau apai serta mega Indah. Ya. Anang kenyak udah dipelanja sikut redagang ke Mucu Ramad. Nyalai narai nekul buat belanja sedak ya dekat Nurun. Nganjung Iqbal tu tadi berubat ngau ke hospital di Mumbai. Buat Mumbai ya. Jadi, ke dia tu nyak peninga. Iqbal diperubat buat hospital Search and Reliance Foundation Hospital di Mumbai. Lalu, nakak ke dia tu meka lutur pakar buat Mumbai benom jalai ke pansiak ngiga punca penyakit Iqbalnya peninga. Lalu, ke dia tu nyak tadi, nakak ke dia tu bedau ditemu punca nama teka ngasuh tubuh Iqbalnya balat kelalu angat luar engkau dalam. Ukai sebenarnya angat dari luar aja. Tang mega dalam ya apa berasa angat. Kita semua saya ku kalau ngasai angat dalam nepi ya. Jadi nyak mutai kedasai ke Iqbal nyalai pedia sama tu dah tuai. Nyalainya ti kujuang yang lama tau ia ngerendam diri ba peguang. Nyak pan ka pernah nanti kita yang kenyawa saya ke nanti kita lama berendam bawa air kini tau ke jari kita lama bawa basuh tentu nyong ngeriut tunjuk jari tapak jari kita ini ya peningam jadi Iqbal tu nadai nama kita nyong ngeriut jari baik kita lama pakai kait tau ke basuh semua ini nunjuk ke kita yang tadi tubuh kita nak nakal celap jadi Iqbal tu laban tubuh ya ke kelaluangan nyalai tubuh ya kulit jari semua nadai nunjuk ke yang tadi bisi ngeriut ketegal celap ke aku tadi ukai tengeriut tanya nyalai nyak meh penanggul pemedias ke diasai ke Iqbal lalu kita ngarap ke Iqbal tadi boleh gerai lalu mereka boleh nemu nama punca tau bangsanya ya jadi ke dia tu kasih ku Iqbal ke bangsanya bisik pemedias bangsanya bisik orang bukai mereka bisik tang ukai seluruh tubuh lalu nyangka Iqbal tu tak sebab ke laban bisik sekedap mereka depan siap madah ke bisik orang yang tadi nanti jangan tapak kaki aja angat amat bukannya sekedap ya tang Iqbal tu tak seluruh tubuh ya nyalainya meh penyelai pemedias ke bisik buat dunia tu ke diasai ke sekedak atau ke siku orang ndak semua orang ngasai ke pemedias ke sama lalu ndak semua penyakit atau ke pemediasnya sama bisik ke nyelai bisik kena kalau ditemu kita inah anang ke kita inah orang ke landi orang ke pakar bela saintis mega nanti tanya nyelai baru ditemu pansidak ya. Nak nemu kena ke cara ngerai. Nyelai sedap jalai ke pansidak. Ngiga ubat kena ngerai. Nyelai udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincing tucum ketawa berari. Lalu udah tau lagi kita terus bergulai ngau DJ Yon. Bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Celap angat pengerindu Ari Roslina.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu datang bak pukul 1 ngah li hari. Jadi munyi kaku bak tusun program tadi pukul 1 kita bergulang ngau DJ Floor ngau program temuai kita ke minggu tu temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau DJ Floor bergulang ngau temuai ke minggu tu.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bukulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong eh nyak siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Mana maga berita tu Puan Michelle terubah ya tu ne radio talk tu terubah ya. Udah ngawak. Udah tau ilak suah gitu ne Puan Michelle na. Uli aku ya. Agak kesal ya peningan ne. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ne atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninggal bisik kawa ngau topik yang kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ne nanti kita itu kelalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agik tau Puan Michelle kelebih agik bak gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tau ni
1: okay, gaya hidup tindak aktif tau mai erti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bau pis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai senang awak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tak kena betul munyinya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nyari sesayis jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanyari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dengar kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ni. Sawat nuan pun bunyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gede dengar bala peningar tu ke ngali hari tu ni. Jadi adakah demo tu Puan Michelle ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari kedua-dua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, sesayis yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama ah?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk meri ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak gini nanti diperhati ikut saya disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan itu kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegarian ya tadi orang ke berandau bertelepon jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan tau ditunak ke tu ne?
1: Salah satu cara baru.
0: Cara baru. Kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si kok nyak korang. nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle. Awak nyati tau pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne? Ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari Challenge tau ke cabaran dengan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagi bala peningat tu bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tarik risiko penyakitnya tarik mayuahnya tarik obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegau tu tarik ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uliah tau kurang-kurang ke mayuh agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi terima kasih mayuh agik dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, niat tadi peningah lagu Ari Gwen sanggup aku ditangkan ke ngau promo bersama ngau pengerami Hari Malaysia 2026 berkawal ngau pengawal pemandang pengerami Hari Malaysia Renggak Nasional. Hati berambai ke lekat jekuk koridor zaman pembentukan Malaysia yang sudah dipercayai ke oleh Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil ngau Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan serta Menteri Nembia Lumba ngau Main Sarawak Abdul Hamzah ba Plaza Merdeka kemari. Jadi exhibition tu berengkah hari 10 hari bulan kebenar ya peningah ngagai 16 hari bulan 9 mandang ke kerban bekaul ngau sejarah penumbuh Malaysia nyengkawem dokumen penerang pasal komiti ngau dokumen serta megak tokoh ke bisik kawul ngau dalam proses numbuh ke menua tu. Jadi pengawal mandangnya dibagi ngagai 5 segmen besar ianya garis masa penumbuh Malaysia si megak dokumen penumbuh Malaysia komuniti ngau Suruhanjaya penumbuh Malaysia galeri tokoh ngau galeri kebangsaan jejak identiti Malaysia. Lalu kelimpah hari kerban pemandang peningah mayu macam aktiviti megak bisik disedia ngagai temuai sepemanjai timpuah program tu yang kawam kuis nasional habisik megak pocket talk pekit gambar kreatif pengawal pemerintah budaya pentara mangau demonstration ngintu dokumen. Lalu mini exhibition megak peningah bisik diatur bak 10 bagi menua di Sarawak di Tok Megak serta Palan Tambah di Sabah ngau Putrajaya sepanjang timpuh pengawal pemandang. Jadi intik ba Sarawak di Tok getai bisik pengawal tu di Suriaman Sibu Miri Limbang Serikai adanya Kapit Bintulu Mukah Betuang ngau Serian. Jadi intik ba Bintulu di Tok Peningah dia kita uliang natai kediri ngagai lobby Bollywood Mall Bintulu laban utai tu dah diatur sidak ya berengkah hari 10 hari bulan tu kemari nyentuk ngagai 16 hari bulan. Lalu ba dia megak kita boleh medak mayu info berkawal ngau keni ke penumbuh Malaysia. Okey, nyak berkawal ngau pengawal pemandang pengerami berserimbai ngau Hari Malaysia Renggak Nasional 2026. Agar tersebut perinan kita ngau setiap lagu hari harapan masterpiece menyadik.

Ya, menyadi hari Raban Masterpiece. Siti hari tau ke Raban ke finalis sama mengau masuk bak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9 ke dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Betong. Jadi peningah berkongsi ke sitik program untuk peningah program kendang yang diatur nanti minggu untuk ianya program jualan Rahmah Madani ke diatur ba MDS Mat Sungai Pelan Bintulu itu kena berlabuh hari sehari itu kebenarnya 15 hari bulan untuk agen 16 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi untuk agen pukul 2 ngaliah hari. Okey, yang berkawal dengan program jualan Rahmah Madani ke diatur di bagi menua Bintulu itu. Agak terus peperina kita yang ngau sitik lagu tu. Lagu hari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Yah, lagu Ari Edmund Lim Kelanjur Saya Suba Mai Jam kita itu ngagai pukul 1.45 minit ngali hari. Agi boleh ngaku Syara Ludan nyentuk ke punca program pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi itu peninga berkusi ke program atau ke pengawal merik darah kediatur sida Ari unit tabung darah Hospital Bintulu ba bulan 9 tu kalai 19 hari bulan tu ilap peninga hari 6 dekat diatur pengawal merik darah ba The Spring Bintulu berengkari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Udahnya hari Minggu ba Boulevard Shopping Mall pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu 24 hari bulan 9 ianya hari 4 minggu baru. Ya, pengawal merik darah dekat diatur ba klinik pengerai Bintulu. Jadi orang mayuah, manusia mayuah di perancan datai sama ngawal merik darah tu berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah. Yang megak kena 30 hari bulan 9 megak peningah ba Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu pengawal merik darah dekat diatur berengkari pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Nyak berkawal ngau pengawal atau ke program merik darah hari unit tabung darah Hospital Bintulu bagi bulan 9 tu. Lagi terus berpindah kita ngau lagu hari Siko megak finalis SCSJ ke-9 Winnie Albert Aku Ukai Lulung. Nangkan ketuk lagi kita boleh buat program kini kita sarito. Itu

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita seritu buat episod ke 37. Jadi kini kita seritu peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri Tik Rica. Kuci yang tik bersejarah tau ke palan dagang temuai tik terbilang. Baka Taman Negara Bako, Mulu, Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemenua pesisir isi kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu buat program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagai hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusiga Lanjak Entimau. Kau tebal lagi ngage kita nama Lanjak Entimau engka jarang ditinggal dalam kandang randau kita bersari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ianya di kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung Lanjak Entimau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta pendaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit Lanjak bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasik. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia ari pasang moden dunia luar. Bisi sekedap peninga engka bertanya, dini ndur kebenar ya Lanjak Entimau tu. Ketegal pemesai ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendaraya mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Sung. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit tik nyerarak kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah bak selatan ngau tenggara garis antara menua Lanjak Entimau isik kawul terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansiak ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelindung tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai rentah terkira tu. Tau di kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai, lebuah musim monsun datai lalu hujan banget muntung Sarawak. Kenopi kampung tik tebal, ngelawan keempas air hujan, seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Tik nadai Lanjak Entimau, air hujan dekat muntang, hapus ke tanah bukit, mai berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelus sikap tu peninga Lanjak Entimau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pengaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Dipelabak ke bisik sepenyampau
1,400 ikut jelu orang hutan liar ke diau bak kandang dulu tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang kebisik di Sarawak. Nyingkawung burung kenyalang bertanduk. Kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani, ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial nyadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa gi bas pemanja sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansir Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pembadanan kampus Sarawak, stesen tu nyadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis ari serata dunia. Itu mendur bala pemansi ari Unimas ngau bala pakar tau orang Kelandia. Kau ngau botani antarabangsa berkumpul. Sida ya sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung tinduk nitiah ke dinin duar tau ke pemanah rampak menua seminak dekat nyidik pejalai orang hutan niri ke perangkap kamera dikena nyidik jelu kampung lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara tik ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya berkeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai kedikumbai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi, lanjak timau di Sarawak. Isi kau terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyambung tu dah nampak koribdo, ngintu lintas garis antarabangsa keterubah di Asia Tenggara. Di mungkur pemesai urungnya berjuta tak ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia hari baru pegai kerempuan kait tropika antarabangsa ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau berhulai dikenak nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gaduh untuk berguna amat dalam mengendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita migak pemakai ngau nada sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global yang tu ke kandang lur lintas garis antara menua tu udah dicalon kenyanyi palan pesaka dunia UNESCO tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita udah nemu cerita bekau ngolanjak anti mau sarito. Kita udah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKS minat disukat ari pemansang tik jampat bak kandang dur industri tok ke peninggi pengguna fizikal. Penyuluk kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngau pengawak ngintu reta tengkira asal. Lanjak anti mau nyadi kelaik komitmen Sarawak tingin tu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datang bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Ngonya aku Cheryl Ludan ngadah ke diri. Mumpuk dulu ko. Bye-bye.

Ya peningah hanya tadi lagu hamai kita ngagai jam pukul 2.16 minit ngali hari. Lagi boleh waku nyentuk ke pengunjung program pukul 3 ngali hari itu lagi.

Okey, peningah berkongsi ke Siti Info untuk peningah. Ianya berkawal dengan program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilak hari berangkat pukul 8 pagi. Jadi aku berkongsi ke sekedar diatur pengawak kalau dia bisi muak ke pagi bisi senaman langkah harmoni bisi mega aktiviti satu hati satu cerita body challenge denya bisi program tau ke aktiviti karya dalam harmoni ngau seni lukisan ekspresif tu muak ke pagi tu peningah udahnya muak ke lemai. Refleksi rhythm ngau pengawak menutup program tu ke kalai temui ke Dipo Pasar ke diadang menjadi pengawak nutup tu ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming Dun N68 Tanjung Batu. Ini antara program ke dekat diatur kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Okay, lagi terus berperindang kita sudah tu lagi aku maca pesan rindu hati ke bisik dikenalkan ke kita nangirannya banyaknya hari TikTok live tau ke hari live Facebook RTM Bintulu. Badu ke ruah hari heli.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.31 minit ngali hari kita lagi bisi awak 29 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan rindu hati ke bisi dikenatai ke kita. Aku berengkah hari Facebook rasmi RTM Bintulu dulu au. Hari Dayang juga minat nyapa, selamat ngali hari DJ ku ya. Udahnya Tup Bennett, selamat ngali hari Mambam Ngau Guntur. Hari kami di Supi baru awak pakan itu. Nanti bisa minta lagu Hujan Ngaliah Kelemai. Hari Jackie Incun ku ya, dikena yang merindang dirimpu. Ngau kaban muabub, ngau semua ke ngelala ngarap ke terperindang meh ku ya. Udahnya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat. Dituju kia ngegai Jambai, Fabian, Jadam, Mumung, Indah Rin, Indah Siti, Indah Ilum, Bak Rumah Awin, ngarap ke gerai Belama. Ngau mujur dalam semua pengawak.

Kennedy Amar, selamat berjalan ke pengawak kuih hari Lambir. Miri minta lagu hari Ricky Anderson. Gungai Pinang dituju lagi orang ke Ngelala. Lebih lagi Cikgu Raymond Merayang, Bak Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di muka. Runin sebilik, Lasah sebilik, untuk sebilik di Bintulung. Kau sidak serumah megap kuih ngarap ke Terperindang. Setelah cerita selamat berjalan ke pengawak di konti. Okey, terima kasih ya Kennedy Amar. Buri Nyalu minat nyapa bak Facebook. Lim Asyu, ha, terima kasih sudah mutar ke lagu Edmund Lim Kelanjur Saya Subah. Okey, sama-sama Lim Asyu. Bulan Pegari, selamat ngali hari serta selamat berjalan ke pengawak. Minta DJ nebah lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang, dikenai merindang diri empu ku ya. Oh, balakaban Facebook ngau semua peningat tu DJ ku ya. Okey, hanya hari Bulan Pegari. Mas Diana, hari Hospital Limbang, minta lagu hari Nelson Nehru, Berai ke Luar Negeri, dikenai merindang diri empu ngau. Siapa tu tadi ni? Ngau Gai Indaya, ngau Jang Bak Sabahdin, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony Bak Thailand, Wati Koni Bak Melaka, Mariana Bak Hospital Kedah, Christina Anthony ngau Juliana Bak Paris, Ibu Ayat Bak Lawas, tuan rumah Clarence Medan di Pakan, Peter di Sekuau, Rudy di Marudik. Ngau pesan ya nama berita kita ku ya. Ngarap ke kita semua Terperindang ngau lagu Bisik Dipinta ya tu tadi. Okey tu Ros Liao, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu dari Roslina Dinga Medara, dikenal Merina Drimpo ngau semua kaban Facebook ngau WhatsApp ku ya. Udahnya apa lambai minatnya apa, selamat berjalan ke pengawal. Puna Selapuk, hari agik sebun kami di gedung Datuk ku ya. Minta pasang ke lagu Utai Orang hari ini. Okey, aku nguyang ngegai TikTok Bintulu FM. Hari Tiara Putih, selamat ngali hari DJ. Boleh mutar ke lagu hari Mawat ku ya. Terima kasih DJ. Ujoh Cawung, minta lagu hari Alex Wan, Merampau. Eric, selamat ngali hari ku ya. Boleh masang lagu Berai nganti hari Anderson Ngalai. Ujoh Cawung, madah ke engkau kak labuah baru jan dia tok bak sebawah dia tok ku ya. Tadi nak lama jadi madah megak sebun kira dah okey di sebawah dia tok ku ya. Lalu Philip T ha minta lagu Edi Sigat Apai Orang. Udahnya siapa tu Rini Sabai. Hujan di Surkai DJ minta lagu Seminak Keluluk. Okey, baru dah berlagu lagu Seminak Keluluknya tadi. Okay, kita terus berperindang ngau lagu ke Bisik Dipinta Peningah kita yang dengar live Facebook RTM Bintulu. Lagu hari Kelemayang Band Nuan Berulah.

Ya, lagu Kelemayang Band Nuan Berulah ngunjung ke jam kita dah tu pukul 2.42 minit. Ngali hari kita lagi bersih awak, 18 minit lagi mulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, lagi terus macam pesan Rindu Ati dari page rasmi Facebook RTM Bintulu, dari James Pengiran yang madah ke hujan di Sibu ko ya. Udahnya Boniface EP selamat lemai hari selepin minta lagu Ari Joni Aman Belalak Nanggam Pengerindu dikena yang merindang Rengga Sangga Friend New Solomon Pagang Tuan Rumah Igang apa yang mok ko ya ngau bala bak rumah Christopher Gayet Nia ngau sidak serumah megak ngarap ke terperindang ke ngalih hari itu. Rita Philip seminak nyapa Ari Kapit. Okey, Ibra Ahmad Akib selamat berjalan ke pengawal Ari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Orang Selangor tu jauh Ari penatai tau kendur ya kejam ke dia tu. Richa Uno selamat berjalan ke pengawal panas Ari kami di tu buat jalan simpal semunjan minta lagu Ari Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikena merindang durimpu kaban Facebook ngau balap tunggal ngau pesan ya ngarap ke terperindang. Ibas Libin tau ke Badum hari semunjan minta sebarang lagu dituju ke semua ko ya. Okey, haudanya. Jengeng Dudum, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal minta lagu Bungai Pinang.

Okey, hari ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawak. Bisik kurang gaya sebun bab menua kami di Tok. Ya. Angkanya bab betul. Lalu yang minta putar ke lagu Ari Swelin. Selarai api dendam dikenak merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerinduk, Mami Sulu, Ros Liao. Ngau semua ke ngelala. Okay, terima kasih aku ya. Stemos, Tevis, Telof, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Saritok minta lagu Sulu Sapa Aku, Ari Frankie Will. Alex Delta Bina Wata Barau, Ari Rumah Joiners Laja Pentik Baru. Selamat ngali Ari, kuih selamat berjalan ke pengawal. Minta tebak ke lagu Ari Igu Anthony, Meligai Pengerinduk, Dikenai Merindang Animate di Selulap, Bulan Pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unuk di Simpang Semunjan, Mayuh Agik Balakaban ke bisik di tag ya, bak Facebook di tok. Jadi aku ngueh ngagai live TikTok Bintulu FM. Jadi ke setik tu. Ya Mada, selamat lemai ku ya. Amin nak nyapa. And selamat ngalari ku minta pasang ke sebarang lagu ja. Okey, lagi masang ke sebarang lagu. Okey, dunia dang ya jamin minta DJ nebah ke sebarang lagu Arya Chan. Catherine minta lagu dikena yang merindang Dirimpu ku ya. Tiara Putih Hari Kucing minta lagu Hari Mawat ko ya. Okey, nak ngasak ke peningat kita ke mai minta lagu Hari Mawat. Kita terus berperindang ngau lagu Hari Mawat tungkat semangat.

apa ni ngah nak berasai dengan lagu hari mamatnya tadi tungkat semangat ngujung ke kita ba program ngelah tengah hari-hari bintulu nak berasai 3 jam kita boleh ba awak ngelah tengah hari nah. Okey, terima kasih ngagai kita ke bergulai ngau kami 24 jam ba YFM Iban. Okey, datu lagi kita kita dekat bergulai ngau pula program kami hari YFM Iban Kuching. Ba wak rentak ngali hari ngau nya kena ku ngangkat diri hari konti ditu. Lagu ke bisik dipinta sikut hari peningat kita ini jang. Mia minta lagu ngapung lalu aku hari Juyaya. Okey. Ngau nya bertemu baru kita ba awak kebukai. Mumpuk dulu ku. Bye bye.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, memang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak.

0: secara alun. Ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pacar alun. Seliah ke diri, hari ngena telefon bincin, atau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Pantau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anda ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bila ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
2: Selamat lemai, setelah selamat bergulai ba rentak ngalih hari. Nama berita kita sehari tu wai. Benung kerja pengawak kita tahu ke benung belelak. Rentak ngalih hari bakal selamat bergulai dengan kami 3-6 lemai itu lagi. Nama cerita kita sehari tu. Nama berita kita nak pukul 3 tu. Lagi kisah kerja pengawak tahu ke kitanya udah ngetu belelak. Udah tembuk pengawak. Kadang-kadang mayuh pengawak ke di kerja kita ini tiang hari tak berasai jamnya tadi nyau lemai. Jam 4 amai meh jam berputar ni ya. Kadang-kadang asai ke baru terengkah, baru ternah kita itu duduk. Nemunya nyau lemai ke nyau jam kita pulai. Kelebih lagi, nanti kita tadi mayuh pengawak ke di kerja. Ya, meh pergi duduk ini ya bakal orang ya ke belumba perahu nyak meh ya. Kenyau hari kita yang celak pagi hari, nurun gawak, kita ke DUPS-nya, jangkanya bisik pengawak ke, mesti ke ditemuk kalau bisik meeting, kita ya ke gawak buat tanah mega, pan sama belak bekanya, sawitnya, ngai jadi delak, mesti ke dikerja kita, ya, ngai jadi delak kan ya. Ketika pemayuh pengawaknya meh, nak berasai kadang-kadang jam kita itu, nyau lemai. Asai ke baru tahun 2026, nemunya nyau kak bekalih ke tahunnya. Nah, nuju kita ya ke kisuk. Berjalan ke pengawal jerimpu kenyari pagi tu tadi, bedau bisik maya ngetu, bedau bisik maya belelaknya. Ngetu dulu mah kita yau. Sintak seput dulu, ngetu ndak lama, anak membas kenekan ke pedal minyak. Laban basiku-siku kita tadi, julu hati tau ke, utai ke, dimimpi ke kita, ke dekat ke kita yang lama tu. Kita siku-siku yang tadi nang bisik ngembuan tujuh ngembuan julu hati. Dan dalam perjalanan kita nyulih nyapai ya anak megak kita ya tadi nak berhati ke utai bukai. Kadang-kadang utai ia kemitnya besai benar erti tau kebas ya buat penghidup kita siku-siku. Tengok aku tu tadi diri sebili ya belakaban kita pengerai kita ya. Nya ia ke pemadu berguna lumur satu pemadu berguna ya. Okey, dah lepas tu lagi berkongsi cerita bukai ngau kita peningah. Kelebih lagi nyerubah pegerami hari Malaysia ke diintu kita barengat Sarawak ditu ianya ilak ba palan au Borneo Kuching tau ke BCCK. Mayu lagu-lagu kena perindang kita ba rentak ngalih hari begulai ngau ku lemai tu. Udah lepas tu lagi Ricky L ngau Sima. Biar megak kita bisa lagu dari Priscilla Jane ngau Sullivan. Tu Clement Joyce, Nadai Penanggul, bawa rentak galih hari YFM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo dia peningat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagore.
1: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kanem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pagi rewind. Nikelah sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah aga krim tu gift exchange tu ke tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngendai datun.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersiar jani, ne. Baik ke penai. Ya. Kalau dia mulai jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni ngau.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

datang kali hari 2 3 ngagai 6 lemai tu peninga bekeni gaya angin ba duar kita dia tu bisi belinzur manah kini ngarap ke sebuah nasab bisi kurang mimit laban ukai nama tenitih ke report ke dipansut ke ba my EQMS ba website DOE nak pukul 3 ngale hari itu tadi semina 2 bengkah pelilih menua ya kagi mengkang gerikut ketika pengamah angin ya tindak manah ke pegerai ianya Kuching engau Serian kalai Kuching ngerikut ke 155 lalu Serian 174 API. Bagi benua bukai di Sarawak ngerikut ke tikas pengamah angin ya ke Jalan Pemeresi baru hari 100 API. Jadi ngarap ke sebuah nasab tu jauh jam 4 lagi lenyau ambil ke benua kita tadi oleh gerai oleh pulai bakal selama kita pun lantang megap jalai ke pengawak kita ini tiang hari ya. Sarito tadi mayu bala kita ya ke berkunci ke gambar-gambar berkunci ke gayari tau ke tikas pemersi angin bagi menua dari mpu ni ke gambar bukit gambar gunung gambar langit tadi madah ke langitnya biru nyola lengau lama asai nak bedak langit mana curak ya. Alaban ngelama tu dalam kandang 2-3 minggu tu udah dibalut sebunnya tadi nyau ndak pedak magang-magang utai tadi nak mana lagi rampak menua jadi ngarap ke jampan mehau sebun asap tu habis lenyau terbai atau ke barang bakar ya mehasa kian ada lagi nah pihak pengharap hati kita siku-siku ok ngelansak berkawal dengan Ari Malaysia ya ke diatur Kuching tahu untuk ianya ba palat aum Borneo BCCK. Pengerami itu dekat di guluk tuai pemegai benua Sarawak ngau bini ya serta megak menteri besai premier kepala menteri Sabah belak ngau ngerami Ari Malaysia 2026 ya ke ditabur ke live tau ke ditabur ke terus malam bila ba TV 1 kita tahu berarti ke siaran langsung ngau ngau pihak megak ba platform digital media rama RTM ya ke bukai menggak nya berkawal dengan Hari Malaysia 2026 pagilah kita ke misi okey kini penunggak kita nama program kita Maya Hari Malaysia nanti hari nyau belinsur mana angin nyau nak kamah lagi ada sebuah nasab ada salah gak kita berjalai tau ke ngelantang kati mai jadi sebili mai suluh hati pagilah ya hanya rumah kemisi Hari Malaysia ok Hari Malaysia Hari Malaysia agak berperintah dulu kita bawa rentak ngalih hari itu ngau lagu-lagu kau dah ditusun aku Brian Rundi ngau Monica Elliot berindang kita dah lepas tu dan sebedaunya terima meh tu Sullivan Bakani bawa rentak ngalih hari YF

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terperun yang kini ni kau minta spon tadi.
2: Ingat you, main.

0: Kuai FM, segulan sejalan.
1: Kami suba ne. Nak mu nak utang nak lusian nak kau radia to apo dan mu. Jadi kupulnya 2G ya, teluk manua penuh kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga kupua ke merahnya. Jod pakoyo tu apa-apa nak ulah mayung. Nuna anta ino Melayu kau di kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta. Maru du suba setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas nak banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tanya nak. Iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar. Nya kena micu mulut.
2: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Ngirau Kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: tak kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai seminar oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yo!
2: Wuih, nak mau tanya.
1: Udah nganyung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepenan kok, ini untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat digenung. Haram, ngupuk tu ah.
2: Adai, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you.

0: Jadi apa indai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak deh gitu kaya aku ngikat duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita. Ini jalan kita maju anak. Jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini. Anak ngarap ke siku-siku. Nama laki kita nanti awak bini. Nama bini nanti awak laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ningok.
1: Ya, pukul 4 lemah itu lagi peningan. Dor kami mai kita mendiang ke program hashtag lebih aktif. Terima kasih lagi kita kebaru mendiang ke kami lemah itu, lemah hari 2. Nuju kita ke Benung Barantu Jalai yang ke sekedar kita bisa pindah sehari itu. Pergilah ke kemisi kita hari diau. Di rumah hari Malaysia 2026. Labakku bisik kita tadi ke pindah. Tahu ke nyangkanya bisik berjalan ke bukai kini. Sama belah berjimat mehau kita berjalan lun. Dan ngawak kita tadi lawan datai hari orang asal mehitai likun selamat datai bakdur ya kedekat delawak kita nya aman dak okey terus boleh go kami tu lagu Ari Penny McLean sebelum kita mendiang ke hashtag demi aktif gubai diri kuat bawa rentak ngalih hari bawa wife.

0: Hai.
1: Anang gak ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nundia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.

0: #NumpiaAktif.
1: BAYFM.
2: Ya, terima kasih hingga kita kagi mengkam gelengau kami BAYFM. Bakal daripada aku bapun program tadi. Saat itu aku dekat beranda engkau siku pastor ke dekat beranda aku berkawal dengan pengeransing Numpiaknya di pemula gereja. Akhirnya awak kenda masau jam kita tu terus aku ngangau ke pastor Remy Anan ke dekat beranda aku. Hello pastor.
3: Hello, selamat lemai.
2: Selamat lemai. Nama berita saat itu dan pastor?
3: Berita tu mana puji Tuhan.
2: Ya. Di dia tu pastor di rumah.
3: Ya, benar di rumah tu. Bare jalai kan kita.
2: Di Sibu ne?
3: Ya, di Sibu.
2: Nya meh nanti ulah limpang kita tadi nyaman dah tu tadi ulah berandau kena ke berandau betul ngau mua.
3: Baik ya kak pendak kalaban nama kena jarak memisahkan. Oh.
2: Nyobunya lagu nah pastor.
3: Iyalah nyobunya lagu.
2: Oh pastor. Jadi kau mayuh mega peninggal dekat nemu nama ke buah isis ke sekali tu beranda ke beranda kau pastor. Inya utai ke narit ati ke tu pastor ke dekat beranda nganuan tu. Inya berkawal nganuan tu tadi ke nyadi siko pemela gereja ke bendaria kak nemu mega me nama kini tanggung pengawak nuan apa yang mega nama utai ke bisik di kerja nuan buat gereja yang tadi serta mayo gi mah randau ke bukai ke dekat ditanya ku nuan tang sebenarnya minta nuan atau madah ke penerang diri berkawal dengan nuan pu serta pengawak ke dipercayai ke nuan buat gereja tu pastor.
3: Okay. Jadi nama aku menyika disebut DJ tadi nya nama aku nya Remy Anan anak Joel. Jadi asal ambek kita nemu di ni asal menua itu kur. Jadi asal menua ianya hari kespia indah aku ianya hari semeh daro lalu kespia pai aku hari nengah selawat ba ngemah lah. Jadi umur ianya agak biaya 31 tahun. Lalu aku siko pastor temela ba dua itik gereja ianya di gereja Calvary Calvary Church Sibu pian mega ngau gereja Calvary di Bintulu temega aku dipercaya ke sebagai siko ahli komiti ya ba gerempuang gereja AG Sarawak Assemblies of God Sarawak. Jadi aku salah siku hari komiti lalu mega dikarap ke bala sida di exco nama toba AG Malaysia jadi ke youth coordinator ya ba bahagian muda-mudi youth coordinator ya ke ba menua kita Sarawak itu jadi aku jadi ke siku coordinator tau ke pengelola ya bagi youth ba bas menua Sarawak tau. Jadinya meser ba sedikit lah tentang aku.
2: Nya meh Siti Ari utai kenarik aku tu tadi laban nanti di pada hari umur nonton the pastor cukup biar gila aku pastor.
3: Ya kak tak tua aku tu tadi laban udah megai pala tiga.
2: Biar nuan nya meh hari nanti aku berarti ke gamal nuan buat gambar laban tu kena bertungok tu tadi nang temu aku nang biar gila aku itu pastor tu kaku. Jadi nyameh cukup bertuah meh leban nuan tu tadi siko ari orang ke jadi pemela gereja tu pastor lalu tu nguyang ngagai utai ke disebut nan tadi bisik berkawal ngau youth life tu tadi ba Assemblies of God Sarawak ngau merit nuan nerang ke ngagai peninggal mayuah tu tadi nama reti youth life ba Assemblies of God Sarawak tu ngau nama fokus ya neh.
3: Aku nerang ke kita ya pasal youth alive tu hari leka jako youth alive di kita berarti leka jako alive tu ya okay semina hidup eh? Jadi alive tu ianya bisa utai tik lebih lagi hari jako sekadar hidup ya berarti nya nemia tau keraban biak tek dihidup ke tek dihidup ke oleh Tuhan ya, alive. Lalu so youth alive kita arif platform tek dikena gerempuan gereja Assemblies of God Abad Menua Malaysia tu. Jadi mayu merana mau dijahat nama Assemblies of God tu. Jadi Abad Menua Sarawak gerempuan kami tu ya nyak site ari denominasi gereja baka sida baka Methodist baka Baptist no gereja-gereja kebukainya tadi deh. Mm-hmm. Jadi gereja kami tu dikumai Assemblies of God Sarawak lalu tembaka gereja kami lama lu dia bertapak ba sibu ngabin tu lu tapi 37 tahun ya. Ya ketebal lagi ditemu ba ba Senanjung dia lalu AJ tu nyeng kaum seluruh dunia denominasi ya titik titik besar secara global lah. Jadi platform Youth Alive ianya dikena Assemblies of God Bermenua Malaysia tu kena neduk kena mela nembiak rebat dudik rebat baru nembiak baka youth bala teenager bala muda-mudi nyata dek kena ngenyemak ke diri platform tu dikena ngenyemak ke diri nau sidaya melayani sidaya merik perangsang sama ada dari segi rohani lah yang lebih fokus utama ya. Laban kita ngasai ke ianya di jenisi untuk kita datang ngagain nembiak tu untuk bagi orang tua dia pedia kita ke ke nama tu kan nyemek ke diri ngon nembiak laban cara sidak ya nak sebaka deh. Mm-hmm. Ya nanti sudah boleh kita ketuainya tadi. Oh. Sidak ya kan nama aku kita ya jaga diri sidak ya. Maka maka ada nama-nama deh.
2: Bisik gap.
3: Bisik gap. Yes, yes. Oh. Bisik gap sementara orang tua ngau nembiak. Nya layu pelive sitik platform dikena laban orang dia nembiak magang nanti kita beda you pelive tu bala orang kemelayani dia mayu hege bala nembia. Maya ku ge belajar suba DJ ba sekolah kita di Bible College Malaysia ba Selangor. Mayu nembia. Bahkan bisik sikok ge kaban aku nya kita Sarawak empu ga. Ya biak gari aku habis 5 ya masuk sekolah Injil lalu dia tok ya jadi pastor di Kuching dia. Jadi dia pada lebuh nembia begulai. Sama nembia sidak ya lebih terbuka. Jadi sidak ya lebih nyamai agi nur kita ngelala. Jadi platform tu dikena ngelala, dikena mansia, dikena medak nama cabaran struggles pergumulan bala nembia dia ke dia tu laban nembia ke subuh nanti dibandingkan mungkin tahun kami subuh 90-an 80-an lain nembiaknya mayanya tahun 2000 sebelah tu subak kan nembiak ke dia tu lain lagi ya lain nembiak tu ia patut dilayani bala nembiak lah jadinya kebuaya Youth Alive tu dikena reach out menyemak ke diri ngagai bala muda-mudi jadi dia tadi tidak yang pu aktiviti program Youth Alive tu tidak yang lebih lebih nama genetik nama tu lebih bertenaga bersemangat gay lah hari kita meda aktiviti baka camp keluarga macam-macam program gereja kebukai lah jadi you pelat yang lebih kita meda sidak ya puji sembah nu jengkak-jengkak sidak ya dalam puji sembahnya deh jadi nyak meh fokus tau ke pendekatan you pelat tu ba menua Malaysia serta kelebih lagi bermua Sarawak tu dia tu ya nyak ya
2: nyamai ama mana ganya pastor lebang bunyi kunoan tadi nyak siti ari cara kita tu tadi dekat nemu bekeni gaya nembiak ke rebat dia tu kunoan
3: ya ya
2: jadi tu ngue ngagai nuan pu tu ngamaga pastor ni maya nuan ke berengkahnya di pemela gereja tu tadi serta nama kebuah nomilia jadi pemela Tuhan tu tadi
3: jadi aku berengkah mela bergereja kenyau aku maya sekolah asal SP aku maya umur aku 15 tahun ya dalam form 3 lah form 3 mainnya aku dah berpun melalui Tuhan kengkia ngobala pastor ngobala pemimpin gereja Jadi lalu aku nerima kangau Tuhan tu bak umur aku 25 maya 25 kuninga panggilannya kangau Tuhannya tadi. Jadi pengalaman aku dah jadi pastor selesai kemasuk ke tahun kelima tahun keenam walaupun hari aku ngagai sekolah kitab mayanya subak dalam 2018 19 20 maya kubiat mayanya jadi 2021 nya aku graduate graduate lah dari Bible School. Jadinya lepas aku graduate aku lalu lalunya jadi pastor lah bergereja kami. Lalu aku cerita dia tanya tadi dah. Nama kebuah aku Milia. Jadi ente ni nitih kasih hati deh DJ. Jadi pastor tak kepemelanya tadi ukai Siti Ari pilihan utamalah ya. Tetapi laban aku ngasai kangau Tuhan. Jadi kangau Tuhannya lah aku diyakinkan lebuah maya waktu pribadi yang kumpul lah. Jadi nyalai tiang bega aku meda keperluan bangsa kita, nembiak kita tidak perlukan orang pemimpin bega dalam kerohanian tu. Jadi nyak Siti Ari kebuah nama kebuah aku milih jadi pembela Tuhan lalu tek dia tu dia nanya aku nuan nanya aku dia je nanti subak nanya kan jadi pastor tek asai aku dia tu aku sige ka laban aku ngasai bisa suka cita dalam kita dikangau ke Tuhan dalam panggilan khusus lah tu panggilan khas amat. Untuk orang-orang yang tertentu
2: amat
3: ya, ya DJ
2: laban tak semua orang boleh ya anugerah kebakanya pastor ni.
3: Ya, nyala aku ngomong tadi kangau special lah panggilan khusus. Jadi seorang tadi panggilannya nak bakal lah kita itu. Ya, tapi tetap nyak tadi hari Tuhan mereka.
2: Jadi tu nguyang mega ngagai tanya berkawal engkau nembia ya, engkau pemar ke ditapi maya tu deh pastor lalu kat nemu mega apa nemu nuan nama kini pemar atau ke cabaran buat nembia ya, rebak dia tu
3: cabaran nembia ke dia tu hari prakti aku berapa tahun tu udah ianya nembiak kita dia tu intinya terlalu banyak informasi.
2: Amat.
3: Ya, terlalu banyak informasi. Ya, very educated lah. Tidak ya terlampau berpendidikan, berpenemu. Ya, tak nanti informasi kuakunya tadi. Tapi kita dia tu senang mak. Ujung jari aja informasinya. Tapi ujung ke informasinya, kita berarti deh. Bisa informasi kebetul, bisa informasi kesalah indah, informasi tentang kerohanian mega mayuah, informasi-informasi te ngelik te nama kitanya limpang ya, te bisa tersesat, terbabas kena. Jadi nyak meh bagi aku nembiak dia tu terlalu banyak informasi, te nadai tapisan, te ngasuh. Kita itu tadi nunya nak nemu nama teka digaga age ha? Jadi pe megak cabaran kebukai nembiak dia tu adalah tekanan penghidup tidak ya. Ya dia tu tekanan penghidup sama dari ekonomi, dari sosial, perkara tebukai desakan keluarga lah ya. Lebih lagi mayuan nembiak lebuah kami ke melayani dah lebuah bisa konseling kan nama selalu nembiak dia tu mayuh yang namanya cabaran tidak ya dalam kekeluargaan broken family ya bisa keluarganya tadi tidak bisa keluarga tapi tidak yang ada yang ngapai ke figura tiga sosok apai tau keinai dalam keluarganya jadi tu meh titik hari cabaran nembiak ke dia tau mungkin tegal hari dunia makin maju mesti dia bakal menyadai kau lah balapai ngina apa ngina kedirai anak kedirai main telefon kedirai jadi nadai nadai keharmonian dalam dalam keluarga nya tadi nya teng ujung kenembia tu mayuah nama ketanya bayo terpejuah ngau utai ke nak mana yang cabarannya lama sudah ya no boleh berkunci deh ngopi naik sudah ya ngokaban sudah ya dia mega nembiak ke dia tu terlalu nak nemu bersosial ngau orang main sudah pada oh badalah bilik aja sudah ngurun derempu main telefon nyalai bila cabaran bisik dalam penghidup sudah ya nyak kengujung ke tidak tu bala nembiaknya tadi bisik kemurungan, bisik anxiety, stress, tekanan penghidup lah. Jadi nyak lah beberapa utai kenyadi ngagai nembiak kita kemaya hari dia tau lah.
2: Ya, amai amai muni konuanya tadi main pastor, lapan mayu utai ke ngacua kau ngacau rundi yang pikir sedak ya lapan laban dunia majak mansang mayu utai ke di pedok sidak ya penglandik sidak ya pan jauh jauh mana hagi hari ukai gak ada orang ke dulu subak ndak untuk landik tangnya mata tadi hari mayu teknologi ke dia tu media rama mayu utai ke ngasu sidak ya tu tadi nanti nak nemu cara sidak ya ngadu tak ke kene ke bisi maka kini kita ngombainya nah bisi batas saya tadi pastor
3: ana
2: nemu au ya nyak ngaso sidak ya tu tadi terpejuah menyekonoan tu tadi
3: ya.
2: Jadi laban nembiak dia tu munyi kunon tadi mayuah baka pemerindang pemerindang mong kuaku tu tadi utai ke ngasa sida rindang deh
3: hiburan
2: baka telepon baka komputer utai ke bekanya semua bujon jari aja deh pastor bak rundian wa mega nama kini utai ke patut tau ke nama sidak tu patut kini kini ke terlibat ngau aktiviti gereja baru dia tuan tu pastor.
3: Jadi baru dia aku sikit patut lah ya nembiak tu melibatkan diri lah dalam aktiviti gereja. Laban tu meh sikit hari cara sidak ya bertemu ngau komuniti lah ya sidak ya boleh bergaul belajar bersosial laban kita muda dalam aktiviti-aktiviti jadi gagak gereja baka contoh lah baka program you pala kami tu berbisik camp bisik conference jadi dalam campnya tadi kita ngajar sidak ya banyak aktiviti lah sidak dia bukan seminar belajar buku dua saja bukan seminar bersampai ibadah aja yang dalamnya tadi bisik hari tim aktiviti tek membentuk nampak nampak penghidup sidak ya bakani sidak ya uliah membina keyakinan diri lalu ngambil sidak nak ngasai ke diri tu hanya sidak ya aja seminat ke diri aja ianya bisik orang kai kesama ngos sidak ya keulih nyawup sidak ya lalu nyak mega hari lu sudah ngau aktiviti tu dia tadi tidak ya nemu menyeimbangkan dunia tidak ya deh ngambil tidak nak terlalu obses ngau dunia nak terlalu mengejar utai dunia tau lah ya, jadi asesi aku sikit patut ukai bala nembiak jalah bala pindai mega perlu memainkan peranan mega mai bala nek tidak itu ngansek bala nek tidak itu terlibat ngau pengawak-pengawak di gereja. Laban ngambil membentuk awak sedaya ya bisik-sipik seket sehat lah. Banyak ya.
2: Oh, hanya main terang amat ya pastor nama kebuah nombiak ke rebak dia tu patut terlibat ngau aktiviti gereja nah awak ke kawal ngau apa inai pan semak agi nanti kini ke suah agi ngau aktiviti gereja pihak kenuan ya pastor.
3: Ya, laban bisa aktiviti gereja tu baka kem keluarga, seminar kekeluargaan. Jadi dia megak nyawut bala pindai, bala nek bekening ku sidak ya uliah nama reconcile ngepangan diri bukan ni aku sedar ya menangani bila bisa isu dalam keluarga lah tak bergerija tu ya ukai fokus dia semina semari minggu aja mayo kita fikir yang tadi oh gerija tu semari minggu aja nah dah sebenarnya dalamnya mayo aktiviti mayo seminar mayo kelas-kelas ya bila kita labanya kena membantu ia ukai mendekat pendekatan ia ukai sebenarnya kepada individu tetapi secara keluarga kekeluargaan laki bini mega ngopi mega ngobala nembia ngobia mega community kita jadi nyalah aktiviti gereja tu mayu sebenarnya tetapi nak mayu hurak ke ngau terlibat dalam hal berketau lah ya.
2: Hau amat kan ya engkau kebuah hari tadi hari kena ke hari sukut jam awak sedak ya ke nyak pastor nyak ngasuh sedak ya kira ke nak nak uliah nangkut pengawak berkenyak pelabak aku nyak pastor
3: Tak dinafikan kan amat. Sampai ke matanya tetapinya lah setiap hari kita untuk uliah lah break yang dia semampu kita.
2: Amat. Amat. Hanya amat tadi pastor lah benar bisa nyebut berkawal dengan isu kekeluargaan atau kepenanggul beruang bilik tu tadi dia pastor berkeni berkeni gereja tadi uliah nulung tak kemantun biar ke bisik penanggul berpenghidup bakal tusuk rundi yang stres menyekut-jakut kemaya hari itu pastor atau ke bisik mega abalon biar tu tadi bisik ke ngasai diri ia tu tadi nadai tuju penghidup
3: gereja sudah uliah nulung ya dalam merik nasihat lah konseling makanya sudah ya gereja sebagai bistek sudah boleh bertemu dengan pemimpin atau ke pastor gereja laban gereja sepatutnya nyadi ke tempat yang selamat lah place untuk kita ngunsi ke utai kediasai ke kita deh. Ada yang malu lah bagi ada sebab ada takut ada nani kita berkunci ngau bala ke dipercaya ke gerejanya dalam handle kita empu isu makanya lah masih dah boleh nolong counseling mereka nasihat lalu pihak mega uliah bersampi ke kita lah hanya yang ke paling penting sampai bergulai dengan kita journey with them lah gereja tu patutnya di berjalan journey ngau sidak ya deh sama ngau sidak ingasai kutai kedatai ketidak ya tadi lalu gereja patutnya nyadi ke kaban ya nyaga selaban bagi aku deh nanti ianya gereja tu nak nulen nakir orang gereja ya nul oh deh nak tahu nak tahu nak dah bukanya deh tetapi kita menerima seadanya kita menerima segala kekurangan lalu kita dekat merangsang orangnya ya kita ikat sama-sama ngiga jalai mekeni ko kita uliah nyawup sedak ya ya paling penting lah kita mesti terbuka lalu kita mesti jujur ngau dirempu dulu ya untuk kita mekeni awak ke gereja nemu nulung kita ya nyadainya lah bagi akulah nanti
2: nyamah manah mat tai ke diterang kena nyak pastor berkawal ngau gereja berkini cara gereja tu tadi oleh nulung nanti jema bisik nembiak ke bisik penanggul ke berketuk lalu bakal ke dipadah nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau media rama lalu mayuah utai ke ngasuh sedak ya limpang rundiang sedak limpang mega bakal reti suah meda kene ke bakal kita datuk kemari hari bisa semua orang bisa telefon yang kau mereka nembiak ke bah ke biak lagi hari 10 tahun pan datuknya bisa mereka telefon mereka bakal daripada kita yang matuh pastor nuan pan pelabur aku bisa memada utai bukannya jadi jadi berkini perkara nama kini perkara kepatut dikerja kena narit nembiak ke berketuk ne narit nembiak rebat dia tu kerja pengawal ke jauh mari penguntung ku aku tadi hari bakal sida bisik penglebih ya sida ya ke uliah ngatai ke pemanah mengagai sida ya tu tadi
3: asal aku hanya kena narit nembiak tu. Laban kita meda. Jadi ni sudah itu lebih tertarik ke. Ianya apa media ramah nah.
2: Ambil
3: jadi ambil ke bandia lah media ramah. Sudah minat saya bekerja. Jadi kita yang ngasuh sudah ya. Main guli, main gasi yang bakal kita sebagainya deh. Laban nak relevan deh untuk masa kini. Sih ngai sudah ya aku deh. Aku deh main saya main tikau selipar deh. Dan kita cuba mendekatkan sidak yang ngau utai media ramah agak. Tetapi media ramah tu kita ngagak program atau ke aktiviti ke pekit ke ngagak konten ya ke mana-mana lah. Ya ke bisa merek message te mana berkawal contoh te berke gereja message kerohanian eh. Jadi bisa berke sidaknya bisa games denya gagak sidak aktiviti sidak ya denya dengkah sidak ya bak media sosial sidak ya jadi orang medaknya begak pen oh mana nak sidak tau dah jadi bisa merek satu impact lah ngagai orang bukai oh nama tak seronok ke gereja bukannya ya jadi nyak kena narik bala nembiak mega awak sedak ya namanya sedak ya bisik tertarik hati mega ngau program ke baketo pengawak media rama tumpu lah kita ngena nama utai di kerindau ke sedak ya kita boleh ngenaknya ngena cara yang positif lama media rama tu DJ mana ya deh ya nanti kita ngena ingat betul ya sehingga mana ya nanti kita ngena yang salah ya yang kesalah ya jadi nyala saya kita mesti berunding ke tau kebala kelani landia gaya ke kreatif berundingnya tadi cobalah kita bekerja ngau gereja ngau platform-platform you jadi pastor kita ke ngagak berkata uliah kah jadi idea-idea kita nyak tadi kita boleh menyumbangkan idea dan nyak kita ngerja kenya ya sebagai satu tim untuk kebaikan bersama
2: Jadi hanya meh panjai renau tu tu pastor nyana berasa setengah jam tu.
3: Wah, sekebarung.
2: Sekebarung lah pastor. Lagi Maya tak kata tanya aku ingin untuk pastor tang awak tu tu mengal dulu meh awak tu ke sekali tu awak ke sidak belalak dulu. Udah tu lagi tu nampu baru renau tu ke bukai berkawal engkau Maya lagi maka program ngau aktiviti ke bisi diatur kita tu maga pastor eh. Jadi
3: okay.
2: Sekali tu peningan mai kita sama mendian ke lagu tu engkaunya bisi maga ngayat tak ke ngawul di kita magang tu na pastor tu lagu dari Alfonso Leman Mansia.

0: Ya, terima kasih. Hari kita akan pergi mengkam kelengar kami bahawa hashtag Nambia Aktif. Jadi, saat itu aku berandau dengan Pastor Remianan ke BC Baru Selipun lagi kelengar aku, Pastor.
1: Ya,
0: ya, okay. rindu ni ngau penerang hari nuan tu pastor leban tu berkawan ngau nembiak deh. Tapi tu kau megak nemu berkeni cara runi yang pikir sidak ya berkawan ngau nyemak bakal sidak ya bisik penanggul kini. Tapi tu bakal kita bakal nuan kendang ya ngembiang sidak ya kini ke medak utainya nama utai kenyadi buat nembiak. Rebak baru dia tu nah pastor. Lalu ke sekali tu mega pastor agi mega nanya rundiang nuan apa nemu nuan bekeni cara atau keperkara kepatut awak ke nembiak rebak dia tu uliah nyadi ketua jemaah elok pastor.
1: Cara kita nama tu dekat medak nembiak kita nyadi ketua lah untuk jemaah elok yang tadi. Sebedau tidak ya nyadi kita harus kita perlu lah kita perlu mantai ke tidak ya kepimpinannya kita mesti dekat nunjuk ke kepimpinannya contoh bak ke gereja kita sepatutnya medak potensi ya bala nembia bala raban ke depan kita ya ke dijaga kita kita perlu ngelala berarti ke potensi ke bisik tidak ya dalam kepimpinan dia juga kita perlu membina keyakinan tidak ya awak ke tidak ya tu boleh jadi ketua contohnya tadi bakal orang Kristian tu sepatut ya kangau kita nak kita jadi ketua berbesarnya semua kita di kangau jadi ketua ya lalu bakal keluarga bisik ketua keluarga jadi itu kepatut di nama kita jadi tempat kita kenyau umur sidak ya agibia ianya kita empu harus menunjukkan ya teladan ngau kepimpinannya nama titik kumai leadershipnya jadi kita semina ngatua sidak jadi pemimpin dan kita nak mantai ke sidak ya nunjuk ke sidak ya nama tadi kumai pemimpin pendias lah sedang akan nemu nama tanya. Lalu Siti Ari pengawal bakal gereja tu kita bisa aktiviti kan kita bisa program ya ke nama tu membentuk sedang yang buka keyakinan laban bakal contoh dalam programnya tadi aktiviti sedang jadi sebagai ketua kumpulan jadi setiap kali lepas kita ngagak aktiviti tu deh nensinya mayo kali kita ngasuh nembiak ya ke malu-malu dah jadi ketua jadi sedak ya ken oh aku tenang yakin jadi orangnya ke di push kita awak ke sedak ya berani ha lepas sedak ya ngagak membentang bentangan kini lebus tidak yang ngiri yang kini lebus tidak tahu salah lebus tidak yangnya ilap kita aneh lalu put blame on them aneh terus nyalah ketidak dan kita perlu guide tidak ya lah jadi pendekatan yang lebih santai no tidak ya kita nunjukkan lah ya bakal sebagai orang tua kita perlu nunjuk ke teladan di mana contoh tadi buka aku ketua keluarga jadi aku sebagai apa harus aku mantai ke kepimpinan seorang apainya tadi jadi semua orang memainkan peranan lah dalam membentuk nembiak kita tahu awak kesedak ya berani awak kesedak ya kak jadi ketua lah bantik tua ketua itu contohnya kita sebagai ketua deh ketua tu nyu timpang pengawak tua di pedak ya tentu bala nembiak tu akan berunik ngadai gunanya di ketua bukannya ngai aku jadi ketua hanya rundi yang sudah jadi nya akan jadi nya dekatnya di Siti Ari Titan Cool tidak ya dekatnya di ketua Dodi Ari lah ya banyak ke ketua dalam nama-nama pengawal lah ya
0: Nyameh harap ke kita lebih lagi nembia rebak baru ke engkau nya bisi mendiang ke randau tu tadi boleh berarti ke nya engkau nya bisi julu ati dekat jadi ketuai kini ukai semina munyi kunuan tadi ukai semina ya ketuai ba pengawa aja tang ketuai jadi ba ruang bilia ha ni nemu na pastor jadi apa pan siko hari ketuai menyak ga pastor na.
1: Ya betul.
0: Yeah.
1: Laban kita beda adalah keluarga Maiwa. Figura apa itu nak jadi pemimpin? Indah jadi pemimpin. Sedangkan kanyau kita nya apa itu jadi ketua dua dalam ruang biliknya.
0: Oh, engkau tanya berupai kene ke? Berupai mangai hagi kini indah hari apa? Nah, pastor sih kena.
1: Ketua itu nak mesti ya mangnya.
0: Iya, aman.
1: Oh, nak mesti ya mangnya. Tapi ya bisik cipte kebolehan dek kiri ya lah. Ya. Direction dek nama ke clear. Keputusan dek clear akhirnya.
0: Iya, aman ya pastor. Nyak mata dek. Ngarap ke sama berarti kena lebih lagi bakal apa inai nyengkau makumpu tu pastor.
1: Yeah.
0: Berarti kau tak keberketu laban bala anak kita berarti kaulah kita nama tak kedegagak kita itu tadi jadi kecuntuk sidak ya hari mid sidak berarti ke bekeni gama keni gaya kita ngerja pengawal siti-siti pengawal tadi nyak mah jadi kecuan sidak ya nyak ya pastor ne.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi pendengar, berengkah hari dia tu terlagi kita benar nganti signal dari TV1 berkawal dengan taklimat krisis tenaga global. Jadi nantinya mak randau kami dua itu tadi lagi dipenggal ngonyak lagi harap ke kita bergulai dengan kami untuk ngagai pengunjung program dan pastor. Minta ampun, pastor. Laban lagi rancak tu berandau tu lagi harap ke kene ke nada nanggul mah berandau tu ke sekali tu pastor. Lalu tu bisik siti gitu ke di tanya aku buat rundian nuan tu pastor. Laban nuan tu pastor mayo tak ke di pedak nuan tu tadi hari tembia ke bisik penanggul baru ambil ya. Jadi sidak tu tadi ukai semua ke sidak bisik penanggul tang sidak ya tadi bisik penglebih sidak ya bakal penglandia sidak ambil ke contoh tak ambil ke bandian tu ne pastor penglandia sidak ya belagu oleh belagu maya melo nyawup tak ke nambah ke komiti buat gereja kini jadi berkeni sidak tu tadi oleh ngena penglandia sidak ya awak ke sidak oleh mansang bakal orang bukai pastor.
1: Sida yang boleh kena pengelandian sida ya tu dalam sida ya mela gereja lah sesama gereja dua kesida ya ke melayani lalu sida anda malu antek sida ya bisik ngasai oh aku ke minat aku tu ngau orang belagu ngau orang maya musik tau ketarian tau kenapa-nama lah jadi kita uliah madeh ngagai ketuai kita dek walban bakal bak gereja bakal you ya bisa ketuai you atau kebala pastor jadi kita uleh madeh oh pastor aku tu minat tu jadi pia megak bala pemimpin bala ketuai nemi ya kita megak perlu medak namanya kebolehan potensi sidaknya tadi lalu ketengahkan penglandik sidaknya laban pemerik tu Nancy pemerik arialah tala deh kita boleh kena pemeriknya kena kita melo Tuhan ngomelo gereja Tuhan jadi nyala ane malu kita ane lebar deh takut oh gak hasil nerima aku nak pandai aku tu oh pandai dia sanuk ni ane makanya kita perlu madeh nama nama kri, pengerindu kita nya jadi makanya lah lalu dia megak bakal pindai mega perancang mesti dah nanti kita bisa meda penglebih penglandia sedak itu eh anu mah ada lemau dek ane aku kita lain mengau sedak ya jadi nya cara kita lah berkeni ko kita nya tadi uliah ngambil ke penglandia kita nya tadi uliah dikena kita dalam komite dalam gereja ngau dalam utek kain
0: tahu enyam eh ni nemu bisi penglandi kenika main keni instrumen kini ne pasti tanya yeah. Tadi uliah jadi ke keni kita mana
1: jadi ke berkat
0: berkat buat sidak ya maya sidak ya engkau melabak gereja ne pasti.
1: Ya.
0: Oh, nanti pesan nuan untuk pastor berdau ke tu ke Brunei pastor. Tanya kan nemu pesan nuan agak nembiak ting asai diri sidak ya nadai tuju tak ke vision dalam penghidup pastor.
1: Ngagai kita ke engkau bisa kita belum nembiak di tu dan ngasai ke baik ulat tuai kita ngasai ke oh nadai tuju penghidup ke tu. Oh nadai nadai kini kini ke tu nak kan jauh nadai masa depan. Tok ke orang membaik ada masa depanan nak sanuknya kuseda ya dan bala dan biak semua aku dekat ada dengan kita eh. Ianya penghidup kita tahu Tuhan bisik pelan ya, Tuhan bisik pelan tek badan ke kita bunyi ke dalam Jeremiah bab ke 29 ayat ke 11 aku nemu pelan aku ke kita pelannya punya kena mai pengelantang ngagai kita nyalai leguah kita. Nah, saya kira ada tujuan. Sebenarnya bisa tujuan kita, ya. Kita tu bisa tujuan setiap ikut kita digaga Allah Taala neladan gama yang pu bisa tujuan, bisa pelantik mana ngagai penghidup kita pu. Ane ngasai ke, ane ngumai diri tu nadai nadai tuju penghidup. Laban Allah Taala bisa vision, bisa tujuan dalam penghidup kita. Kita hanya bergaul bab mata Tuhan. Kita hanya bisik panggilan setiap ikut kita ya. Walaupun kita nak jadi pastor tu dalam Tuhan tadi kita masing-masing kita tu bisik kangau Tuhan dalam penghidup kita. Jadi nya pesan aku lah ngagai balan nembiak kita DJ.
0: Aw, jadi nadai nadai jakuk nadai tuju penghidup kita itu kebenaran. Apa
1: sahaja.
0: Yeah. Jadi terus bersemangat meh kita ke rebak baru rebak dia tu entinya mau bisa penusah penanggul nyebut nyamai matuan pastor sabar nampak penguji penanggul ke ditapi tang utainya tadi laban kita hidup bisi munyi kunuan tadi bisi kebuah nama kebuah penanggulnya datai bapak penghidup kita jadi utainya ndak kini ke ndak datai ngapo enti utainya ndak boleh tapi tu tapi anak pastor
1: iya yeah.
0: Berasai berasai nemu gay kalau main okay pastor jadi tu tu menggal sekali lagi randau tu dah tu lagi berandau berkawal ngau pengawak tak ke program ke bisik diatur gereja ke uliah nyawap abala nembiak ke bahka ke di tusui tu tu tadi kedah dikunci tu tadi ke bisik penanggul banyaknya ada penanggul pan engkanya ada salah mega nemu nama utai ke bisik di kerja tak ke program ke bisik diatur gereja kita nah pastor.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, ke sekali tu tu menggal lagu ke udah disedia ke kami bah hashtag nembe aktif bukulai baru kita udah tu lagi bak randau bukulai ngau pastor Remy Anan.

0: Hashtag Lumpia Aktif.
1: But YFM.
2: Ya, lagi berkelain dengan aku, Brandau. Hanya Pastor Remy Anan dah berasai jam nyakap pukul 5 lemai tu. Pastor lagi baru telefon berkelain dengan aku. Pastor tu, awak kena masau jam tu, tu terus nanya ngegai dua tanya ke penudi tu, ne Pastor. Okay, tanya, dua tanya ke penudi tu, tu kira ke Siti tanya ke penudi tu, Pastor. Awak kena nerang kau dan nak lagi berkawal dengan program atau aktiviti ke digaga Youth Alive about Assemblies of God Sarawak tahun tu.
3: Jadi kami sudah pasal aktiviti itu, kami sudah ngagak dua aktiviti ke sudah dikerja lah. Ianya bah Youth Conference di Miri kena ke 20-an agak 21 Mac bulan 3 atau tadi. Jadi Youth Camp di Sibu kami ngagak di Ngungun bah rumah tabuh Hanek Rimau 24 ngagai 26 Mac lebuhnya deh. Jadi mayanya megak kami bisa nama tu ngau camp the den lalu bisa YB datai mayanya mulu program kami camp bak nangangungunnya lalu program terdekat datai tu ungkup nemiak di Kuching ya. Jadi bisa youth camp youth alive camp bak Kuching bak titik menua bak kampung ianya Danau Melikin. Dan jadi tu kena ke 25 ngagai 27 hari bulan 5 sebedau gawai bak Danau Melikin. Jadi tek semak lah bala belum biak ya ke bak Kuching atau ke Rimbai penua ngau Danau Melikin tu kita ulih ngau tu lah terbuka dan ngira nu nyari gereja ni dan ngira nu bedau ke gereja. Jadi nanti kita kan ngau tu ya kita ulih sama tu boleh informasi atau kemaklumat tu dari Pastor John lah. Ya kita boleh telefon atau ke WhatsAppnya gaya ke ngambil kita nemu silik agak lah ya tentang camp tu ianya balumur 013-8280-201 aku ngulang baru 013-8280-201

0: 012-43-4127. Jadi itu kemenanduk baru 25 ngagai 27 hari bulan 5 tuilah. Lalu bisik bala begak program-program kebukai maka pertemuan you bab bahagian Sibu ngau bab bahagian Bintulu. Jadi kita ulih megak ngagai WhatsApp atau nama tu Facebook kita ulih ngigak ngagai gereja Kavri Sibu Bintulu dia bisi info-info program Youth Alive ya ke dekat datang. Jadi ini ada beberapa programnya DJ yang boleh dikongsi ke aku dalam daun tua ke sekali itu.
1: Ini meh mana hamat program ke dekat diatur kita tu ilok pastor. Lalu kena ngujung ke randau tu tu pastor. Nya nak berasai ke berandau ngono lagi ke berandau dah tu ilok ke kini engkau nya bisi nampur randau baru ni pastor. Tadi salah nya pelabur ku leban nya meh bisi maya itu tadi tu ke ninga motivasi munyi ko nya ko dia tu ngagai lebih lagi agai nembiak ke nang ya bisi penanggul atau ke kau nyak benuang napi utai ke nak uliah di kene kita noleh di tapi sedak ya meh pastor engkau dah tu ilok maku aku tu pastor
0: uliah
1: jadi kena ngujung ke randau tu tu minta nuan bersampi bersampi ke bala nembiak ke bisik penanggul bo ruang bilik sedak ya bo penanggul di rimpu lalu ngagai sidak ika baru dah nerima pemutus perasa pe lama tetatik pastor.
0: Okey, jadi lagi ku bersampi kita jadi ku kak merancang kita ngau Siti Jako Aribu Kudus Izaya bab 43 ayat kedua. Jadi Izaya 43 ayat kedua tu nyebut mengitu lebuh kita berjalan dengan air ke dalam aku dekat meruan ngau kita penuseh tinuntun kita nak ulih ngalah ke kita. Lebuh kita berjalan ngerencah api, kita nak betul. Penguji terdesai, dekat datai, nak ulih ngemedias ke kita. Jadi itu jakut Tuhan, kena aku merangsang setiap ikut kita ke lebih agik ya, ke dalam penuseh, dalam penguji, dalam persoalan penghidup. Lalu, ngagai bala, kena biar SPM, ane yang kita ngasai ketik keputusan kita nyana mana ya kini ane yang ngasai penghidup kita ada tujuan tapi Tuhan ya bisik plan ke kita lalu utainya ya Tuhan bisik ngau kita kita nak kediri ya jadi aku dekat nutup kita ngau sampai DJ ya harap kita sama bersampai. Apa di surga kami beri puji terima kasih dengan Tuhan Tuhan kelemah itu kami boleh bertemu dengan arus radio tu Tuhan. Oh Tuhan aku bersampi kelebih lagi nyerah ke bala nembia ke udah ngambil pemutus perso SPM sidak ya bertimpuh tu udah. Apa aku bersampi awak ke Tuhan Tuhan terus ngiring bala nembia kami kelebih lagi sidak ya ke bisi hati dekat nyambung pelajar sidak ya. Apa ya wak kenuan ngiring tidak ya ngagai sekolah ngagai kolej atau universiti atau kenapa pengawak terbukai dekat dia suah nuan di kerja tidak dalam Tuhan beri pengeriang ngagai tidak ya Tuhan beri penemu ngau penau berkat ke semua pengawak tidak lalu awak ke tidak ya Tuhan nak ninggal kenuan lalu meruan berpegai berlempai benuan siku aja lalu berkat ke semua kami kami keningo tu Tuhan sama-sama diberkat oleh Tuhan awak ke penghidup kami penghidup semangat kami semua sama-sama dikeriang oleh Tuhan terima kasih Tuhan sawup nembiak kami beri tidak inya penemu ngopenau kedatai rinuan terima kasih apai kami bersampi semua tu dipinta kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus Tuhan kami kami sudah bersampi amin
1: amin. Okay, terima kasih sekali lagi dengan Genuang Pastor dah limpang berandau dengan aku buat program hashtag nambil aktif jadi harap ke semua pengawal kerja-kerja Nuang Mujur meh Pastor bertemu baru kita bawa ke bukai Pastor.
0: Ya, ngarap kuliah bertemu baru ya Tuhan berkat ke semua kita lalu Tuhan berkat ke Nuan Megak Nancy ya dalam semua pengawal Nuan.
1: Amin. Terima kasih Pastor bertemu baru kita.
0: Okay, terima kasih. Bye-bye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: And the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas. And I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Malé, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan. Dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138 ribu pegawai dan anggota serta kaki tangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada dua kapal terbang di Sarawak dan juga satu helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam

0: pada tahun 1963.
1: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
2: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
1: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madalena Jawai Stephen untuk Berita RTM.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawal dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, yes, sekolah sejak lain tau. Dah berasai, dah datai bak jam yang ketiga. Jam kepenundi kita yang bawa rentak dengan lih hari. Lemai hari dua tu. Selama lemai, nuju kita yang ke Benung. Rebak rantu jalai. Kita ke Benung Driba. Kita yang ke baru mulai Kediri lemai tu. Rentak dengan lih hari baka selama 3 hingga 6. Lalu tu jam kepenundi kita. Udah lepas tu lagi kita bisi cerita-cerita yang ke Ngalit Kati. Apa program Leman Berita Tangga sebedaunya peninga. Uji kita maliak ke langit. Maliak ke kibak ke kanan. Kita lemai tu. Begini gaya tikas pengamah angin. Tau ke IPU nya. Bisi belinzor mana gini. Nanti bisi belinzor mana. Bayak menyak leban. Nanti nunda ke seritunya tadi. Bisi diperhati ke nurun nya. Tikas pengamah angin. Tau ke IPU. Bahkan menua kita di Sarawak di tu. Dah berapa minggu tu kita yang tadi nak benda langit, nak benda remang, nak benda pemandai rampak benua. Ketegal tu yang tadinya dibalut sebun asap. Jadi puji Tuhan mehau ngarap ke gaya angin kita itu tadi majak mana, belinzor mana, ambil ke semua pengawak kita yang boleh dikerja bakal selama. Amin. Okey. Jadi udah lepas tu lagi peningat. Bunyi ke aku Leman Berita Bergulai dengan Mr. Edmund Langi. Sebenarnya agi merindang kita ngau lagu-lagu yang kau dah disedia ke lemah itu. Kita ke menonton ribanya lagu Ari Launas Empire. Tu ya ke dikumbai pengerindu nadai penyangkai bawa rentak galeri bak YFM.

0: Besar kita Dini di sinur bukai. Tentulah Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu merindang kita. Okey, datai-datai pi aja tu. Nadai tangan kusung tu. 5 itik cerita dah benar aku ngigak sepanjang minggu tu tadi. Semina dekat ditusui ngai kita ke sekali tu. Bah nanti kita udah sama-sama bersedia tu. Mu puak kita ya mendiang ke program Leman Berita kita ke sekali tu. Program tibalah benar dan nanti kita main adik jam kelebih giarin 6 tu. Okay, peningau je kita mencang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Ngenang senentang sida sebala tu tadi. Sebenarnya aku nanya kita kalak depan bilun, bisik ke kalak, bisiknya lu bedau, ke bedaunya aku sampai ke kita, awak ke kita yang tadi bisik jerki, ulih depan bilun. Ni buat jawab meh. Kira ke nanti ada kucing tadi ke bentulu, ke sibu, pama meh. Anak-anak saya ke dari depan bilun tau. Ya anak saya depan lip ya. Ha, lain lah saya. Jadi, bak menuhi India ni peningat. Sebengkah dari company bilun swasta, ya ke company biluan luar tu tadi ianya ada kumai sida Indigo utai kenya di abah menoi India ni peningan ngenang sebala orang tu tadi kak mansang lagi setiap dua nah dari pada hari ni tang sida tu tadi bisi di kemegau korang pala mak kuda lebuah sida ke depan biluan dengar kita lebuah sida ke depan biluan tu tadi nyo capuah nyo rame sida yang makai dalam biluan lepas nanti kita yang depan biluan bisi sekedar company biluan tadi nanti kita sudah beli tambang apa semua sehingga bisi disedia korang air disedia korang pemakai habis sekedar yang tadi nadai disedia ke pemakai nama-nama nyak kebuah tadi tambangnya murah tangti kita makai tadi mal mimit membayar tadi jadi nyak tadi sama mega jadi ba company bilon Indigo atau peningat di menua India ada din engkanya sida to kalau mayuah tadi lebih hari 15 ikut sidanya bertepan ke bilon apa anak bala kaban belayan menyak tadi bala ucu udah nyak tadi bala menyadi bala ipar suku jurum nyak me bisik ngau depan bilon tu tadi lebuah datas bilonnya penebai bilon tu dalamnya 2 jam lebih piau sidak ke terbaik tu tadi data ada dia orang bukai induk biluan ngau sidak ke gawak tah de pramugara pramugarinya tadi bersaduang ke pemakai sidak tu tadi peningapan bersaduang ke pemakai induk siko yang tadi bisi digambar orang ngena telipawan yang tadi dia buka yang bungkus kain lalu dia keluar ke pinggai plastik kuang plastik lalu dia saduang ngagai bala ia kesama depan biluannya bala ya yang tadi bukai orang bukai bala sedak kesama-sama gerupnya tadi mayuh macam mutai dia saduang ke samosa udahnya pemakai ke dokumai sedak doklas teplas udahnya tadi namkin mayuh macam kira utai tepu-tepuangnya amanya udahnya de kuah ke amanya tadi mayuh baca kuah bisi ya chutney bisi saya tadi kuah dal bisa ya kuah-kuah ke waruvel mayuh macam kuah de kena ini tua yang tadi bersaduang ngagi balai benar capuah sedak makai nyok me biluannya munyi ke sebenarnya orang kesama depan biluan tadi nyo bau rempah nyo bau kari saya kedai apa kedai kari macam-macam sida Rimna India atau peningannya ya kita akan nanti cerita Rimna India pada kita penumbuh ngulah orang tu dalam biluannya dia kita ngira dalam biluan sida capuah makai tang udahnya peninga udah kemakai apa semuanya tadi dia persi sida mana dia buai sida ya utai ke kamah tadi ke pinggai mangkuak kuang sudu kena serta buai tadi kepestiannya dia buai sedaknya tadi peningal nak lah tu nak meh jaku orang ke mantah pengawak sedak tu dalam laman web peningal jadinya tadi laman berita kita keterubah anak ketuk kita ya ibu berbaik ke bekal berbaik ke kasam berbaik ke mpikau dalam biluan laban kena ada yang udah makai dalam biluan deh bisa hari bilon terengkah nyiat baik kita. Kita mansang ngagi laman berita kita kedua. Agi kak cerita hari India nyata mea. Hari Madhya Pradesh di menua India ada din. Tu ngenang senentang sikut nembia au yang ngubah sungai. Sungainya kebenar pendengar keterubah ya tadi. Nang segi mayuah sampah mali ku bolak ke kita. Nanti kita medak dalam dokumentari banyak kenyantari dalam TV, dalam YouTube menyukurangnya. Cerita senentang sungai sedek dia kekamahnya segi ni buah kiranya. Okey bolak-bolak, okey ngagak cerita. Pedak kita empu au.
kisah tak kau dokumentari serat tu. Sungai serat dari Dian. Tak ada Dian mesti dah berbuai ke sampah. Semua tak ada puruak ngagi sungai. Dia tempat luang. Dia tikau ngagi sungai magang-magang. Pihak mega bak sungai mega saya dah nunganyut ke abu bangkai mensia aku dah ditunu. Serta main macam terbuka ya. Kisah kenyadi di mana India di media Pradesh tu peningang ngenang siku nembiak bernama Bitu Tabahi. Ia keberumur 20 tahun. Ia tu tadi datai rindu ke dekumbai Biaura. Balat amai nyadi ke buah randa orang bak menua India di Madhya Pradesh din laban ia siku ikut ia ja mersi sungai. Inya sungai Ajnar ti balat benar kami menua di Madhya Pradesh dia. Penuh ngos sampah. Nadai gama sungainya tak penuh ngos sampah. Mayuh macam. Ia kemayuh ke sigi plastik. Udan tadi butuh-butuh ngau utai ke sampah-sampah ke maka sesarah utai dalamnya penuh. Ulih no berindiak dia nanti ginyenak dia tubuh kita nak berat. Berindiak ba atas sampahnya segi nak tenggelam kita. Ha, apa pemayuh sampahnya padat. Ni ke nyolinai sungai minyak dalamnya penuh peningal. Ke ngujung ke nembiak tu tadi baik ya bala kaban ke terubah peningal. Bisa empat lima ikut kaban ya. Ngau pengawak tu. Jadi pengawak kita ke mersi sungai Ajnang tu. Bala benar kamah malu kita ya. Kita nembiak arba baru tu ilah. Bala kaban kita yang menua tasiak datang di tu. Ke medak sungai tu. Bala benar bau tu. Setuju. Bala kaban ke terubah peningal. Nama dia pengawak sedap peningal. Lalu tamak kelam sungai ngumpul semua bangsa sampah kebisa yang tadi gumpul tepuk dalam karung plastik kebesar yang tadi tepuk sendiri dia nak belanja rimpunya nak ada ditolong perintah nak ada ditolong orang pengawal saya dah kerja ke diri rimpunya. Jadi bala orang ke dia sebelahnya ke berbuai ke sampah. Nyu degi-degi betisi sungainya. Nundi sidak yang lesih kita. Rajin dah lagi kita dia nejang. Bisa jaga dia jang. Kau petua air siku. Siku magamah dapat. Nanti aku nak. Aku tak mak ke sungai. Teng memaunya. Bisa hari sakit. Pedih kulit kita ialah. Sakit kulit gatal kita ialah. Ko apa tuai resiko ini tuai resiko mana hei birak kemi dia magangnya berani dah gitu saya tahu. Ku ini tu air resiko pun dengan makin nyam eh. Orang anang ke dekat nu luang pun dengan nyong asuh sida ya nyong ngelese ke bala nembiak ke meresi itu tadi. Nembiak ke bernama Bitu Tabahi itu ngobala kabane ke bisi 4-5 ikut yang tadi nyoba bulan-bulan sida ngerjanya pun dengan ada orang nu luang orang ke ngelese ni buah dikira tiap-tiap hari nintiang hari genap hari sidaknya nang sikit datai dia ngemelik ngelese ke sidaknya seraya berbuai ke sampah bandarnya. Nyo pengalaman peringat balas kabar nyo nak nakal bisi sekedaknya nyo namanya nyo kudis tubuhnya nyo rumbak laban gatal semua nyo nak nakal nyo sakit nyo tabin laban sungai kelalu benar kami jadi ke ujung kabarnya tadi nyo nak gek bulai nyo ya kediri-iri aja me peringat nyo lasam-lasam ya bak dalam sungainya tadi kira ya 8 bulan dah nyak peningan biak tu tadi mujur mersi ke sungainya ketegalnya tadi peningan dia ada upih berkuasa lokal bak Madhya Pradesh yang tadi pan nuluang dia ha, lalu nganjuang piko piko ke medak kita piko ke panjai pengawaknya tadi kena orang awak sungai lalu nyak muta ke danjuang rakyat peningan nuluang biak tu mersi tadi ya. Ha, jadi nyak tadi sungai Ajnar yang tadi pan bersih mak aku yang tadi agik ke bisik sampah laban sidak ke muai sampah lagi berdau dah. Ha, seraya akan melik korang sidak ya tetap muai sampah lainnya. Makin sungainya sudah bersih, sudah nadai ke sampah pun rajin gig ke sidak nampak luang tu sebelahnya. Majak dajar, majak danuk peningatan sidaknya. Oh, nadai ya kira. Nadai ya berdoli ke dek. Nyadinya mentadi peningat, utai ke pejalai ke siku nembiak, bernama Bitu Tabahi. Kebenar ya nama ya peningat, Surendra Singh Chowdhury. Jadi nyam tadi pengawak di kerja siku nembiak meresi sungai. Ia meresi sungai orang berbuai ke sampah. Kita mansang agak leman berita kita ketiga ke sekali tu peningal. Leman berita kita ketiga tu tadi aku mai kita pulai ngagai menua Malaysia. Kian kita mansang agak Melaka, kian menua Melaka. Siapa dah kalak ke Melaka? Cukup manah nuarnya nuar kita nemua ya. Jadi di Jasin Melaka tu peningal nama tak kenyadi. Salah rumah mai penusah. Nyak mah putai kenyadi ba sepasang laki bini sedoi tu tadi pendengar gawak nyadi tukang urut. Ngenak kereta meserai sarinya tadi peningal maya penusah tu kenyadi seruai kenyadi tukang urut tu tadi bisik di kangau di kontak induk tambi siko induk bangsa India siko baru dah beranak Sita Lechmi tu tadi kira ke pihak mana maya nanti nak tadi minah kumari kita beri kita nama
terpawan ni ngagai orang tu terengkai ya boleh nombor tukang urut nyari Facebook ini tahu ke dinding ni telepon ni. Halo, ini tukang urut ke? Ya, ini tukang urut puan ada apa puan? Ko induk ke nyawatnya teng. Di sini saya Minakumari, saya mau itu urut badannya saya sudah berenak. Ko induk Indianya tadi. Lu datang sini ya. Aku induk Indianya pada keseduanya mansang. Seduanya lagi yakin peninga. Kira pihak me tadi karandau penyegi pelaba aku. Nyak ada pun tangga aku. Dari bawah masa tu saya masuk ngaji kanan dor ba genturong berumah bernama Saintek tu tadi laban dekat mansang ngaji rumah ini tuai India ke ngangau nya tadi aku baru dah beranaknya ligau sudah dia dini no rumahnya tadi numbur tu narin tu pada tu ko sudai pening alaban mayanya sigi udah nyu jauh lemai mansang ngaji nya sudai melaki bini ngana kereta tu tadi selo sudah dari banti aku selo memang tamak ngagai perumahan orang lepas kita kan juga ni rumah sano ku jaku terbisik pasu bungai kepecah tak pecah magang pasu bungai itu ku kita enak orang kabat nuarnya pening anak lantai ngerti medak sebelah itu ngena kereta selo ngena kereta nak lama ngetu mansang ngebaru. Jadi bala petuai kebab berjalan sebelahnya tadi berundi yang berpikir upadak dia sambil keritanya nanto berapa nyen kadang yang ini yang boleh nembiak kadang abang ke nembiak penyamuan nyen kau apa itu air risiko apa amai sampai lagi uji kita telepon ngagai bala anak kita telepon orang pening aku ngujuang kura sebelahnya lalu begau belampat ke dua ikut tukang urut tu melaki bini tu dalam keritanya tadi orang benar pergi ke rumah sidak ya nuduh dua ikutnya tadi kan abang kan biak nyadi penyamun nama dia tadi lalu bercelgai belayak sedar dia benar mana berjaku induknya tadi minta ampun ayah pakcik makcik kami dua lelaki itu tukang urut kami dua itu dah suah induk bernama Minah Kumari itu dah tegi itu lepas dia baru dah beranak jadi kami dua itu benung juga rumah ya nak temu dini no rumah ya itu sekian-sekian nomor rumah ya sedua day kau betul ya sih kau. Nanti orang kak ngerja penyalah mayuh macam kedaliah ya. Nyak amai punya kenuan unggal. Padahal ada gamang sedua itu pun maka penyamuan. Nyen laki nyen balat gi nyen maka penyamuan. Ketua penyamuan nyen. Ngai melaki ada kumai bukan nyak penyamuan. Penyak bercel ke sedak ya. Kau ngujuang ke tidak yang tadi nyo datai bala pulis. Lepas nama ke buah bisi orang ngeriput bertelepon ke pulis bisi netua risiko nyoba baik kau dukuk. Duku penebas. Manyua hucuk aku dito di bun dia jaga aku dito. Sudah ada kan aban ku cuk ku. Ku ini tua yang terakhir dengan. Jadi nyaman tadi carut ketika nama salah anggap. Ngumai orangnya tadi datai nyadi penyambungan kan aban kan nembi ya. Tang ke bendara seduanya tadi ngiga rumah orang ke minta urut. Nada yang kita padah temu kena rumahnya peninggal. Arab-arab ke perkara tu settle ke mana. Aku kan nama tingkat kempai lah mana nunggu amai kena cerita tu tang maya sebuah nasab kebalat benarnya dia di benua Indonesia ada dia besi apa tu resiko terberap ke janda spek rumah aku mah yang bini empu lalu berap ya benarnya tadi janda spek rumah nak nemu cerita tu amai kena tang kita harapnya tadi kita ada nguji pengawak kebesar tu lepas sebuah kita utai lagi oleh daripada Okay. Kita berlelak dulu peningau. Kita berlelak dulu. Kita mendiang ke lagu seraya kita yang tadi. Berperindang dalam program Laban Berita. Udah lagu tu lagi bisik dua tiga cerita. Kita berperindang dulu.

Kita masuk buat round kedua program Leman Berita kita ke sekali tu pendengar. Okay. Gaya kita ke baru mendiang ke kami ke sekali tu. Ilam kita ngigak tandu ya. Maya Ridwa nanti yang Ridwa 5.5 lemai pun bisa. Pihak mereka tahu daripada kita dalam laman YouTube Ruai Leman Berita. Kita bangsa ngagai Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Leman Berita keempat tu aku mai kita ngagai menua Brazil kian di Amerika Selatan dedin. Nama cerita kenyadi di menua Brazil dan pendengar. Ngeluluk ke dirim punya di nembiak berumur 12 tahun. Ha, nyak meh pengawak dia kerja siku induk. Induk tu kebenar pendengar berumur 37 tahun. Bekeninya tahu ngeluluk ke dirinya di nembiak umur 12 tahun. Landiak narga ya tu tadi. Tubuh ya besar pendengar. Tang nyak meh tadi gamal ya nyak tadi. Agik berbakan nembiak pendengar. Kau ngujuang ke uliah. Ngelakar orang. Dengar kita cerita induk tu. Siapa nama induk tu? Ulah induk tu meh. Ia ke bernama Amanda Maria berumur 37 tahun. Ia tu ngeluluk ke diri nyadi nembiak berumur 12 tahun. Lalu ngenak nama bula Gabriele. Okay, Gabriel. Kami berupiah dia. Ya, nyak Gabriela Nancy Nangai. Ia tamak ke dalam sebuah gereja apa ingat dalam cerita tau. Datai dedian tadi bala padri ngobala orang kagawak dia terima dah. Nama hal dia tu, nama hal dia tu. Kurangnya nanya ke aku tu kadanya mah apa aku tu pernah ada aku tu. Nyu lari ke diri aku tu pada aku. Pedih mah aku tu kadanya mah orang. Kada suah duluan orang mah aku tu. Dia penyati orang mah aku tu. Ko ya madah ngagai father yang tadi pendengar. Ko ya yang tadi ngemula ngelakar orangnya. Jadi bala fadanya pun tadi lalu ngelalai ke. Dia beri orang makai, dia beri orang nudiau, dia beri orang duit mi atau tadi. Dintu orang mana-mana. Ha? Madah ke diri umur yang baru 12 tahun. Yang bala sida dia apa muda 12 tahun nama agama nuan tu tak. Kak tetuai agama nuan. Tak kok induk bernama Amanda Maria tu tadi. Berumur 37 tahun tu. Ia kena nama bulak ya Gabriele nya. Ya mandah nadai kuah. Aku tahu nemu kita kuah. Maya aku ngau ruang bilik bala pindai ku sebab ngau bala menyadik ku ayah ibu ku. Ya kejai magangnya kuah. Dah so seda makai pil aku. Dah so seda makai hormon. Awak kegamal aku tu tuai. Ku ya ngelekar ngemula aku ranya. Oh amai jai bala kabanonya. Bala pindai no kati tau ngagak nak kenya kurang pendinga. Sinok ke oh gagak ya pendinga. Laban ni ureh ngelakar orang. Induk bernama Amanda tu tadi. Anak lama ada nyak tadi pendinga. Sida ya namanya tadi ngiru ya. Bisi sepasang melaki bini tu tadi ya kira kura ke berduit tu tadi. Ngambil ya menyadi ke anak iru. Anak angkat punya kurang. Oh, anak iru ku kita. Dia baik sida ya pulai ke rumah. Dia beri makai, dia beri penghidup ke mana, penghidup ke nyamai, pendengar. Jadi, ketegal ya, madah ke diri umur 12 tahun, nyamai tadi, nusu. Okey, berbulaknya nusu, kena butul, mipit mayanya tadi, serta mega berjaku, ngeluluk ke diri bakan biak. Lalu, ngagak ulah bakan biak, kebenar umur ya 37 tahun. Ya, madah ke diri 12 tahun. Percaya orang, harap orang, ya, pendengar. Ya, mega ngai dan nyom sekolah, ngai ku, dan nyom kita sekolah. Aku ya peninga ngeleban ngai ke ditemu apa aku pria aku ialah diriat ya di jamaah ya aku ya mendah ngai apa nai ironya tadi aku percaya mana tang nak lama udah nyap nak nemu bekeni kati orang tertemu kayaknya tadi ngelakar bisik orang kalau medak ya bisik kalau orang ke dekelakar yang lama atau peninga lalu ngeriput ngai polis ada tangkap orang yang nyadinya mengujung ke induk bernama Gabriele tu. Nama bula ya yang tadi nama Maya Amanda Maria ditangkap polis lalu didakwa ngelakar orang. Okey sitinya aja ruang bilik ke dekat lakar mayu sudah degagak ya bekenya ya. Induk berumur 37 tahun ngeluluk ke diri nyadi induk berumur 12 tahun. Nya tadi leman berita kita keempat. Kita mansang ngagel leman berita kita ke merudi ke sekali tu peninggal. Leman berita kepenudi itu agak bedau kita bawa menua Brazil atau cerita pamagi gitu tinggal kita cerita lelaki siko kena panjua ngai-ngai begini kata pun nanti orang induk dah manjua kena nya bisi jaku sempama tadi pelandua tu suah nak ingat ke panjua tanpa panjua tu meruan nganti kaki pelandua
Jadi lelaki tu pendengar dia menua Brazil tu, dia panjuak dia baik jadi. Ha, apa ni cerita ya. Siko lelaki lihat dia baik pangan Indo ya jadi. Ia nyata dia udah dikemula ke. Kata cerita ya. Lelaki itu bernama Felipe, ia nyata dia berpangan ngusiku Indo bernama Lenin. Lenin nama Indo tu. Berpangan sedua ya. Lama udah berpangan. Lebih hari 8 tahun, 9 tahun. Sedua itu berpangan. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bedau kawin, bedau semuanya bergulai ngopangan diri sama sebumbuang rumah, sama seprabuang tadi. Kengujung keseruanya bisik siku anak. Bini atau tadi kini kita kita ngomai bini tau kena kira ke pangan atau tadi meh kita lah banyak bedau kawin tau pangan yang tadi mandah Lenin tu tadi mandah oh Felipe ke nak mana nak tua tau berketau bergulai nanti yang hari ini makam laki bini tang tua tu kem laki bini anak pentua dah bisa uji tu jadi tau jadi mana-mana yang main ke aku ko Indo tu mandah ngagai ya. Bedau ka aku tu ilak menganti duit kerja cukup gi meh ilak mentua jadi au solo bedau tu bedau ka ke tu anung gua dulu meh sabar me dulu sabar sabar aku tu bedau puas ka tanya atau begulai ngan belak kaban ko ilak nyu tusah naga lantik kaki jari udah derantai ko Felipe peningang

tua yang nemu di sana-sana-sananya. Jadi ya sarito kawin ya sarito. Jadi ya ngaso kemadang nuan, ngaso nuan teri datanya deh pengapit ya. Udah kena kok ya madang ke Filipe. Oh boleh. Okey. Lagi kul datai au. Datai kian man laki bernama Filipe itu tadi peninga. Ukai ngena baju kawin tak ngena seluar jin ngena baju-baju pia-pia aja serta ngena tupi. Man sayang bejalai kian tamak ngagai gereja no kawin. Gegini yang meda. Orang dia dah berdiri peninga. Udah nyak kepedak ya tadi. Pangan indo berdiri batang ngena baju kawin nangka pemana-mana-mana-mana. Man sayang ngekin nama hal kita tu. Kau ya. Indo nyapan bejakuk ngena mikrofon. Oh sano, ku nuan kebenama sano. Aku ngambil nuan nyadi ke laki ku. Kita deh niki kata pentas tu. Ku induknya peninggal. Jojo nuak kaban niki kata sekian. Lalu dekawin kurang sedua yang peninggal. Matanya pelik-pelik. Lebenan utai Siti dikemelik kurang. Siti ini nak nyangka dari kawin. Hanya kelalu lihat dekat kawin. Ya udah ke bukulai tanggai kawin. Nyama tadi peringat leman berita kita ke sekali itu, ke minggu itu. Terima kasih lagi kita kudah segulai sejalan dengan kami di YFM Iban RTM di Kuching. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu baru. Bapak manya minggu ke bukai. Aku Edman Langi ngelekak ke kita ke minggu itu. Bye. Terima kasih ya. Bertemu Bapak manya ke bukai.

Ramles Walter, si kung mga finalist kita yung gabi anugerah carta sampang juara ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 hanggau lagu ya di rantai pengingat manis ya lagu keterbaya yung gabi sada lemai lemai hari 2 sehari itu 15 hari bulan 9 tahun 2026 3 jam di konti 6 untuk ke pukul 9 malam gau tudapangan DJ MA tau ke TU Yabsi memesi hujan di Bandar Kuching. Okey, hengkanya lagi hujan bala kita ke Bandar Terbang jam ke itu ngarap ke semampai berjimat-jimat ba jalai alun anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anda juga berculik-culik ke handphone. Okey, kita kaki dengan kami di selampur menua kita. Ungkap ya ke lemai itu. Terima kasih. Lemai hari dua, sada lemai. Kita dekat mendiang ke Hello Y Miri. Nangkan ke tu lagi. Sebeda ung natai ke pesan berat. Orang pukul 6.35 minit lemai itu lagi. Ya, hari lagu ke berentak lundai. Ramles Walter. Kita nginjau lagu hari Masterpiece. Ngau lagu sida ia bulat. Atiku masterpiece moga yang nyaraban ke sama mujur nyikangkai pentas final ACSJ ke 9 tang malamnya sida yang main lagu menyadi ai salamai balam adik semua ngarap keterang program didingan lemai tu ya udah tu kita terbaik ngagai Bandar Miri ngau Bandar Jimbat ngin natai ke Hello Wai Miri.

0: selama lemai peningah tapi pasang ke semua bala kita ke penemuan yang ke Hello Y mirik ke lemai tu muka Hello Y mirik kita ke lemai tu ngenang pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa biluan kabang servis lutut terbaik FDS cukup sino daripada bapak pengawak merik basa ke penudi ngegai dui komansa penusah biluan kabang servis lutut terbaik tau ke FDS ni yang JC Payak Jok kau ni yang Alison Adit anak empurai dia tu kemarin ya. Jadi ni yang JC si kau step nas nerima basa kenudi ba gereja BEM Canada Hill Miri sepedau ni yang dikubur ke ba pendam BEM Memorial Park Lambia urung pukul 4:55 lemai laki ya Larry Biluang begulai ngadoi ko anak seduaya Abijah ngau Jaden kelimpah ri sida sepilia bakia sama gawak ngau bala bakia rapat megak bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang lalu berbangunnya niang Alison Adit penolong pegawai perubat nerima basa ke penudi ba gereja God Shepherd Lutung sebedau di baik ngagai pendam Inggris Kalambia ngamik ke di kubur bini niang Stephanie Isah dua iku anak sida sebilia kabang belayan ngau bakiah ke sama gawak riupis pengerai bagi menua miri megak bisik datai nyempulang pejalai ke penudi niang kedua-dua ni yang tetap dikenal labanti berbenar serta mayuh merik bantuk ngagai komuniti dengan pengawak ngau servis pengasih dalam sektor pengerai. Jadi ni yang jisi ngau election antara lima ikut ke parai bak penusah biluan engkabang FDS di labuh di Long Lelang Ulu Baram kena lemai 8 September tu tadi. Sama berbadi nyawa ianya pilot ni yang Kapten Zainul Afiq Bisham niang Dr. Aino Varah Kamarudin ngau Step Nas niang Debra Musid. Kami hari wife and miri sekali lagi ngatai ke penyino hati ngagai sida niang sebilia ngarap ke sida kering napi penguji tau ya. Jadi inginkan ngagai berita kedua Perpustakaan Negeri Sarawak Miri dekat ngatua Sarawak Literature Festival 2026 berengkah hari 23 ngagai 27 September 2026 tu di Miri. Tujuh pengeramin tu dikena nyukong pemansang industri ngarang ngau ngeluar ke bub di Malaysia kelebih lagi di Sarawak. Kelimparinya ia nyadi ke pelasar ngagai penulis menua tu ngamik ke ulih begulai ngau penerbit menua tu ngau nasional kelimpah ring laku serta merik kelala Asia Sida. Perkara ti narik hati pengerami tu megak merik kuasa serta ngangkat ke pemansang literature ngobudaya maca di Sarawak dengan pengawak ngawo bala penulis, artis, raban akademik ngau mensia mayuh dalam mayuh macam itibiti berpelasar ke literature. Jadi anda mahu peluang tu angkun ke dunia literature ngelala karya-karya menua tu lalu begulai ngangkat ke budaya maca. Sarawak Literature Festival 2026 ngerami literature ngangkat ke budaya maca. Jadi tu jako gerah ke diterima hari perintah menua kita jadi berserima dengan hari Malaysia tu semua pampang pusat servis Sarawak dekat ditutup yang kaum kita di Miri hanya pusat servis Sarawak Miri ba UTC Miri ya 16/9/2026 hari 3 jadi pusat servis Sarawak dekat dibuka baru kena 17/9/2026 hari 4 ya jadi nya Siti Jokograh ke dikunci dengan bala peningat kita ya. Jadi berita ke penudi terbaik aku bak awak Hello Y Miri kita kelemah itu ianya jako gerah berkawan dengan program vaksinasi anti-rabies ya. Jadi program tu bisa dekat diatur bak dua bengkah nur di Bandaraya Miri ke terubah tu 19/20/2026 bak Taman Bulatan Miri 9 pagi hingga 4 lemai lalu program kedua ya 26/27/2026 9 pagi ngagai 4 lemai jadi ngarap ke bala peningat kita ke bisa nginang ukui ngau mayau tau ngenatai ke diri ngagai program vaksinasi anti rabies kau dah disebut akunya tadi jadi sebenarnya nyerah ke awak tu ngagai YFM di Kuching beri selamat hari Malaysia ke 63 ngagai semua rakyat Malaysia selamat lemai pulai baru ngagai YFM di Kuching bye bye.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM Kuching 101.3 FM

Ya, sorry tadi 15 hari bulan 9. Okey, pagilah kita ingin tu hari Malaysia 16 hari bulan 9 dan KBC kaban kita di KBC program malam tu atau KBC program adakah minda malam tu kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ngau dini hari lagi ya besi hujan bak sekedar duri di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Bintulu Kapit Miringau Limbang angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari ya barat laut ngau penglaju ya sebelah nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpuput hari utara 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di benua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita ungkap ya hari itu 15 hari bulan 9 berengkar pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ya 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum natai ke pesan berat, kita lagi berperindang tu lagu di Sada Isali. Engkau lagu ya sulu aku ambai orang. Kedua lagi, Sofina S. Empai aku kalang.

Ya, bila kita kena dari program bukai pagi lari Malaysia tahu mai bala diri sebilik ngagai pengawal pemandang gahianya ngintu hari Malaysia ke visi diatur di Plaza Merdeka ke dibukanya untuk ke ngagai pagi lah ianya pameran tahu ke pengawal pemandang ke dikembang koridor zaman pembentukan Malaysia, okay. Bapak pengurangan itu hari Malaysia kebangsaan megat di Palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK kena ke lemai pagi lah tau didinga kita secara live ba radio kita Sarawak FM tau ke ba FB rasmi Sarawak FM pagi ilah ya. Tentu ke kita nya terus ninga kami segulai sejalai udah tu lagi ngenatai ke pesan berat ke BCD terima untuk pihak sehari itu. Tang sebenarnya, kita ingin jauh di Peter. Engkau lagu yang kelalu dalam. Kena merindang atau engkau keliang di desa ilmu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami ke lemai tu. Sa dalam jam kita pukul 6.40 minit lemai, okey? Macam pesan baru rengkat ke terubah tu, pesan pemati diterima datari Olivia, anak jurukan, tau ke Bia, tau ke Indai, Jason, madah ke Apaya, ex tua rumah jurukan anak Boom, tau ke Apai, Bia, udah nadai, kena ke pagi hari 1, 14 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke Diau di Sebawah, di Bintul Lu Serikai, Sibu, Miri Kucing. Gau semua bala kita ke ngelala niang ex tua rumah jurukan tau ke Apai Bia tu. Ia tu dekat di intu bala manyuh ba rumah panjai tuai rumah Henry Junit Sungai Tisih di Sebawah maya nganjung niang tu bedau ditetap ke agi nganti penatai bala manyuhnya di penerang kesilit tau telefon ngagai Olivia tau ke Bia agi nak lumur ya 012-897-9985 tau ke ngagai menantu niang tu enya barau menak lumur ya 013-269-8812. Pesan kedua pesan pemati ngari ke Indai Sidatu enya Hida anak Jimmy Indai Lilatan tau ke Maitan ari kampung Sebuyau Ensengai Iban di Semunjan madah ke Apai Sidatu enya Tan Singkim tau ke Apai Lilatan Maitan udah nadai 14 hari bulan 9 tu tadi hari 1 pusat jantung di Kota Semarahan dekat Dianjung Pagilak 16 hari bulan 9 hari 3. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kuching, Kota Semarahan di Sungai Apung, di Tampang Lebat, di Insebang, Telagus, Jeruk, di Sungai Bulus, Senangih, Sekenduk, di Sungai Lingkau, Sampun, Temiang, Batu Mumung, Mawang, Gau semua bala kita ke ngelala niang tu. Dipinta datai lemai tu 15 hari bulan 9 sama ngintu niang tu bak kampung Sebuyau Ensengai Iban kalai penerang kesil atau telefon ngagai Lilatan 01458044482 atau ke Helmaton ngena lumur 016887 3085. Pesan ketiga dan pesan pemati datari Cula anak Abu tau ke bini manca tau ke Indai Ngumbang badah ke laki ya manca anak Lingan tau ke pengumbang udah nadai kena kari minggu 13 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Ulu Anap, di Tengah Anap, di Muput Kibak Ngau Kanan, Ili Anap, Batang Kakus, Mardi tuan rumah juga anak Anyi Belasoi, terumah Nyala anak Kedit Belasoi, ngau semua kita kenala niang manca anak Lingan tau ke Apai Ngumbang tu niang dekat dintu Balamanyuh 16 hari bulan 9 pagilak baru maya di Miri di Anjung ke Pendam ba tanah Pendam Dayak Lambir kena ke 17 hari bulan 9 pada orang kesili tau telefon ngagai Cula tau ke bini niang tu kena lumur ya 011-152-44792. Pesan keempat pesan pemati niang Nunya anak Joseph, pesan dituju ngagai bala kita ke ngelala niang Nunya anak Joseph di Melugu Skim di Banting Kuching Bintulung Gamiri nyadi niang tu dekat dintu baru mahya di nombor 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tungku Miri kena ke 16 hari bulan 9 dianjung ke Pendam 17 hari bulan 9 penerang kesil atau telefon ngagai anak niang tu hanya Simon Lajar 010-777-2709 tau ke Angeline Billy 0148-078-831. Pesan pemati kelima tu datang hari tua rumah sebi anak pawa madah ke ucu ya Pride and Power anak Charles Gerina udah nadai 15 hari bulan 9 yang tu dekat di itu kena ke malam tu ngau pagilah 15 ngau 16 hari bulan 9 dekat di Anjung kena ke 17 hari bulan 9 Grateful Memorial Park. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah Ramba Penyangkai Akai bala di Kerangan Bau di Kerangan Rangan, Rian, Rumah Bian, Rayah Ulu, Ngau Rayah Ili, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Bala di Lesit, Bunut, Jagoi, Tanjung Pungkang, Lipus, Pasar Kenawit di Maung, Kelepuk di Bintangur, Sungai Canting, Naman di Pidai, Ngau semua kita kena ulih di perintah itu. Penerang ke silik tau telefon, ngagai apa ini untuk Charles Gurinan Canting, 0146053315 tau ke Lincoln Bunya, 0125653315. Kita menggal dulu awak andur aku macam pesan lah berat ke lemai itu dalam sada lemai mendengar lagu Kedisa dan Stella Philip ngau lagu ya Duruk Pengerindu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sada lemai YFM.
2: Ya, aku nampak baru macam pesan berenggat kedua tu. Pesan data reading anak geruntang tau ke apa hijau, madah ke pengawal kata sulit ni yang jauh anak ding. Kena ke 19 hari bulan 9 tu, hari 6 pukul 9 malam, pengawal diatur berumah Engkiau, Batu 31 Jalai, Bintulu, Miri, Semelajau. Pesan ditunjuk ngagai bala kapabelayan di Sedaun, di Sarau, Semabak, di Merudik, Miri, Labang, Atas, Ngabar. Ngagai bala ayak niang ianya Sabang anak geruntang kena oleh di telefon, iaitu di obat rumah bidah di sebawah ngau semua kebelayan kena oleh di rintai ke di Temagang dipinta datai bak pengawal nyemin kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 bak pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Kalau penerang ke silap kita tahu bertelefon ngagai menjadi niang tu atun 0128453491 Ani 010-239-5423. Pesan kedua, pesan kata sulit ngga muai entah balu megak datari seliung anak limbai ngari ke sidak ia sulit madah ke pengawak ngata sulit ngga muai entah balu ianya bini niang anak ia semual anak seliung kena ke pagi 20 hari bulan 9 hari Minggu pukul 6 pagi bak rumah Amy anak antri tau ke rumah Moses anak antri Pasai Bondua di Batu 11.30 Jalai Oyak Sibu. Kalai pengawak nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kaban belayan sepemakai bak rumah Kurnal, rumah Jurai, rumah Messi, rumah Mary ngau rumah Lucy pian begak kaban belayan kengelalan yang tu Cikgu Jarau anak tuan sebilik di Kapit ex tuan berawah di Penasu Sibu, bala menyadik di Sungai Pak Sibu, Puan Nyilih sebilik di Tinjar Baram, Puan Isah sebilik di Sungai Durian, Indai Martin sebilik di Sungai Bawan Kenawit, bala di Aup ngau di Engkalat Sibu, tuan rumah Lawrence Radin di Nangabun, tuan rumah Doris serumah ngau ex pengulu Richard Ampi serumah di Lubuk Pelai di Sibu, tuan rumah Angela serumah di Batu 15 Jalai Oyak Sibu, bala staff Velcra Borhat Sarawak ngau bala kengelalan yang tu di Kuching, Seriaman, Sibu, Kenawit Kapit, Bintulungga Miri. Penerang ke sila tau telefon ngagai Jacqueline Seliung 011-364-85834 atau ke Jasmine Seliung 013-832-7723. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit data dari James Jolin atau ke Apai Kankun. Madaka pengawal ngeta sulit niang ini sedak tu, ianya niang Simon anak unggan tau ke disebut Indai Jolin tau ke ini Jim. Pesan dituju ngagai kaban belayan, ianya Ibu Janet ba rumah ngelambai ngau bala di rumah Bajau rantau kuyang mujuak di Julau, bala kaban belayan di rumah Banyan, rantau rusak rumah Ikih di Liuh, bala di Dung, bala di Rantau Pitak Julau, bala di Nangga Ayam, Nangga Ijit, Nangga Uluau, Nangga Rayah, rumah Liba Buak Julau, rumah Ramba Penyakai Akai, rumah Bakar Ulu Mawung, gau bala di Setros Julau, bala Sida Ubit di Batu 5 Jalai KJD, Sida Cikgu Wilson di Nangga Kota Julau, Aki Sida Ia Anggang Anak Puan di rumah Daud Anak Andi di Sebayak Selangau, kabar belayan di rumah Rabayah Lubuk Pas Tatau di Lambir, Sida Aka Anil di rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri, Kaunselor John Tiang sebilik di Sepupu Niah ngau kaban belayan kebukai kena oleh di rintai ke di Temagang kita dipinta datang ngagai rumah Andy Anak Medan di Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau kena kelemai 19 hari bulan 9 malamnya nguan ulit pengawal ngeta sulit niang Siman anak unggan dekat diatur ngena cara sembiang bergerja 7 Day Adventist di Nanga Luau Julau pukul 11.30. Sebarang penerusi le tahu di telefon ngagai James tahu ke Apai Kankun dengan nak lumbur ya 013-599-8090. Pesan ke penuh di pesan ngata sulit tu datai hari pesan ngata sulit tu madah ke pengawak ngata sulit enyak ni yang sanggu anak Indian pengawak dekat diatur enyak berumah linggi anak sawi yang di nangah selaut ngemah kenawit kena ke 19 hari bulan 9 lemainya nguan ulit 20 hari bulan 9 paginya ngata sulit bala ke jauh dipinta datai tumu kagi kalai penerang ke siliagi abak pengawak ngata sulit ni yang sanggu anak Indian tu kita tahu telefon ngagai Winnie Londi 0135321 02.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan ke
4: sekali itu hari pesan hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 7.25 ya kenalah di hari Tai itu perlu bagi rumah ya itu.
0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, yes, sudah nyingkang ngegit jam kedua sada lemah hingga program kita yang arah mansang menyingkan lagu Ari Christopher Kelly hingga lagu ya Bungai Layu.

0: Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi Pemadut Bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Sada Lemai YFM.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 Lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
4: Selamat bertemu baru dengan aku malam peningah buat program Arah Mansang. Sitik program yang akan dikeluarkan hari Indopias Petanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke bisik ngadu projek Lupi Ikan dalam peguang dikenal nambah ke pantai misik ianya Encik Kabang Anasa dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapian. Ngau tu aku ngeluh kenuan Encik Kabang Anak Asah yang randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Kabang.
5: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
4: Ulih nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu berkini nuan tau berpuan ke projek Lupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai fisik bakal ke dia tau.
5: Okay, dia tau aku bisa nupi ikan.

0: semua ngau kalau ngau ikan tengah ada ya kerja tu. Aku pun ke projek tu lama lah. Saya ke tahun 2021 pihak habis saya ya. Udah.
1: Nakak akan diatau uliah Nuan Megak Mada bagi bala peningat berapa penyampau pemesain dua lai projek Nuan serta berapa penyampau hasil di lupa ikan berpeguang hari projek ke diadu Nuan.
0: Penyampau peguang ku ya ke diatau entar peguang plus dia akunya bisa lima itu peguang tanah ku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa sitai. Penyampau ya labanya penyampau tu tapi punya pedih di sebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup sai ke bulan ya ke berapa peguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
1: dari segi pemesai peguang tadi boleh tuan ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di tadi
0: peguang plus dia aku nya berkatung ke 10,000 liternya 5 liternya peguang semian kunya manjai ya, kira ke 60 kaki besar ya, kira ke 30 kaki sitenya peguang tanah kunya nyam saya agak-agak aku kira bisa 80 kaki ya 60 kaki besar ya saya ngupanya ya
1: jadi nanti kan nanti balap peninggal kita ke keninggal kita randau atau tarik tau ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan ke detori tiga-tiga jenis yang tarik
0: tiga itu ke paling banyak mah ikan kaluenya mah paling banyak ke dia tau nya. Hanya ikan semua. Tengah ada ke nombor tiga ya. Ya ke dia tau.
1: Kuliah nombor ada ke bala peningkat kita ke buah nombor tadi milia jenis ikan kaluai, ikan semua dengan ikan tengah ada yang tadi kemarin buat projek lupa ikan berpeguang nombor tadi.
0: Kena ikan tiga itu tu ke di tupik ke tu. Mereka ku miliahnya tadi. Lepas ikannya makin setahun makin pupus ke, makin tahun hitiknya lah pupus ke. Nya aku milih ikannya. Di market ikan tu makin ngira tahunnya lah yang mahu ke harga ya. Nya aku milih ikan tiga itu tu. Ya ke berga amat. Tengah ada ngau semahnya amat. Ya ke berga amat. Ya ke majak ni ke harga ya. Nya aku milih ikan tiga itu tu. Dia tupi aku dia tu. Baik ikan tu berga dia bawa menua kapiat tu. Nya aku milih ikan tiga itu tu. Pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai tu nanti yang main di beri makai lah. Pasal bukan kita beri kena baja biasanya lah nanti tenupe ya. Makai nak sama ngau makai ikan bukain tu bakal semai tu. Bakal semai tu makai ya ke paling mana mat. Kacang tanah kita nyala lah. Tengah dia tu dia beri baja ke biasanya. Bakal kalau itu tadi atau yang main kita dulu makai. Baja ya ka dan yang beri kita dekan guang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasang maka ya
1: maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan berpeguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatur projek tu kuliah nuan mada tuju bala peninga atur pengawak kebisi dia nuan maya berjalan ke projek tu.
0: Maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bante pagi kita mesti kamera ya makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man ai ya ante ai kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya nya mesti ke pada hari-hari di pada kita maya tanya me ai nya mesti ke datu amat bapak awaknya jadi ente baka mereka makai sari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalau itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai semelan, pakai beri baja aja.
1: Pagi ya sih pakai baja lah ne?
0: Pagi ya sih pakai baja.
1: Cerita ngau madang ngau sila gitu, penyapa pun pemberat baja kena beri nombor peguang garannya lah.
0: Peguang tu nanti aku masai, nanti besar lagi yang banyak lagi. Kadang 2 kilo setiap peguang, kadang 1 kilo mendak ayam masai peguang. Nanti peguang plus tiaknya, beri dia setengah kilo aja agak. Peguang yang banyak. Nanti kalau kenyang makai, ya mati lagi ya. Kenyang cara ya. Nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya. Beri banyak lagi ya, makai ya. Nanti aku masai peguang.
1: Setiap peguang yang tadi, anggaran berapa ikut ikan boleh ngira? Boleh nama mana yang boleh peninggal kita?
0: Ya nanti bakal nyamai dikira dan nanti pegang peguang plus dia punya ke 10,000 liter airnya. Nanti dia simpan tengah daya dia. Uliah ke 300 ikau. Ya. tengada anti semaya. Uli harga 200 ikau. Anti kalau enggak dia uli harga padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya nama tu ni bukan oksigen penakamnya. So maka yang tadi sebulan 4 guni ya.
1: 4 guni ya tadi uli nama ada berapa segun beras guni?
0: Nanti seguninya 20 kilo dalam seguni.
1: Harga
0: yang nanti bakal piatu 104 ringgit ke nombor 2.
1: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja baja pemakai ikan atau sitet tu aja?
0: Ah sitet aja, sitet bansa aja.
1: Pasti mak kuliah nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kuda dikena nuan kemudian ya nak ke dia tu.
0: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kuda ngena piko maka. Jajai bisa 2-3 minggu piko ngangan nganga ke belanjanya sebab bisa 50,000
1: kena ngadu. Tok ba tanah non bu.
0: Ba tanah kumpul. Madu ba tanah kumpul.
1: Dia ke bukai ke mayan non kembali peguang ke nya.
0: Peguang ke bukainya ya ke peguang semiannya aku ngaga lebas semiannya. Panyai besai ke nya. Yang sebab bisa 14,000 yang sebab.
1: Tok tanah mira ke maya peguang
0: sama maka.
1: Tanya ya ke plastiknya?
0: Plastiknya lebihnya 5 ite. Sitiknya lebihnya jual orang suaku skinhiannya sebab kaya baru deh. Aku ambil skinhiannya. Sitiknya 5,000.
1: Untuk peguang nuan saja?
0: Untuk peguang.
1: Peguang plastik atau? Peguang plastik atau tahun kemaya?
0: Sama. Sama.
1: Jadi kena nuan kena berjalan ke projek terbuka ngaji pekerja kan tak bisa?
0: Ya, nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka. Ngaji pekerja mayanya mesti mudah mimpian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari mesti boleh 50 ringgit sehari.
1: Apa ikut pekerjaan nuan?
0: Kerja aku mesti 5 ikut pekerja.
1: Dia tahu lah?
0: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku berdua kerja deh mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ngadu lah benda dia kerjaannya pincian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan.
1: Benih ikan.
0: Benih ikannya. Nada yang melihat orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya itu. Baik aku boleh melihat tapi oksigennya majunya sudah beli aku. Kena mantau air. Lepas kadang-kadang hari kemarau buka dia tahu nya deh. Air nasi kekurangan. Nak oksigen magang ya.
1: Berapa?
0: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih. 350 lah.
1: Apa itu nya nya?
0: Dia tu ke bisa dia tu bisa 5 itu dia ada tu. Tu oksigennya bisa 2 itu dia ada dia tu.
1: Dia kok pasal kebuka ke bakar kara naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tu?
0: Namanya dia nanti bakar pasal ya ai tu apa pri ai bukit tu tre. Nanti kena ai pasal tu. Nanti kena klorin nama lah. Pio ai sungai pun. Te pasal kara tu kara ni dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupik nomor peguang dari projek nuan dia tu dikena dijual dalam kandang sebulan.
0: Mereka dulu hari semeh dulu. Semeh tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya sudah matilah, sudah mati sekilo tadi teh gramnya. 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya sudah sampai sekilo mesti up ingat gerga ya. Kilonya up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjung bakal 80 gram, jarang kunjungnya kilo. Sekali boleh jual ya, kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu, ya jual terlalu berdua hidup deh, aku tu tadi sudah agak hidup ya. Berdua nanti jual hidup, ya jual hidupnya 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang akuarium semua itu. Aku tu semuanya bisa jual anak ya lah, anak semua. Anak yang tadi dijual kursi 10 ringgit.
1: Ikan kaloi kan? Kaloi, kaloi. Kaloi kini nuan jual eh?
0: Kaloi dia tu aku... Emang kaloi aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tu deh. Aku dia tu usia nyua anak yang anak selalu jual aku makin dia. Siku anak ni tak kegeriat lah anak kaloi tu. Bisa harga 15 ringgit siku, bisa harga 10 ringgit siku. Bisa harga 7 ringgit siku. Sama ya mereka bisa mawin kan? Ya kemien 7 ringgit, 10 ringgit, 15 ringgit. Tapi saya sebesar 6 inci gini hanya ke 15 ringgit.
1: Jadi lepas kita tadi dah berandak pasal ikan semah tadi ya ke berat ya ke sekilo. Nanti kan kalau terketi no nyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
0: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku nyual, ya kira tahu lah nyual sekilo 30 ringgit ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 biar. Setahun 2 bulan sampai dia ya. sampai sekilo, sekilo ah. 200.
1: Aja pakai mansang itu. Aja pakai mansang ada yang kan semeh tadi kan. Kalau itu bisa jual bukan uang madat teh jual hidup kena orang hiasan gitu kan. Kita semeh.
0: Ah bisa. Aku selalu nyual ya kayak laban ku nyual nak lama saya lah kok menyuku kendari saya sekai buat nyual hiasan kepada jual simpan al akuarium semua. Aku bisa nyual. Banyak. Mereka tadi 10 ringgit, 15 ringgit.
1: Kan tiada atau ketin wan nyual tadi dan jeng kabel. Berapa pemeradang?
0: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun.
1: Oh.
0: 14 tahun. Oh. Aku empat tahun muna kan pasal aku tengah ada tapi dia tahu. Udah agak bisa ya orang nanya kak beli tapi aku nan mu bapa tak harga ayah lah baru baru minang tengah ada atau 14 tahun aku udah ngadu tengah ada atau udah aku pinjam kerja kemarin. Start aku ngigak tengah ada. Aduh, saya aku bisa lah banyak yang aku tu ngiga dari sungai ni, ngiga dalam buah dari sungai. Bisa nyuma nanti orang, bisa beli. Bisa nyuma nanti orang kau beli. Atas 10 ringgit sih kau.
1: 10 ringgit sih kau. Nanti ada tentu di mana kau kalau yang semai atau mid ke?
0: Sama.
1: Sama besar dah.
0: Sama macam size.
1: Jadi inceng kabang, di ini indoor nuan nganjuang atau kenyual ikan ke ditupai nuan bapak guang dari hasil projek ke diatun nuan dia tahu.
0: Oh, karena nyual ikannya karena ke dia tahu. Dia tahu, mpai bisa market lah agak aku tu. Kekadang belah marketnya, kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sini lah bang marketnya. Sebab mungkin lah pasal, pasal kapil.
1: Pasal kapil.
0: Market ke besar bakal belah restoran semuanya, mpai bisa lah. Bakal sila ikan ni. Kak berapa kilo, berapa ikut ke ni. Bisa juga telefon aku. Kadang-kadang juga macam tidak. Maka ikan semayah antara yang kau kalwai antara. Pasal jual belah supermarket belah. Lepas tu kan, benda bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nalai kan semuanya. Bisa juga tidak boleh tanam pis perikanan atau madah. Aku dah tahu lah, ilah ada yang agak. Ikan dia jual ada dalam sehari berapa harga ya.
1: Agak rekod.
0: Agak rekod.
1: Agak rekod. Berapa anggaran hasil untung kau bisa dulian dua dalam kandang sebulan sampai ke mana?
0: Kadang kau dah tahu. Bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana ada juga. Kita kena mu, kita kena ke dia tahu antara. Bisa juga mimpi-mimpian. Boleh meletak kena kabar dari antara punya. Tapi cukuplah, cukup dalam bu. Anak ngai kerja kau mau belikan. Tapi tanya nara nak masuk kasih. Kau tanya saya terlelap, saya bayar lelap ke? Tapi dalam sebulan aku lepas semehnya bisa juga 10 ikut, 12 ikut dalam sebulan. Kalau ia kenyak meh kurang lebih
1: ya. Nama antara bantu yang kebisa dipinta, engkau yang keudah, ada boleh nuang, sekumbang udah jadi usahawan, lupa ikan berpeguang, kena dijual, nakak ada tau.
0: Pasal ke tolong dari bala opis tanam tupi itu ada perikanan, aku tanya. Tapi ya ke benda, ya ke udahnya. Bisa juga ada itu mayuh naga boleh bisa kalau mereka baca bukannya sedaya. Kena bantu ke ya ke udahnya, ya ke miat-miat bisa baka minyak pun tadi sum. Saya sedang mantau dunia.
1: Saya nuan megap kunci madah kepala penyakit kitai nama khusus atau kelatihan ke bisa dipelajar. Ya ke amat mereka nuan penemu ke silia dalam mengerja ke projek nuan tau.
0: Jadi khusus ke ngalap saya man, baik kalau ke ada break bala saya. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu data ikin, baka saya dah hari pif tanam tempuh, ada perikanan sebagai satu ni. Salimi, dah data ikin, nunjuk ke cara, ni cara ngadu ke, au, tanya. Nanti nadai saya, nadai kita nemu ngadu ke yang ni. Dia agak tengah pak ngayak di, meh. Jempu data saya kukian. Aku cerai letak kan cara mereka nupikan lah cara cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka ikan jadi dapat besar nanti aku dalam ujian tu kurang gaya besar nak kira dapat dah saya selalu tay baku kian.
1: Nama Julia Tinwan Jemerila dikenal germai kaki projek akan diadu Tinwan dia tahu awak kena tay ke bak tingkat ke jawab gaya Jemerila.
0: Aku kena kita tahu berikan tahu agak peguang ikan tu nasi kita minat kari susu bak kita tahu. Nanti boleh ya. Aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang. Kan ngaduhnya mana lagi nanti bala upir tanam bisa nuluang bisa mereka bantu. Aku ngarap kita boleh bantu. Kata itu. Masa munyi kurang nanti kayak berjual ke nyata. Nanti boleh nyual ke nyata. Lebih lagi ke. Dini no market no nyual ke nyata. Oke, dadu kak kau mak. Nanti boleh mereka nyata. Masa mana lagi.
1: kunjung ke Jakob Randau Tua, minta nuan mereka Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Bendoang, atau ke bisik jual hati dekat berengkah, atau ke ngepun diri jadi usahawan, upe ikan, berpeguang maka nuan
0: maka Jakob ke Peransang ke pada kota pasal nupi ikan atau nupi ikan semayah ngau kalwe ngau yang ada tu tadi kita tahu anak ngai kita nupi laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke ok makin bisa makin kurang ke kita tahu makin ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti uliah nabi ya ke lebih baru tu anak ngai lah kita yang ngadu kita tahu yang menyebut tu bagi ngau bakal di rumah kami, di rumah naga, kemudian aku nama tu perancang aku punya kaya kiah kaya aku kita yang kerja pengawak tu ni alih nak rugi maka kita ke berjalan dia kita dah terap anak yang terus merayap kaya rumah aku angkat lubah-lubah ni tiap perancang berjalan orang lain kita nak datai nak jaga di rumah naga aku punya aku perancang aku kira ke nak jam ni
1: ya.
0: Anangai.
1: Anangai. Okay, hmm. Bagai contoh tadi, bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
0: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi gemai. Wah deh, ngejar pengawal tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Sige nak untung deh. Ada rugi, tanya tau jaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tadi. Oh, mati kan terbaru gay kuno pek gay. Terus rugi selama-lama, menyanyi kita ke jaya. Nanti dengar rugi. Nampak ni pukul dia pula itu dah rugi.
1: Tapi dah tahu pokok boleh magang lah.
0: Kira ke dia tahu, kira ke okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Baru aku tu baru menjaga peguam punya dalam tuan tu. Aku pincin dalam tuan tu. Aku pincin kau.
1: Kami hari unit radio Indo-Pias bertanam tupik Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Enwan, Encik Engkabang, Anak Asa, Lapan Merek, Awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu ngobala peningah buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu kebukai, aku rekam ayat balap ningah, ningah kerandau, ya kebukai, kena kita punsi ke penemu, ngambil ke tau muka ke penatai, pemisih, orang tanam, tupik, enggak bumai. Terima kasih ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, yeah, bala kita ke baru muka radio dengar kami ke lemai tu sada lemai. Terima kasih manyo-manyo bajam ke dua. Okey, hari begulang kau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Konti 7.30 lagi mending ke berita lemai hari kami di Y. Okey, di Filipin kalau 12 ikut kita tahu ditemu udah bekau sebuah kapal orang tambang tau ke kemai bala temu itu angus di Filipin kena ke 9 dari bulan 9 tu tadi ni tiah ke benerang. 44 iku ditetapkan selamat. Penerang dikeluarkan ke pengawal pantai Filipin PCG. Sorry tu tadi ya, sidak ke berbadi nyawa. Bisik 76 iku kalai operasi ngiga engkau nyelamat. Agi benung cakah di perjalai ke nyengkaum. Berjalai ke pansiap pun kebuah penusahnya ti tau nyadi. Yang untung feri tu atau ke kapal orang tambang tu di kandang tasti perbandaran koron ianya sebuah palan kesuah di tapat temuai data lebihnya bisi 134 orang tambang nyengkaum bisi 134 orang dalam feri itu atau kapal itu di nyengkaum 117 orang tambang engkau 17 anak kapal tau ke kru kapal ya feri megak semua nyadi ke kerban enyak perengka pengangkut nurmindah antara pulau-pulau di Filipin. Menikah lagu ni Anthony Usan, lagu ya Bungai Layu Patah Ditangkai, kedua lagi Judika, enggak lagu ya Putus atau Terus. Sedangnya mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat malam, dengar kami nabulkan berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kenakan lemai hari 2/15 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubah Ia Batang Berita. Penyurakup Ngau Semangat Begulai Meruan di Perhati Nyeruba Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke Berita Mana. JKDM Sarawak ngerampas Syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Kita mending ke isi berita. Sarawak dekat sekali lagi nyadi menuan dengatur pengurami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Penguraminya ti berambai ke jaku Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati dekat ngempur ke bala tuai menua ngau rakyat ngambil ke sama belemati ke semangat penyurakup ngau reti hidup begulai. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madakatu nang seruris ngau polisi ti netap ke penguraminya dekat diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak bakal ti dipejalai ke Kenyau hari tahun 2023. Ia madaka ramai baik jaku ke dipilihnya megak dekat ngayan ke penegak politik ngau pemansang ekonomi menua tu ke dekat merik penatai pemisi ngau pengelantang ke semua rakyat. Ia mada ke pengawati ngatur pengeraminya di Kuching di asai ke cukup engkeman dikena negap ke kaul antara wilayah kelimpah hari ke dirami nyerumba ulang tahun ke 63 penumbuh serakup Malaysia Kenyau hari 19 hari bulan Kenyau hari 16 hari bulan 9 tahun 1963 Subang. Berbangunnya pengawal ngerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan di Sarawak tahun itu diperhati ke cukup besar reti berduduk hari manyuh macam perkara ke udah diberi perintah besar ngagai perintah Sarawak. Menteri Communication telah nyadi pengari perintah penyurakup Datuk Seri Fahmi Fadil madaka pengaraminya tika diatur bak palan Convention Borneo Kuching tau ke BCCK malam pagilah megak dekat ndur Menteri Besar mansut ke penerang ti berguna. Tunjing kaum pengawat tinjerah ke penyangkai kapal Bintulu ngau cara rasmi ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Fahmi mansut ke Jakutu lebuh ya ke di Kerandaun bak segmen ekspresi ti dikeluar ke Sarawak FM RTM Kuching sari tu tadi. Ia madah ke pengawat tinggerami hari Malaysia di Sarawak nya endang seruri singgau polisi perintah tinetap ke pengeraminya ti diatur ngena cara bergintir antara Semenanjung Sabah engau Sarawak. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar bisi nerima penemuai basar Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil bahawa Astana Negeri Sarawak sari itu tadi. Penemuannya diatur alai madah ke pasal pengawal ke bisi diatur kena nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ke ditagak diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK pagila. Bercakap ngagai penggarang berita dah tembuk penemuannya Datuk Seri Fahmi madaka pengawalnya berjalan lancar lalu pengerami ke sekali tu megak dekat sama di pasal Raban Veteran Polis Ngau Sedadu alai berkunci ke penelebat sidak gawak nyaga menua. Kelibah hari batang pengerami pengawal bukai ke sama bisi diaturnya nyengkaum pengerami makai selamat unit bagi pengarap bukai tau ke unifor ke diatur kemari ngau pengawal pemandang ke diatur bak sebengkah palan berbeli ke barang di Kuching ke diatur nyentuk ke pagila. Berbangunnya pengerami makai selamat berserimbai ngau Hari Malaysia Megak bisi diatur bak Masjid Jamek di Petra Jaya lemai tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Company Micro Mid Ngau Jalan Pemesai PMKS serta kontraktor menua tumpu patut diberi peluang angkat ke pengelandi guna teknologi serta saman ngau masuk rantaian nilai kebaru dalam transformation digital industry ngagak projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke pengawat ti berjalan ke industri ngagak projek mengenai atur digital patut nyerangkum semua ngambil ke pemanah teknologi sama boleh diasai ke semua raban. Ia masuk ke Jakutubak Pengawat Ndung lancar ke Malaysia BIMDAY 2026 Putrajaya Digital Build sehari itu tadi yang badaka teknologi bakal building information modeling nyaukai semuti software ke baru aja laban nyemega oleh nyau ngurang ke utai ti tebasau serta oleh ngatur aset mensemanyuh ke pengelantang rakyat. Datuk Seri Alexander madaka upis Menteri Kerja Raya dekat seluruhan ngagak projek perintah nyadi ke standard hasil pengawat ngau atur digital. Ofis Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan ke pengawal orang ke nguji dekat mai belalai dadah syabu ke berungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Director Ofis Kastam Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke pengawal sindiket tinapuk lebih 80 kilogram dadah dalam kampit tofu cat litter ditemu pengudah pengawal sidaknya ke 12 hari di Kemata ke Kenyau hari 28 hari bulan 8 tu kemari. Lebuh ke diperiksa kampitnya ditemu ngundan utai ke di pelabak ke dadah bangsa metamfetamin. Sindikannya di pelabak ke guna sebis kurier ngau penerang tibulak ngambil kendak ditemu upis ke berkuasa. Kesnya dia tu dipansi mengenai Seksyen 39B Bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952 ti ngada ke hukum bunuh tau ke jail seumur hidup enti ditetap ke salah. Datuk Norizan mansut ke Jakutung ngagai pengarang berita di Bintulu sehari tu tadi. Mensemanyuh di Sarawak tang lebih lagi raban anak biak serta orang ke gawat perintah ngau company luar udah diperansang masuk sedadu wataniah dikenan degap ke sedadu penabat dalam Soldadu Malaysia ATM. Panglima 3 Brigade Brigadier General Zulkinain Yunus madah ke sukuang hari rakyat nuatu empu nang cukup berguna dikena nulung raban orang ke gawat mendam enti semak penusah bisi nyadi. Yang madah ke tajak pen rakyat menua tumpu bisi bendar pengerinduk dekat gawat tetap ngau sedadu Malaysia tang orang ti masuk nyadi raban volunteernya endang agi kurang enti dibanding ke ngau bak menua-menua kebukai. Pemanya orang ke ditagak dekat diambil ninting tahun enyak kira 269 ikut tang pemanyuh orang ke masuk pengawannya jam ke dia tu lalu berdau cukup. Brigadier General Zulkinain Yunus masuk ke Jakutu sudah tembuk rundown edisi khas Hari Malaysia ti dikeluar ke Seri Aman FM RTM Seri Aman sehari itu tadi. Serau detuksi dua regimen enya 511 regimen sedadu wataniah di Kuching ngau 510 regimen sedadu wataniah di Sibu. Penusaha ngus bas stesen solar hybrid Long Atip di Baram pagi tadi udah di rara ambis. Penerang bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke penusaha angus urung pukul 8 paginya diriput ke nyadi dalam bilik bateri ngau inverter. Penyampat serban orang dari Sarawak Energy Berhad SEB nyara apinya ngena 14 peringkat penyarara api mega mujur nyeliah ke api hari ke majak nyararai. Bilik operasi Upis Bomba dari Mak Kangau pasal penusah turun pukul 8.50 minit pagi lalu nganjung seraban orang hari Upis Bomba Marudik kelimpah hari diminta saup raban bomba volunteer PBS Long Bedian ngau Long Bamang. Berita kepeduli berita lumba enggak main. Pada waktu menyediakan lumba engkau main Asia Tenggara atau ke SEA Games ke-34 engkau lumba engkau main para ASEAN ke-14 tahun 2027, Benung Cakah dipejalaikan dengan gempung antara Komiti Pengatur SEA Games Malaysia Masak 2027 engkau kluster pengatur. Tuai Pemegai Eksekutif Masak 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob, madaka pengawal endur madu ke vendor engkau supplier mesti diputus ke dalam tahun tu dikenan itu ke pengawal ulih dipejalai ke engkau lancar. Ia megak disimadah ke bangsai guna communication antara 18 komiti kelimpah hari timarati ke gayari engkau sebun asap. Pengurami SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, engkau Johor. Berbangganya lumba ngamain main para ASEAN ke-14 dekat diatur berlabuh hari 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Keterubah sekali Sarawak Megak diberi basa jadi menua dur berjadi ke penuraminya bak Stadium Sarawak di Petra Jaya. Kita ujung ke berita kita itu batang berita di Baca Baru. Penyurakut engkau semangat begulai meruan di Perhati, Nyerumbak Ari Malaysia. Menteri Besar di Sadang dekat Mantai ke berita mana? JKDM Sarawak merampas syambu keberungkus 4.12 juta ringgit di Bintulu. Berita lemai kita yang kembali lemai hari 2, hari itu 15, hari bulan 9 tahun 2026. Di Tusun Ratna Saimin, di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Mayu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuah Agi. 24 jam sehari, YFM Segulai Sejalai.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagak menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

9, Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat sejarah nyari juara

0: Sabah Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah Juara SCSJ ke-9. Kelak 3 bulan 10 2026.
1: SCSJ ke-9 megangnya dia. Dua kategori kata diundi kita. Kategori finalist SCSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu pemadu terbilang. Tau berengkat diundi 8 bulan 9 untuk ke 2 bulan 10 ya. Cara ngundi ya, ha, tadi pada kita buat page rasmi FB YFM Band, buat fanpage Anugerah Carta Sabah Juara, ngau page undi lagu Carta Sabah Juara. Mereka lagu finalis kita Jonas Johnny Aman Gal lagu yang Nuan Biti Intan di Kembuan. Kedua lagi Bon Jovi Bunga Pendam. Udahnya mending ke main asal kita ke malam tu. Pelian bak jam ketiga sadalamai.

0: Tak jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
0: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat bulan.

face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke

ja nyara mana genai ka tumbuh man siang bungainya baru kita dia tuai tak kepai ka kepai kau baya babangai ngumai diri panyalangai dini ta laban kalangai.

manang kamara kang auk nyari mai cilau petang ngadia ukai aku ngangau apa ngangau saja aku ngangau kang mainuan ngamikanuan ngau aku ngintup ngayung lantang mekang anak saniang ikitai katabian ababirian pedias ngadada au melansuk manang kamaran timuninya ujaku manang manyaya nama bakunna ngau kamari kulemang anti nepa lepi jalai raya mansana kulemang ipa pedama bedau betakua kandang patang rumah ngaraya ukaina aku silikan inang abah muga laban aku tu tilubah lawan nak datai jauh haman wari menyawang tujuang bukit linga batak nak menyawang tujuang bukit linga segi nang tinggi remar-remar ngaruru aman wari bisi atalaga

kami telah menghenti depan lepi jalan lawang man sana kami telah mendangi pak pedama kami mudah betakwa bunga jangka putih yang guntuang okai nanti ninang abang mansang basuruang kami segi kok ngadu pangayu lantang mamekang anak ujuang laban kami segi rindu kak mamanang pemak kalupuang tang ti kami lubah lawan nak datai laban kami jauh hamanwa rimanyangit bupit tangak ngaduang batak nak munyayit ngabukit tangak ngaduang tikaliak talbak namunan saduai ni yang runtuang nanti kabak wai suruang nyerang ama.

baru ai sama datai ni tuai sidanya ra mana genai sama ngadatai diau dia ima magang ma magang sama duduk ai nyarino atas ngabatang nyalai tamayu ah me bala sida sayuah hari dia beluah ku tinting iu danau langkang danau ngalangkang amat banyak sidak bala guya are la metak tintiang kamu yang nyalai uji asimun atau wai

kumae kitai wae ngiring mail mae silauria au nadae maku kang bukae mede genae manaka mara laban aku isi ngangau ka kitai kitu pegalumu duduak ngasan mamae kitai mansiang mentuk tanpang bungai sanangang ka urat bisik kata rangkat arisa milu batu sagalang kadan bisik ka incan ila buah serta ka daun bisik ka basbun ngonyanya nyalai aku mai kita eka marah ila dia nyaga.

mata kunade meda nu dara kumang sudan aku nangaum siang tampang lawang bungai tanam nama parinyai kutu amai sulu parmam nadai ngau aku megalumu itu duduk batiban ngai kaku lebu nandang palngah mari tarikan nyalai ni ngamu nyinyak talalu bajaku mesedalan suk kaban tabaran nyalai ni nuan kungsi sulu ngamalam uji kita kanuan dulu ngau kami begalumu duduk abatiban nyalai ni ngam indai adang taruna darah inga sanban naninga nuan nuk tarbu baku basuran dinga nukangau kamara manang manyayan kati nuan bisi pekat ngusidar cap manang atuban kati bisi danyi ngusidar manani manang manyayan dinga nuan duau terangau rangau nyerimai silau taklap malam ngangau nyebut madahkan nuan ngamulut tangkorakup talingkam ageman hai dinga munyinya utanya dalka kedarangan tak mengatangga tangai ngari dan lebuah nancang.

lekak kia diau dia ai nak lemaknya ya taloba gari ngukain siti bangsa sarundam lalu pasok pakaian sartang pan peda tunjuk ternonwa asok bentuk cincin ngaintan peda parengkau tudesa dia ai jam tangan nyalai tak lalu temu paradu sidak cuk dayang asamban lalu nurun datukun tengok ngalam nurun ke tanah tengah ngalaman jale ubah munyi raya pangkuang lanjan pajale jampat munyi tempat sayap balikan tenyo sempat gaya tenyo sa tentang kamanang kabantuban tenyo nyargang lelanjang manang kaban atabaran dia ya talalong noang kak ngiong duduk abatiban tak nyanyi ama wai nyayan.

Nyong iga ngagae ai letuang manaka pamsai kulu iga bidu nangkat jaliu kaki ulai kili iga sini ngangkarni pasang sadai nyaleka rangan nabi selam sedak tuban nangkat tiban batu aku ai nyale lubuak beda tiruak sidak nga demuak nangka keluak batu nga canainya alai udahnya air rantau ada ajengau nanah hasa berai nadai geda timpai genai tengah bulai mata nampai gigak ngagai ai aka besai.

laetnya inyara kaban ngasini nyota peda iksa mengau lentang tajau anak diri itnya nang alai dia wadai dia siti.

talu angkatnya ro menang kaliwang talu nanguang sim ngau lantang tajau darah lempuang amat ngoilam jari ngaku duang lalu tangkap recap menampung tepan kedaluan induk ngabanduang suruh ngagai di iya bangku.

nyara kapan ngagnait nyasa dia sama nangkap singat nurkat sat layata kesai nyalai tangkap kabar cap nisa mengap baik ngapulain ada simpan ada mudan induk barangai duduk kedawai lantai agagang ada hatasu wai gagang atas ngagagang nyalai uji kejang kakita nyarok kaban menang jiuk ka perau lanjur rasa tukang muka kita irak harinya tali alikang nyalai tak kayuh haba guai nasidat

ja la tuang penambang tawang panyangka ini ina raja manang ini rabuang hari ija manah yang anti renguang renguang tali bangkuang ai lekat da bungkuang kurian de bayi bu rajang au rajang ti suara kita taruh benar gempuang au tumpang sangayu taruh teguh giling au kajang akan ada da kena kita la nyarok pulai balalang ai kena dai di nyau kita dua mansang ma manang nya baru buka debar jaku unggal kudu mai bunta ai kudu mai au kudu mai baru so mengat amat amat ulek tercap pantai pulai dekai pantai au pantai terpuang repuang jaku kaliuang kumai putuang buluh bala nyalesa mengat amat amat nepi tercap kepulai kemai nua au nua anti dian siku tantai lansu ditu lagi jadi dua tetian umang tantai manang ditu lagi jadi raja tetian luput tantai likup ditu lagi tak ngaleda tetian tabian tantai sutian ditu lagi gerainya mai

Hari nyalu tepan kejamatan berimbai tiga titik berdi jalan raya datai tanggal laka dabong jangkana pegai parasau metuk lalau bala bulu hai bala au bala talu tepan tanggal tukan tuk ngelam dabong dua jungap atap suruh recap baka sayap burung raya nyon depan tempuan nyapan baka sampan raja Cina penyebab geliah tengah ripiah tiang canaga lalu nuju muha pintu kebadaru bandir cai naga au naga baka rukiah tamaka biliah baka tasiah ku ala nyalai datai datikai.

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: 9 renggan final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, program ke dekat diatur di Betuang 3 hari bulan 10 telah ia kita sama ngemata ke 12 finalis kita Mawar Dayang Bintang Masterpiece Menyadi. Habis juga Ika Ngau Lagu Nada Yagi Pengerindu Dayana Shini Singkang Endah Mudah Aku Lengkap Doni Lang Perbi Ploi Ngau Lagu Yadi Empunan Siku Winnie Albert Aku Kailulung Arisa Di Sada Tanah Bernyang Ben Jonas Johnny Aman Anuan Bisi Intan Di Kembuan Perau Mit Darah Helena One Rock Terabai Ngau Ramles Walter Di Rantai Pengingat Manis. Ya, okey, tentu ya ke tahun terbegang SCSJ ke-9 bisinya dia kedua kategori ke tahun udah berengkah diundi bala kita ianya finalis pemadu popular ngau lagu SCSJ ke-9 pemadu popular kau terbilang neh. Okey, undi dia tu ungkup lagu tau ke penyanyi di kerindu bala kita Syah Payang. Udah bersedia bagi kita ngau lagu ya. Nada guna ngenang agi ya. Kedua lagi lagu di by Louis Bennett. Ngau lagu ya Tusah Milih Bungai.

Lagu keduanya Freddy juga biasa dalam main. Lemai tu 15 hari bulan 9. Okey, itu sah milih bungai. Selamat itu hari Malaysia ke dekat itu kita pagi lah 16 hari bulan 9. Engkau bila kita nyawasi program ke dekat diatur pagi lah ya. Mai diri sebilik mindah kini wai ngar ke semua perambu pengawannya mujur magang di perjalai kita. Ya, terima kasih. Kita kagini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang yang kau bala kita kini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 pagi lah. Kita bertemu baru jam ke sama megah ya sadalamai 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Nampuang penduduk di konti malam tu ya pemerindang malam ya RB Rogers Bukit yang sudah bersedia di konti kita merindang kita megak 3 jam ungkep ya malam tu. Okey, malam tu boleh langgawati ke juga berlantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sebab kita nyadani ungkep ya pagilah 16 hari bulan 9 pukul 9 mai kita semua mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Udahnya tampung baru pengerindu kita ninga kami dalam pemerindang malam. Lagu kepenuh dia, Anderson Ngalai, Nadai, berita bakal selamat pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Malaysia Maldives metera MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia Rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri mada ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Dia megah mada ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalu jadi orang tinggimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam Rian, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tauke Awak Pemerintah Malam YFM, okey. Kena hari itu 15/9/2026, okey. Malam hari 2. Okey, jadi ke malam tu bergulai ke aku Raja Smoking tak ke RB. Jadi lalu ke semua kita dengan ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua Nur kita diau di serata menua Sarawak, okey, di Kuching, di tu, di Serian, pemegang kita ke diau di Seriaman, okey, di Betuang kini, di Lubantu, atau ke di Sibu, di Kapit, di Mukah, di ni agen, di Tatau, di Kuala Tatau, di Semelaju, di Bintulu, Sebawah, okey, di Miri, di Bekenu, di Limbang, Lawas, serta Bandendur ke Bukai meh. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau, okey. Jadi kita ke diau luar hari menua Sarawak, di Sabah, di Labuan, di Brunei, Kalimantan Barat, okey, di Semenanjung Malaysia, bagi di luar menua tu, luar negara aku boleh dengar ke kami kena cara online, kita boleh dengar ke kami kena RTM Click, website RTM Click, channel 0871, channel My TV, pemegi portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayuh cara dikena kita ninga ke kami YFM Iban 24 jam sari merinang kita semua. Okey, ya, jadi peninga kita ke benuang belalak baru mah jam kedai tu nganti mata ke kat tinduk malam tu neh. Tahu ke kita ke benuang gawak jam kedai tu yang bisnis kedainya gawak shift malam kini. Kita ke benuang deriba kereta baru terjalai, kita ke gawak mai luri, deriba luri, van, bus, ngau kereta pengangkut kebukai, e-hailing, okey, selamat ninga ke kami, okey, pemerintah malam YFM. Jadi peninga lagu ke terubah tadi aku dah merindang itu semua, ngau lagu Ari Mary Camilla, lagu Selatan Ukai Empu Tua. Jadi lagu ke sekali itu aku mai kita ninga ke lagu Ari Menoah, ngau lagu kan beri nama Kebendaria. Tang sebenarnya aku beri terima kasih ngagai Matthew Abu tak ke Tiu kudah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, ya, dengan terus kita berinang ningga ke kami pemberi nama malam YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terberinang. Ninya ke lagu Ari Menoah. Lagu ke diberi nama Kebenarnya. Jadi, Kebenarnya benarnya Nya Siti Ari. Lagu baru ke baru benar diterima kami ba YFM Iban. Okey. Jadi nanti di pada aku ba YouTube tu belinya lagu Menoah ke benar ya tu lekang otewan tu digagak penanyi tumpu nya Menoah Empu. Okey. Jadi lagu tu baru dirilis tu ke dikeluar ke nanti nitih ke buat face kai buat Facebook ba YouTube tu 4/7 tu tadi peningnya okey dikeluarkan ba YouTube Survival Record. Jadi kita tahu support meh lagu baru tau lagu Hari Menoah lagu kira-kira nama Kebenarnya. Okey jadinya semina info ngong lansap dengan kenang ke lagu baru ke bisi di kami. Okey jadi mari selamat malam menuju semua belakaban kita bala peningang ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Terima kasih semua tumu sedaya nganjuang komen ke pesan bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Okey, aku macam komen bak Facebook YFM Iban. Selamat malam menuju Richa Unup. Salam di Jerbi. Selamat berjalan ke Penyongan Wan. Nanti boleh aku minta main ke lagu Heli ko ya. Lagu Pelakon. Dikenal Merina Drimpu meh. Gau semua belakaban Facebook. Ke suah menuju pesan ngelama tu. Ngarap ke sedaya gerai belama Penyongan Wan. Aku tu madah ke diri Ari Simpang Simunjan tu Arbi ku ya au. Okey, Michael Marcelo William Jingat. Semalam DJ selamat jalan ke penyewa Ari Siburan. Jadi malam tu minta Nuan main ke lagu Bidayah. Lagu Napeh-Napeh. Okey, terima kasih DJ. Oh, rindu dengan lagunya naik. Okey, Sheman Chin. Selamat malam DJ Rajes. Selamat malam. Margaret Unci. Selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Ari Sibu. Minta main ke lagu Igu Anthony. Lagu Meligai Pengrindu. Dikenal merindang Ricky Ribut. And Desmond, Mary Bermartin, James Sanyau, Stamos Davis Taylor serta semua peningat YFM Iban ke malam tu. Salam saya, salam rindu ke kita semua aku ya. Okey, Di Asan, selamat berjalan ke penyawat di Jerbi dengan Wan dengan frekuensi 97.5 MHz Sari Bintulu 9 ngagai 12 tengah malam. Pagilah nadai gawak cuti hari besar ku ya. Betul. Untuk boleh minta main ke lagu Ari Anthony Usan. Nda boleh aku ambu. Dikena merindang semua ke menuninya YFM ke malam tu. Okey, komen Ari Sojo Semarino. Semalam DJ Ari Tuba Ulu Sebuyau. Minta main ke lagu Ari Riken Rosen Raja Lumur 2. Dikena merindang Sida Isan. Bak Lingga, Indai, Bak Sibu, Zilahani, Emily, I'm Richard, Indo Kenawi, Richard Uno, Meribur Martin, Rosliau, Jepas Lagun, Stemmer, Stevie Seller, Ferjang Daniel, Polimasing, Petro Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur. Kebanu Facebook, ngau semua kenal lameh, ngarap kesedaya sama terperinang ke malam tu. Bia-bia, selamat malam DJ. Benar ingat ke YFM pemerintah malam ku ya. Okey, Sarini Shendan Sarini semalam di JRB. Selamat jalan ke penyawa madah ke diri Ari Song. Bisu hujan kami buat song lemah itu tadi ku ya. Minta main ke lagu Ari Robert Ngalang Patah Tiang Sukung. Di kena merindang semua peringat YFM Iban ke malam tu. Ngarap ke sedar sama terperindang. Jadi dengan kenuan DJ berjiman maya pulai habis kawal lagi ku ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Kita kebisi komen lagi aku macam baru. Komen ke bukai kebisi dan jom kita buat Facebook kami YFM Iban.

Repa Panti Jalai, lagu kedebaik Linda Majam. Kita ke dia terbelinya pukul 9.35 malam. Kita ke baru dengar ke kami yang kena baru masang radio on radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM. Okay, malam hari 2/15/2026. Okay, jadi peningnya genang berkawal dengan pengeraming itu hari Malaysia 2026. Okay, jadi kebenarnya de malam. Okay, aku mulai cobalah kru RTM kebukai. Bisik ngau ngulo raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan kediatur ba BCCK Borneo Convention Center Kuching. Jadi kemari 14/9 udah diatur ngau mujur raptai penuh. Jadi pengerami ngintu hari Malaysia 2006 tu dekat diatur pagilah pedinya 16/9/2026. Jadi pengerami hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan pagilah dekat digulu tuai pemegai menua Sarawak sama si datainya Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau kepala Menteri Sabah. Jadi pagilah kita boleh mendak pengerami ngintu hari Malaysia 2006 renggat kebangsaan tu bisa ditabur ke terus ba TV 1 RTM nanti nak selaku berengkari pukul 8.15 malam. Pemegat tahu di dinya kita ba semua stesen radio RTM. Okey, yang kaum YFM juga boleh didengar kita bisik nabur ke live bagilah pengeraming itu hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan ke diatur ba BCCK. Okey, yang jadi peningnya lagu kita sudah tahu. Aku bisik milih lagu lagu hari urai, lagu Dilah Tanah. Tang sebenarnya lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Nino Nino. Semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita kami di Pakan Lemai itu malam itu kau ya. Baru hujan, minta main ke lagu Simpak Ndak Bertampung. Ari Veronica, dikena merindang bala ke menonton dengan radio. Bakal ke malam itu kau ya. Ngarap ke sedaya semampai kerai belama. James Pangiran, selamat malam DJ RB. Selamat jalan ke mengawak. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock. Di kena merindang Sida Putra Borneo. Peter Tengku Kujam. Donny Lim. Jupas Lagun. Stamos Abis Taylor. Finu Kinawit. Erijang Daniel. Alex Alberto. Danielson Barau. Polimasing. Ngarap ke sedaya semua tu merindang meh. Ngau selamat dari Malaysia. Kena pagilah. Kuih 16/9/2026. Okey. Komen ke sekali itu hari Mary Jalo Ujo. Selamat malam di JRB. Mada ke diri hari Suang. Mana ke hari malam tu di Suang minta main ke lagu Melegai Pengerindu. Melegai Pengerindu. Nyokas salah sebut. Di tuju ngagai Mary Bumatin, Adam Holyfield, Grace Michael, Ronnie Fred, Arah Arelin di Semangga. Ngarap ke sedaya rindu-rindu selalu meh ku ya. Okey, Jessica Tan, soalan DJ mana berita derimpu ku malam tu ku ya. Madah ke gari di bau pan celap malam tu baru dah ngetujan. Minta main ke lagu Nadai Utang Pengerindu Ari Linda di kena merindang semua peninga atau peminat setia YFM Iban di serata menua aku ya. Bob Ferrari, selamat malam di JRB. Minta main ke lagu rock di kena merindang bala bab Meridian aku yang ngarap kesama terperindang bulan pegari. Selamat malam hari dua DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana berita minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu aku ya. Di kena merindang semua orang ke ngelala ke sininya radio YFM ke malam tu aku ya.

Ya, terima kasih Brinya. Lepas itu terus gulai sejalan ingat ke kami dalam segmen pemerintah malam YFM. Okey, jadi itu info ngau berita berkawal ngau pekit atau ke anugerah carta sapa juara. Okey, sebenarnya tentu ke kita udah follow, udah like Facebook rasmi atau ke page rasmi type kita Anugerah Carta Sapa Juara. Okey, nama laban dia bisi link nur kita uleh ngundi bagi kategori lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang atau ke paling popular. Jadinya keterubah Siti Dagi dia mega bisi link dor kita ngundi bagi kategori finalis ACSJ ke 9 pemadu terbilang teka pemadu popular paling popular. Bisi duit kategori uleh dor kita ngundi teka diundi kita aku nyebut baru keterubah tadi ianya lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Lalu kedua, ianya finalis SCJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, tahu ngelawak dia tu. Facebook rasmi, fanpage rasmi, Anugerah Carta Sapa Juara. Tentu kita follow dulu. Tentu kita like dulu Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Udahnya kita boleh nyegak link ke bisa di ingkah ke dia. Okey, tahu undi finalis ngau lagu di kerindu ke kita. Jadinya info berita berkau enggak anugerah carta sapa juara SSJ ke 9 ngelati ke industri muzik Iban. Jadi belinya pukul 10 malam keselamatan duar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Artem Kucing.

0: Kuching
1: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita. Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

selamat malam. Dia tu kena borja berita malam 15/9/2026. Sarawak sudah nampak sejarah hingga pengawal nengkebang chip terubah di Malaysia digagak peranak menua tumpu. Nya digagak Seraban Nembia Ari University Malaysia Sarawak Unimas. Chip OPM sudah dikemansang kenyori tahun yang kemari dekat nyadi penapis signal hingga pengubah kesuh pengangat siti-siti kerban tidak boleh dikenak memayu macam device hingga mesin. Premier Dato' Pak Tinggi Abang Johari Tenopeng madah pemujurnya ngayan ke penegap Sarawak dalam sektor semikonduktor di Bejalai Keraban Nembiak tidak beri peluang nur nyedia langkar penyawak Bejalai ke eksperimen mutar ke penanggul serta nengkebang. Tu tau mai rakyat Sarawak ukai semina nyadi pengguna teknologi nyadi pengeluar teknologi. Chipnya boleh penuduk nomor satu ba paket reka bentuk litar bersepadu 2025. Sepenyampau 157 juta ringgit oleh dikelimat dengan pengawal ngena teknologi Building Information Modeling BIM ba pengawal jalai ke projek Jalai Besai Pan Borneo Sarawak. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim madah pengawal ngena BIM dalam projeknya bak tahun 2016 mega mujur nentu serta mutar ke lebih 3,000 penyilap bak dalam draw langkar pengawal. Tu secara efektif mantu nyeliah projek laun tembuk nyentuh 10 tahun. Pengawal ngena BIM mega mantu nyampat ke proses ngemendar ke pelin hari urung 14 hari ngagai semina 48 jam aja siti pemujur terjapai tindak ibuah berkena ke pemintar tiru. Penerbai bilun terus nyambung Kota Kinabalu, Ngau Bintulu serta Sibu dekat disambung baru bulan 11 tu. Lalu harinya boleh mengangkat katur penyambung pejalan langit antara Sabah hingga Sarawak. Menteri Dagangan Temuai Seni hingga Mayan Asal Dato' Sri Tiong King Sing madah pemutus Ari Air Asia-nya di Japai berindi Ari Awam hingga Randau Bedau Lama Kudah berkawal hingga pematut mulai ke baru kedua atur penerbainya. Pejalai Kota Kinabalu Bintulu dekat operation baru kena 1/11 ngau 3 kali penerbai bilun seminggu. Lalu pejalai Kota Kinabalu Sibu dekat Berengkah kena 2/11 nyedia 4 penerbai bilun seminggu. Pengawal nyual tiket udah Berengkah kena 2/9 tu tadi.

Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah di Padu nyadi Direktur Pengatur Pengawal Ungkup Polis Diraja Malaysia PDRM Berengkeh Hari Saritu. Ia nganti Dato' Sri Abdul Aziz Abdul Majid di Mangku Pengawal nyadi Sapit Kepala Polis Menua. Pengawal ti nyiri Dato' Muhammad Zainal 48 tahun di Kemujur Rabau Pengalami nyerah ke pangku pengawal engkau nyuak ke tanda pangkat ke dikmata ke Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Bakparan Pematih Polis Pulapol Kuala Lumpur. Dato' Muhammad Zainal sebelum tu mangku pengawal nyadi Komisioner Polis Sarawak kenyau di bulan 9 tahun yang kemarin. Pemayuh macam komuniti dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas nyadi medium ti berguna amat dikena neranak ke akunan baru dikena neranak ke pemerhati-hati ngaulah bebatak sur babala nembiak pelajar. Naib Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madah institution tu ngari kelambang dalam Malaysia tinyerakup ke nembiak Ari Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Kenyau ditumbuh ke lebih 3 dekad keudah Unimas sudah meri peluang agar nembiak merti ke serta berbahasa ke bab kara penyelai budaya bangsa ngau jalai pengarap. Interaction dalam gaya terdata rimayuh macam menatai asal ngujung ke nembiak pelajar oleh nampak pemerhati hati kelimpah belajar nerima bidanya tinyadi ke pun pengering. Yang mansud ke jakutu ngagai RTM di Kuching. Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam, salam sejahtera.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus 35 juta ringgit sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Besai. Dia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri napi penatai temuai hari dalam gau luar menua tu laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak bagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn Mr. John Mark Charpenet madah ke hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi madah ke penemu mansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pagi riwayat.
1: Penong ringat, penong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuk lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruah nemu.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Galaxy SJ-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Okey, terima kasih pendengar. Kita akan lagi nganjung komen buat Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, jadi pendengar bakal selama jam ke penudi lagi pukul 11 malam. Dor aku mai teringat ke program Galeri Artis. Jadi ke sekali tu aku mai teringat ke Tandu. Program Galeri Artis randau aku bergelanggau penanyi Nick Rafensi. Okey, pukul 11 malam tu lagi. Okey. Ya, jadi terima kasih ya. Ya, kita sudah hanjung komen buat Facebook kami. Si Don Eddy, selamat malam. Arbi, selamat jalan ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu hari Eddy kau ya, utai orang. Udahnya, Lily Anthony, selamat malam DJ Arbi. Selamat jalan ke pengawan. Tu boleh minta main ke lagu World Rock. Lagu Kaban Sampai Mati. Di kena merinang semua. Ke lebagi Nu Julia, Mambang Jack, Badaisa, Rashid, Kaban, Entri Stang, Ibrahim Anakib, ngarap ke sedaya gerai belama selamat terperindah mega. Doubling ke wajah, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa ku ya, selamat malam. Dundang Das, Mada Kedirai Ripakan, semalam DJ Rajes, selamat menjelai ke penyawa, minta main ke lagu hari ini yang Michael Jeman, Sayau-sayau Buah Kemayau. Okay, okay. BBF Sado, semalam DJ, selamat menjelai ke penyawa, minta main ke lagu Kelanjur Sayau Subah, Ari Edelman Lim. Adanya Clarence Cundang, minta main ke lagu Iguan Tadi, Meligai Pengrindu. Boniface Joe, ngarap kedua-duan uliah main ke lagu Semina Nuanaja Arina Dinamik di kena merindang semua. Okey, adanya Induk Kenawit, tau ke MLSM, minta main ke lagu Wendy, lagu Anangan Sak Sesemak di kena merindang semua belakangan Facebook mayuh nama di tag dia. Okey, Michael Elmi, soalan DJ mada ke diri Ari Long Teru Tinjar, minta main ke lagu nama tu lagu Merampau di by Alex Swan di kedai merindang semua. Okey, udahnya Mas Diana, selamat malam, selamat jalan ke pengawal DJ. Salam Ari Limbang, minta main ke lagu Celak Jari Tua Ari Maxwell Franklin Saran. Udahnya Mem N, selamat malam DJ RB, selamat jalan ke pengawal. Terima kasih Ayu Birbi, Ari Selangau, minta main ke lagu Ari Roslina, selamat malam Sulu ku ya. Indai Mila megap si komen tu, selamat malam DJ Ari Miri, minta main ke lagu Ari Julita James, Pengerindu Pengunjung Nyawa. Leonard, selamat malam DJ, mana Gary di Sibu Jaya malam tu ku ya, minta main ke lagu Ngapil Baru, lagu Ari Riken Rosen. Udahnya habis si komen Ari Alex Delta Bina Watabarau, madah ke diri Ari Rumah Jonas Laja Pentia Baru Engkelili, selamat malam DJ. Itu dia minta main ke lagu Dayang Bintang Ari Mawat. Okey, udahnya James Nuing, request lagu Smoky kuya. Oh, lagu putih ni kena merindah semua. Lina Boge, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Ari Ricky Ribut, lagu Utai Orang. Udahnya Ros Liao, madah ke diri Ari Bayan Tasimukah, minta lagu Roslina di Ngameh Dara. Dikena merindang, derimpu ngam merindang semua kau ya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kita kudah nganjung komen lagu peminta pesan jauh malam. Pesan rindu hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyanakan komen ke sempat dibaca aku ke malam tu. Jadi komen ke bukai, nanti nak sempat dibaca aku. Buat maya ke bukai gak, kita tahu nganjung komen ke lagu peminta kita out. Okey, jadi sebelum kita tengok ke lagu Ari Kerry J, Angkun ke Pengeraja, aku mic tengok ke lagu Ari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru. Okey, jadi berikan anda ingat pukul 11 malam bunyi kepada aku tadi, kita tengok ke tanduk program Galeri Artis randa pukul lain jauh Nick Rafensi. Okey, terus segera sejalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

0: Dinyaca, Galeri Artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WFM, Sekulai Sejalan.
1: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedatangan kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Tak kira di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Semenanjung Malaysia, enggak benda luar, selama ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM kena sar itu. Okey, maka selama bukulah ingat aku Raja Smoking. Okey, jadi bukulah ingat aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti arus telefon kita ke malam itu, penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi, yang udah nanti arus telefon, ngambil ke nama sejam, aku nguji ngangau. Nick ba arusi pun kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ.
1: Selamat malam Nick, Norita.
2: Mana ya tu DJ?
1: Oh, gerai ni.
2: Gerai.
1: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
2: Iya.
1: Okey, au. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka masing-masing nuan, leban uli ngelimpang geriri, ngelimpang kawan nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how, Nick, leban uli beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh, madah nama, jauh asal penatai nuan tu, ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
2: Bah, keterubah, kumrik sama malam, okay, semua balap ringa, biar magang, okay, Nuan DJ, aku meri terima kasih ya ngagai YFM, ngagai Nuan DJ lebang ke udang hangau kaku, Mbak Randau Simon Galeri Artis lah beka ke malam tu. Jadi pasal penerang ku tu, jadi nama nal aku lah, nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lelak tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
1: Yeah.
2: Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi, aku tu segi asal penatai aku tu asal dari Ulu Anap Tatau Bintu Lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix korangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun dari Menua Suang gak, Musah Ketibas Suang.
1: Oh iya deh.
2: Ah, ya.
1: Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu je neh.
2: Ya, bisa mix lah kuku toh. Kenyamnya.
1: Okay, ya. Jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan rebukan punya koran. Ya, lapan cuma itu kena ya segi ngelala pangan diri. Kedua itu sama sekolah suba abah SMK tak tahu neh Nick.
2: Ya, sini aku gak DJ register.
1: Jadi kebenaran ni aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kau aku lemonya nama komersial ya nama pentas ya lain ne.
2: Ya, nama pentas ya lain nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut paut lah. Oh, Nick, saban kita di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah.

0: lah sama-sama kerja. Jadi lalu dia gagak kenama pentas menik ya tadi. Yeah. Cuma belakangnya. Bisa lah cerita nama belakangnya.
1: Bisa cerita. Ya, lagi kita, aku nanya ne, nama cerita.
0: Iya.
1: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal Risuang. Kena sama tu lah. Apa ikut Risuang? Baru nemu. Kena kemana baru nemu?
0: Nah, ne, pengalama bukulai sekolah. Baru nemu ne ya.
1: Al, nak ada yang nanya sebab ne.
0: Ya.
1: Cuma kita sama harus tahu dia punya ne.
0: Ya.
1: Okey Nick, jadinya ayo mendengnya temai ku kemalam tu Nick Rafensi, tentu kita ngelala lagu ya Suah Mega di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku mega bisi meda tu ba YouTube mega sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
0: Ya, syukurlah, syukur. Betul. Kena puji Tuhan, amin.
1: Betul, amin.
0: Dua, tiga itik lagu ke hit gak?
1: Betul. Lagi tu beranda pasanya, Tuhan ingat ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tuan tu, lagu timpang tu, Nek.
0: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID, saya ku.
1: Udah COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
0: Ya betul.
1: Okey, okey ni tu amai balap dengar dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Iya, nyampe dirinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Oke, bergulai ngau Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke Melanto. Oke, Nick?
1: Iya.
0: Ngarap ke walau dinya turi nama ini ke lagu Timpangnya. Oke, Nick, sebenarnya aku nanya berkau ke lagu Timpang tu, dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenal nuan tu, kira ke nama pentas tu, Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu, segi diambil hari nama amat nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Nah, minta nuan cerita.
1: Ya, DJ. Ha. Nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah mainnya kurang mandah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami aku tu suba bisi siti band lah, cuma bandnya nak panjai pejalai. So nama bandnya suba Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah nyata. Tapi bandnya suba nada kini-kini gak, cuma ya selalu-selalu jamming, boleh-boleh ngobrol kawan lah kenyaknya suba.
0: Tapi ya kira-kira nama band tu suba lalu diambil nuan kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okay, Nick, banyak kau tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke agi belajar sama suba. Nak kalau aku benda nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrinduk nuan kau belagu tu aku benda. Yang kaya udah aku ke habis pum enam suba nuan yo aktif bersekolah. Aku begini tu Nick ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu neh.
1: Ya, maya bas sekolah suba. Leban kita kesenian. Saya kuat 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyalah kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat ke form 4 nya tadi. Bisa kan kau bas sekolah baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Kenyalah baka. Segi udah enggak orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Leban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa baka dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia. Nyo dia tahu ku muda bala dembe baru dia tahu nyo baka ni bojo nanya mal baka sekolah tu ampu sekolah tu suba. Pun nyo dia kita baka club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitar nyam tu isi
1: ne. Ya betul main gitar nyam sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawa ke Melayu dah lama suba pemulai ku ringian nyak ke start aluitif lah. Tahun 2014-15 kenyak lah. Main ngeband mula suba nada ya lah ban aku main ngeband suba pun bukai ke nama tu bukai vocalist deh.
0: Bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Main, cuma main gitar. Jadinya tadi nyo dah bisa ngelalau mimin-mimin nyo kalau bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so kalau kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Iya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita nuan dari suba nyatanya jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dari industri musik timan. Okay, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan.
1: Lagu timpang tu sebenarnya lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergerak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Bab plutonium sebab 2017 lah saya ikut lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dia pansuat ke 18-19 kena kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyo kena covid ke kita deh. Lockdown semua jadi nyo bertangguh-tangguhnya tadi nyo malai lagu tu nyo pansuat nyo pengudah reda covid 2021 kena ke 2022 lagu tu pansuat tadi
0: kira ke lama di regal lagu nyo dah disimpan ne.
1: Ya,
0: dalam 2-3 tahun
1: 4-5 tahun kena. Ya lagu tu suba laban nyu nadai masa nyu dah kau lama delay deh. Ya lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke video clip.
0: Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Bisi ngagak leka lagu tu ke Visivio empu?
1: Lagu Timpang tu first single ko tu sige digaga bisis ya. Lekau ngotiwan sige lagaga ya.
0: Oh,
1: lagu ko kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya, buku lain aga.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukan ini namanya ngoyak tu deh.
1: Laban visitia ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari ulu anapnya enggak.
0: Oh, kapan sama kapan ya? Ukai ke
1: orang bukai sigi bisi petalian darah ngelaku
0: enggak pia ya.
1: Visitia tu tadi.
0: Oh, yeah.
1: Aku tu tadi laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan teh udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitia bang bukannya menyata nih.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya. Nada ke salah nguji tarina ya.
1: Ya cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Begagak ke lagunya sige ka laban sige kau bermain berpegai ke gitar.
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sebenarnya mau berlagu nuan mega landi bermain ke alam musik bagi gitar sini Rick Nick.
1: Ya nak gini lelan dia tapi uliah
0: ya. Uliah ne. Uliah lelan dia nak. Maka kita ke lagu bak serama kali ya amanya. Saya sih punya lagu ya amanya ne Nick.
1: Ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick. Lagu duet duai apa tu Skylar King kita nyebut nama ya betul?
1: Ya Skylar King.
0: Skylar King.
1: Single keempat ku. Ada pengerindu ni ya.
0: Ada pengelilingan betul.
1: Ya betul.
0: Daripada aku by YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayunya orang ke medak tu keningan lagu tu. Okey Nick. Lagu tu nampak orang dah tua tuan ingat ke lagu tu dulu au.
1: Ya,
0: DJ. Okey, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raffin Singgal Skylar King. Okey, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu ke diberi nama Adan Pengrindu. Lagu ke diberi Nick Ravensi Gal Sheila King. Okay, jadi Nick, sempat ke aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick bah YouTube, kira-kira positif meh komen balap ninyo meda ke lagu tu ranca rindu ninyo. Jadi nyak meh kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peninya mayo meh rentak lagu tu nah, Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, pelawak aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni. Apa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu? Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka ngoti nuan minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah. Iwan Ngoleka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digagak Kami Duai Begulai, lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Pala.
0: Yeah.
1: Leka Ngau Tiunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung. Agak ngau munyi kurangnya baca ta kita inya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindona rata dadan lagu tu sigi digagak Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak baca carta sepajuaran ni Nick.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agaknya laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single Nick.
1: Ya betul. Sitik duet kebukanya kedirek lah solo.
0: Okay. Jadi nyak meh Nick tentu nuan tu bisi penanyi di kerindut nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak itu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi ngapa lah dengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick?
1: Setiap ikutnya segi bisa lah idola masing-masing ya. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayu lah ukai si kau nala dirintai tapi aku merek setengah nama lah.
0: Sekedar ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Don Romeo, legend kita mega baka Luciana Urai, ngau bala Stevenson, kurin logan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya coba. Jadi nyu rindu lah ngau lagu-lagu sida ya. Okay, gemadah na rindu ke penyanyi baru tu ya.
0: Betul. Nya.
1: Jadi
0: nanti baka
1: ya. Nanti bakal ba dalam Malaysia tu nanti bakal penyanyi bas menjuang. Kau ingat ninga lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Berkenyam kan nanti badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia. Kau ingat dengan Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tu memang kena tadi.
1: Ya, betul. Mayu
0: lagi
1: lah.
0: Mayu lah.
1: Nyenal lah rintai ke kita ini.
0: Okey, nanti dikira tadi berapa tahun Nuan udah dalam industri muzik Teban tu, Nick? Nanti dikira ke Nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban Nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta Nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati Nuan tu, keharapan Nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita bantu. Lagu kita bantu.
0: Ya.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita manusia semua bisa pengurang, tapi betul, kita sama-sama belajar. Baiklah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke uleh ngalah buah ketua deh. Pihak mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kita nya. Laban pikas quality industry kita pun ukai di produk kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul, orang boleh meda. Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai datuk tua-tua. Mungkin empai maya tua. Laban natup tara tu bisik maya tua kan. Ni kaya kenal lah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita nanti mayang aja.
0: Oh. Okay ni minta nuan nama mimi laban nuan ku dah nyebut bakaulnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu. Tapi minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita manalah makin mayu lah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu lah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayuh bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar agi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke mansut ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kenyak lah kumada industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Oh, okey. Ya, jadi nya kira-kira penemuan meh.
1: Ya,
0: hari ke nuan ke meda industri muzik te banaka ke dia tu. Okey, Nick. Kita kadinya lagu tu Nick. Lagu ya. Ukai Keterubah. Tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba labang ku. Udah lagu slow, aku selayang lah. So aku rilis lagu agak Rancak Mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peringat terus ninga ketua me dalam program Gelar Artis lagi tu beranda baru awak lagi bisi utam buka kan ditanya aku tak tahu juga tu ninga ke dulu lagu Rinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih banyak lah bagi terus sekulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru ninya ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu kata kita jual lagu terina Nick.
1: Bukai ketrubah.
0: Bukan nama laman playlist aku nyonya ada pedak aku ki. Bukan nama laman lagu dato, lagu nada nyasup pedes pala, ngau lagu kemudi lagi pengrindu nda ratai wadana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa dua itu agak lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan to kira ke ninggal ke jaku pesan meh agak bala enam pihak kebagi. Sidak kerindu bapak ngob lagu tu tang yang kanya dia tu nyak bedah bisa kata kanya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Yang kanya agak malu-malu agak takut-takut kini yang kanya bisa pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembiar bae baru lah dia ke minat minat belagu lah nanti sira sigi bisa minat ke mendalam bab ngoma belagu tu ana malu-malu tau juen aja nanti nyemak bisa orang agak audition enggak bepekit laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa viral nya tadi kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bahasanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh. Jadi ana malu-malu tiga saya dia bisa bakat bisa minat lah minat ngobrol lagu tu.
0: Oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube. Ya, nyame mayu cara me dikenal sidak ya. Mantai ke penglandia diri itu Nek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nek. Nyangka bisa tanya Nek, bisa media sosial nang ya diungkap kena enggak ke bala follower, bala peminat tu Nek bisa kini di Facebook kini TikTok kini yang kau boleh disebut nuan kini.
1: Iya, bisa. Jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Oh, jadinya meh nyamai sedaya nantikan mau berita baru-baru update Rinwan. Kau follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kai meh Nik.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nyamai Nik, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi ku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu. Lagu Nada Nyasu Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Nyasu Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita ingatkan dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita ingatkan lagu hari Nick Ravensi. Lagu Nada Nyasu Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak yolunda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu kerja-kerja kumpu mayu ke sige berentak munyi korang belada
0: belada
1: tapi aku tu tadi berselang-berselang ke aku ke bisa ke maya munyi ku tanya leban idea kita ke bergagak berkarya tu ke kadang datang dan tu dia temu tu ku tua ke nyo bisa ke pansuat tanya nya tante ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ke lagu ke rentak belada.
0: Lada ni kira ke lagu-lagu ke Ayah Lundai, jiwa-jiwa ya, feeling ni.
1: Ya betul.
0: Oh, begini ke cerita lawan lagu tu. Begini nuan tau kia tajuk lagu tu. Nada yang asup dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisi nyait penghidup nuan tu Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu
0: 2018
1: tu. Eh. Digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu suba. Mayanya suba bisa iga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya suba case ino ke kira munuh diri lah. Untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba age ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arte
0: yang tadi yang kena. Betul betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu arte yang tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ada dai mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ini bisa ya bukai munyi kedua. Ini ngiga mana age na.
1: Ya.
0: Okey, jadi inya menik atau ke penudi tu. Ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu. Tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Nya ke nuan bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick.
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku aku kira meri besai terima kasih ya. Kira ya nanti nadai sida apa me aku laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat nadai orang kenyukung siapa me bala pemerintah tu nadai nadai nama-nama aja sida ya nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah ngambil tidaknya Meruan Meruan keman ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh biar mega aku sampai ke semua bala followers bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya sampai boleh pengelantayang dalam penghidup lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kepada dengan live berarti kita berlagu ni. Agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu yang kurang etis kok di jalan yang menyikuti kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimit lah.
0: Ya.
1: Jemaah hilang bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower menyana ya?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup di Resbeli ke pelayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami Resbeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban pelayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Ilde selalu nyukung pengawal aku dalam industri muzik. Nak tinggal megak lah ngadai bala-bala kru-kru Plutonium Music ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agak menyuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penunding baru hati aku meri besar. Terima kasih agak Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati lah. Leban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk carta sampai juara tu untuk mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut. Terima kasih YFM, terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: nuan DJ gak
0: sama
1: dengan kau kaku berandau buat simen geliria pias tu ke malam tu.
0: Oke, awalnya meh leban lagu nuan ku udah jadi juara ngarap kebisi rezeki nyingkang agai anugerah carta sampai juara kau udah tau nih nih.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Oke, Nick. Jadi, tuanya udah tahu bahwa mengujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu Pengerindu udah tahu badan tu. Minta tuanya ada kemimik tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay.
1: Tak jauh pun udah jauh malam tu. Bisa pernah-pernah nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Oke, Nick. Mimik, Nick. Oke.
1: Aku belanja korang sama.
0: Boleh, Nick. Oke, boleh ya.

0: buai sampai ke ila-ila.
1: Okay. Okay. Terima kasih nih lama boleh berada dengan aku dalam program Gelir Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu nih.
0: Ya, terima kasih Megang Genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: lebih berbahagia. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okay, terima kasih. Ya, jadi nyabirnya Nick Ravensi, teman aku kelam tu dalam program Gallery Artis YFM.

0: Terkulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan.
2: YFM.

0: Untuk isi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab kan tuan.
1: Yeah.
0: Atang nama hati ya udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula kan tuan. Lebih lagi orang ke di saya kan tuan. Nah, yang sekali sekali.
1: Ya, yeah, pada bola tuan tadi. Ya, tuan tuan tadi tuan tadi berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama pengerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.

Terah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam. Hari pukul 3 ngalih hari. Jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari. Nyarang buup. Ngukir. Fashion.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua
1: betul
0: ya so nanti bakat tu

0: laban ti ngelingi kitay cukup berguna. Laban kaban oleh minyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kitay.
1: Yeah.
0: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama. Lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu wagi ti tuai wagi ari kitai laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kitai nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kitai tu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu ianya manyi. Ternama tika nutu sampah ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Lasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Bandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi adulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kan kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kain nak ku nyuang beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuang ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita juga minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Boleh munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari keriri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel? Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Sitai age anang ka password kamu tamat baka nomor tingki hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to hari aku Austin Matthew ngawai FM.

0: Pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Engkau ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama desem. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Давай собирай.
1: WAIFM.
0: Не, оборонка.
1: Как?
0: WAI.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh kat kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul isi duit kena maya. Ada dulu ngangkai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey!

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya siliat dulu ba orang ke nyual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang najuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, beruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ingat orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kembun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu gelam telaga, awak yang ngasil kerja air bertelaganya. Pertinya utai timit kerja kita besar itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Hashtag Let Me Active Virtu. Ini dia kita, Intel hari 2.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkendir macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim tu gift exchange tu ke tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya dia tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend dia tu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai. Maya manggil meluwa baik.
1: Baik luar. Banyak maya kita akan gitu bersiar jani. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni. Oh,
3: pihak. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

Culik atau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake, dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Timang Krabatau Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pengerap pagi.
3: Pengerap pagi.

0: Pagi riwai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasam beli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu.

0: Ya, wish list tahu itu.
1: Nemu deh apa bunga deh tahu. Pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tahu. Orang kan mau habis macam tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Dengarkan Pengat Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
0: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Bertemu kita, Iba, Pengerak Pagi, hari 3, Sarito. 16 hari bulan 9, 2026. Hari Malaysia, hari Diau, Megak Sarito, Tang Tajak Pan Pia. Terima kasih kita yang ketemu nani pagi tu. Mendiang ke kami bawa Pengerak Pagi. Lalu 12.30 malam dengan pukul 6 pagi itu tadi kita dah mendiang ke Timang Kerbak Tawas. Ken Michael mulai kau kita pagi tu peninggal 6.30-9 tu lagi nyalai bungkal segmen pagi kita itu ngau sampi. Lalu pagi tu ngulu ke kita buat segmen sampi pagi. Kita bergulai ngau Rabban Christian Ari Gereja Methodist.
4: Shalom, selamat pagi, malam nyadik dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendiri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Bersampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih berkuasa. Terima kasih Tuhan Laban Noah dah meri hari kebaru ke pagi itu ngagi semua kami. Nalai minta no Tuhan ngiring kami, ngau kami alam semua pengawak kami ke sarito. Lebih lagi dalam sebiliat kami, dalam nama-nama pengawak kami, oh Tuhan tiada kala. Awak semuanya dikemujur ke oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil hari ulang adat bagi 6 ayat 4 datai ke ayat 5. Ketuk ya. Dengar kita orang Israel, Tuhan Allah Ta'ala kita nang siku aja. Lalu kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita ngau penghabis hati kita, ngau penghabis semangat kita, ngau penghabis pengering kita. Tu jaga Tuhan, bawa Tuhan rekat ke semua kita. Balam nyadik dalam nama Tuhan ti kita berarti kalau ke jaga ninga berarti tau ke ngasih ke. Dalam jaku orang Hebrew leka jaku Shema tau ke Shema Yisrael datai ri jaku Hebrew kemai reti ngasih kita ninga berarti setang ngasih ke. Shema ukai sekadar ninga ngau pending tang ninga Arab serta gereja tu ianya siti kangau ngambil ke Tuhan nyadi ke dalam pun penghidup kita. Kesatu Tuhan nang siku ajak rutinya semina Tuhan siku ajak kelayak ke diutamakan dalam penghidup kita kesar itu nyak kebuah kita yang tahu nak berpanggai Allah Ta'ala lebannya meh Tuhan kita kesar itu Tuhan dikedulu ke kita, diutamakan ke kita serito, okay? Lalu pihak mega rindu ke Tuhan ngau penghabis hati, ngau penghabis hati runding dalam penghidup kita, ianya penghabis semangat seluruh penghidup kita, penghabis pengeriang ianya datai kebat tindakan kita, timbal kita, rindu ke Tuhan ukai semina maya kita bersemayang atau kemuji Tuhan, tang dalam pengawak atau kekerja bak sebiliak. Serta bak meri pemutus dalam penghidup kita. Jaku Tuhan nak tahu nak hidup bak kita setiap hari. Ukai semina bak hari minggu aja tau ke bak hari nur kita bersemayang. Nur kita hidup jaku Tuhan. Tang bak dini-dini dua. Tang bak sebarang maya kita boleh hidup ke jaku Tuhan dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadik dalam nama Tuhan. Shema ianya kangau ngagai semua kita kesar itu. Kita ngenuluk ke Tuhan, kita mengutamakan Tuhan setiap hari. Nengah semayang, nengah sampi kita. Nyedia ke timpuh atau ke masa nur kita itu tadi. Maca jaku Tuhan, ianya maca buku kudus.

kita meruan talua ke Tuhan. Nyalai Tuhan namruan ninga jaku. Ninga sampi kita lebo kita datai ngagaya. Tuhan sigi meruan namau tadi berguna kita. Meda ninga laban Tuhan namruan bisi dalam penghidup kita. Lebo kita itu berpanggai baya ngop penghabis hati kita. Nyalai balam nyadi kita itu tadi ninga jaku Tuhan. Kita berarti ke jaku Tuhan. Kita berarti ke penekat Tuhan dalam penghidup kita kesar itu. Yang lain, kita nak tahu nak rindu ke Tuhan Allah Ta'ala kita. Ngau penghabis hati kita. Ngau penghabis semangat kita. Ngau penghabis pengerian kita. Sampai kita. Tuhan, terima kasih ke jaku Nuan ke pagi itu. Ajar kami terus ngingat ke jaku Nuan. Wah, kami meruan berpangai. Serta ngasih ke Nuan, serta nunak ke penekat Nuan dalam penghidup kami. Jadi, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya desai, balat lantang hati. Keban kaki saya langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Kaki saya nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingat pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nangannya dudi nyok tengawak ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketak hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi tidak bisa lebih pakai dudi hari.
1: Jaku perasaan kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita indak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok kepidup kita. Nesal dudi, sigi nada erti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida kan lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun tibaru itu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin aku tai masuk ke luar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh perai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulih giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo, bagus mautai buat dunia yang jauh tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunye itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang kelekajaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal, lalu simpan sedalam hati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerip atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Baca pesan yang ke diterima kami abah yfmiban@gmail.com serta piaga abah lumur WhatsApp di konti 013-862-8422 pagi tu. Ya kalai pesan ya tik ke terubah tu pesan kedatai dari Aslan anak geraji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan babatu pikul wong betuang bangkit. Pihak mega pesan tu menuju kaban belayan bat nangan sengai kenawit, mapai kenawit, nangan kabah kenawit. Kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Baram, Miri, Selangau. Gau semua kaban belayan bukai bat sebarang nur diau kenalah ditesau megang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang naja anak banyang tau ke indai selan. Ngetas ulit serta muain terbalu dekat diatur lemai hari 6/19/9/2026 pukul 7 malam. Jadi semua kaban belayan dipinta datai ngau ngetas ulit serta muain terbalu niang naja anak banyang bak rumah Petrus anak Paulus nanga tada kenawit. Berita yang ke silia tau ke sebarang tuai kedekat ditanya kawal ngau pesan tu kabar melayan tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Aslan anak geraji 014-877-6017. Pesan yang ke nangkan kenyap pesan pemati datang dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Batang Mujuk Julau, kabar melayan di Batang Kenawit, kabar melayan di Ntabai, Rantau Limau, Punggang Batang, kabar melayan bak Nanga Apo, Lepung Bilat, Nanga Beketan, Nanga Tabak, Nanga Selepung, Nanga Siriang, gau kabar melayan bukai, kenalah sebut magang. Kita dipinta datai gau nyengai niang lawang anak nyadang. Tau ke indai luang kau dah nadai 15/9/2026 hari 2. Semua kita dipinta datai ngagai rumah ekstuai rumah nyayang nanga nilau ulun siring julau. Niang lawang anak nyadang tu dekat dikubur kena 17/9/2026 ianya hari 4. Sebarang tu ke dekat ditanya kita tahu telefon ngagai anak ya Robert anak nyayang 010-584-4100 tau ke Peter anak nyayang 019-881-6765. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datang dari Catherine anak Iga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi nuju ex pengulu labu anak bayi ba sebandi lunduk kaban belayan ba skayu ai gat skayu ai balih kaban belayan ba sungai Majau, sungai Mujung nangam buah suang tapang nancam bangkit ketibas. Pesan tu mungkin nuju kaban belayan ba pasar kapit Sibu Jaya, Bintulu, Miri. Gau semua kabar melayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Madah ke ngetas ulit niang iga anak buja. Tau ke laki sayun anak jalak. Kena rinam 19/9/2026 pukul 9 pagi. Barumah anak ya lot 1261. Taman Bian Hua, Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Seliria Kapit. Berita ke sila lagi tahu ke sebarang tai ke dekat ditanya tahu telefon dengan Catherine 010-527-2242 tahu ke Larry 019-469-3055. Pesan kenangan kenyap pesan datang dari Michael anak biang tahu ke Ndup tahu ke Pai Giri. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan barumah Uri Betung Bebuling Atas, kabar melayan barumah Morris Nanga Ban Betung, rumah Winnie Sungai Langat, rumah Tiap Anak Gending Kampung Semena Limbang, kabar melayan barumah Tuli Anak Aji Batu Niah Suai, rumah Manggi Engkabang Kabung, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Geraman Pange, kabar melayan baru rumah Julai Mengeris Ilik, rumah Landuk Mengeris Ulu, kabar melayan baru rumah Angkasan dengan rumah Jabar Sungai Pasir, rumah Kucun Jabe, rumah Empayang Atas kau Empayang Baru, rumah Albert Beji Pelasuk, kabar melayan baru rumah Frederick Suli dengan rumah Nugal Sungai Kerubung Selalang. Biar megak pesan tu menuju semua kawan belayan. Bukai buat sebelah miri. Bintulu, Sibu. Kucing ngau buat dua bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke Mira anak Nai. Tau ke Lin, tau ke Indai Giri. Udah nadai 14 hari bulan 9, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu 16 hari bulan 9, 2026. Lalu di kubur ke pendam Anglican Lambir Miri kena pagi 17 hari bulan 9, 2026. Jadi semua kabar belayan dipindah datai ngau ngesah penusah rabat Niang Mira nak naik tu ba Palan Ching Kiong Coffin and Funeral Service Lot 2958 Lorong 5 Jalai Tudan Permai Technology Park Miri. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Diang anak Geruntang tau ke Apai Jo. Jadi pesan tu nuju Kabam Belayan di Setahun Kabam Belayan bak Sarau Semabak Merudi Miri Labang Atas ngau Baruh Kabam Belayan bak Ulu Anap Tatau ngau Pihak Maga. Semua Kabam Belayan Bukai kebisik ninggal ke pesan tu kelebih ya lagi Sabang anak Geruntang ya kediau bak rumah Bidah Subawah. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang Jo anak Dieng kena 19 hari bulan 9 malam hari 6 pukul 9 malam ba rumah Engkiau Batu 31 Jalai Bintulu Miri Similajau. Jadi pesan tu megak madah ke nyemin kena pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 ba pendam Batu 27 Jalai Bintulu Miri. Barang siapa ke bisik tai ke dekat ditanya atau ke silik lagi kawal ngau berita tu kita tahu telefon ngagai menyadik niang tu atun kusuang 12-845-3491 atau ke ani kusuang 1-239-5423.
2: Anam dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Kes mina uling kadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang Bukai.

0: Safa ke dekat Maipulai trofi pemadu terbilang. Mak anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memanuk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemanuk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemanuk terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, nampung baru macam pesan yang ke besi diterima kami pagi itu peningat. Kalau pesan yang ke sekali itu, pesan ke dituju dengan semua kaban belayan yang ke diau di Belugu Skim, kaban belayan di Banting, Kuching, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan Bukai buat sebaran dur diau yang ke ngelala Nunya Anak Joseph. Jadi pesan itu mana ke Nunya Anak Joseph dan Adai 15 hari bulan 9 2026. Semua kaban belayan dipinta datang ngagai rumah niang tu ba lumur 34 lorong 1 Jalai Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Niang Nunya Anak Joseph tu dekat di Sengai malam tu 16 hari bulan 9 lalu dianjung pagilah hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026 ngagai pendam Anglican Lambir. Penerang yang ke sili atau ke sebarang tanya atau telefon ngagai anak niang tu Simon Lajau 010-777-2709 Angeline Billy 014-807-8831 atau ke Billy Biju 013-850-2872. Pesan kenangan kerja datang hari baca na hijau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Lebuan tu, kaban belayan di Inklili, Miri, Melikin, Sebang, Skrang, Paku Ili Undup, kaban belayan di Kuching, Lubuk Ndumpu, Skrang, pihak menggap pesan tunuju semua kaban belayan di Ngkaras, Keramut, Melugu Kuari, Melugu Skim, Tituak Ili Lubuk Antu, Tulang Atas, ngau semua kaban belayan Bukai, bawa sebarang Nodiau, pesan tu madah ke semiang itu 100 hari, niang punai anak bugan, ngau niang laki ya, runggah anak ngali, kena hari 6/19/2026 pukul 10 pagi barumah Edwin Jawi entulang tekaluang Seri Aman. Nima bisi tuai kedekat ditanya atau telefon ngakai Santinia 011-1279-0965 atau ke Adin 018-874-9430. Pesan kenangkan kenyap pesan pemati datang dari Michael Nabiang tau ke Lucky Mira, Gary anak Michael, Jonas Dalin anak Michael dengan Olivia Sinon anak Michael. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kelebihnya lagi kaban belayan rumah Manggi, Ingkabang, Nyabun Ruban, rumah Jemeni, Sungai Rumput, rumah Jali, Lubuk Pisang, rumah Graman, rumah Pangi, rumah Senulap, Layar Betung, kaban belayan Barian Batang Layar Betung, rumah Jawa Kerubung Selalang, rumah Nuga, kaban belayan di Segerat Limbang, kaban belayan di Bebuliang Atas, rumah Uri, rumah Muris Nangaban, rumah Wini Sungai Lansat, kaban belayan di Limbang, Batu Niah Suai, ngau semua kaban belayan Bukai ia ke ngelala Mira anak Nai tau ke bini Michael anak Abiang tau ke Lin. Jadi pesan tu madah ke Mira anak Nai tau ke Indai Gary tau ke Lin. Udah ada 14 hari bulan 9 2026 yang tu di Intu ba Ching Kiong Funeral Permajaya Miri malam hari 3 16 hari bulan 9 2026 lalu dikubur ke pagila hari 4 17 hari bulan 9 2026 ba pendam Anglican Lambir Miri. Sebarang tanya atau telefon ngagai Michael Abing 019-948-4209, Gary Michael 0111-406-6952, Jonas Dalian Michael 011-317-00461 atau ke Olivia Sindon Michael 010-965-1905. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ngatas sulit ngupas sebalu setelah berantu datang dari Sebelan anak Fidelis Asan. Pesan tu nuju semua kaban belayan di Bentungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sab, Selitut, Serupai, kemudian di Baskat, Sebawah, Tangap, Niah, Penasuk, Sibu. Pihak bagi pesan tu nuju semua kaban belayan di Miri dengan Brunei. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit. Niang Julie Stephanie anak Fidelis Asan. kena 19 hari bulan 9 hari 6 lot 1344 RPR Sibiu Lorong B10 Bintulu pukul 9 malam. Yang diudah pengawal ngetas ulit tembok malamnya dekat ditampung ngau ngupas terbalu serta berantu keniang Julie Stephanie ngau niang Fidelis Asan anak Inki Megak. Sebarang karaoke dekat ditanya atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 atau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944. Pesan ke datang dari Steven anak tuan nuju semua kemelayan bak sungai sebatang buak kemelayan di sebidang seputi lawang bukit limau kemelayan di teru long teran tuyut bayan nat nipal selepin atas ngau baruh kemelayan di tulang sungai malang tiris sungai silas bintulu kemelayan di biri bintulu kapit ngau semua kemelayan bukai di lubuk sayat ngau setengin lubuan tu. Pesan tu badah ke pemati Ensu Menak Tuan kena 14 hari bulan 9 lalu niang tu diintu bak sungai selulit atas sebatang buat tinjar baram rumah James Udit anak tuan lalu di sungai 15 ngau 16 hari bulan 9 2026 dianjung pagilak 17 hari bulan 9 2026 hari 4 ke pendam di sebatang buat tinjar baram. Beritahu ke sili atau telefon ngagai lumur tu 013-7582-180 atau ke 019-875-8894. Pesan ke sekali tu datai dari Jonis anak Dana atau ke Pain Wheel dari ke Sidaz Pilih. Duju ke pesan ngagai semua kemah melayan baknanga singat semah bawan sebinjai. Kemelayan di Ilas, Lasa, Babil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang Asan, Serban, Pasin, Teluk Mulung, ngau semua kemelayan bukai kenalah dirintai kemagang. Kediau di sebelah Sibu, Biri, Bintulu, Kapit, Sung, Kucing, ngau menua bukai. Ia ke Ngelala, Niang, Paula, Nayah, Anagiri, tau ke Indai Limau, Ari, Nanga, Singat. Pesan tu madah ke ngetas ulit, Niang, Paula, Naya Hanagiri tau ke Inai Limau kena hari 6 19 hari bulan 9 pukul 8 malam ba rumah lumur 3G Lorong Timur Kemuyang 5J2 Sibu. Lalu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 ianya nganjung bungai ke Pendam. Menerang yang ke siliak tau telefon ngagai Jonis 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ngetas ulit datang hari Juliana Pamli tau ke Indai Ide nunyu semua keban belayan bersebaran durdiau madah ke ngetas ulit Niang Budin anak sigat kena hari 6 19 hari bulan 9 2026 pukul 7.30 lemai barumah Margaret Lubuk Rukuh Buduk Seratua. Jadi semua kemelayan kengelalan yang budian anak sigat dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Lalu seberang tu tanya tau telefon ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Dek 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-8339 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Lalu ke penundi benar pagi tu pesan kata sulit hari Imas anak surang nuju semua kapal melayan kediau di Batang Jelalung kapal melayan di Sepaduk Sebungan Sebutin Gerung Sebawah Gelam Sebawah kemelayan di Betung ngau semua kemelayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan madah ke ngetas ulit Niang Patrick anak Budin tau ke Pile kena 19 hari bulan 9 2026 pukul 8.30 malam bak Fusiu Trading Sembilan Berhad Jalai Nyabau Bintulu. Beritai ke silik tau telefon ngagai Imas anak surang balumur 011 157 1506 Ya sekedari pesan pagi tu pendengar yang ke BC dibaca lalu pesan ke Bukai Megak ke dibaca muak ke tengah hari ngau lemai ke sehari tu lagi. Santau di anjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com atau ke nombor WhatsApp di studio 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Asa aku ngenang layak pasal itu.
3: Eh,
2: ketegasan.
3: Nama dia mulai urat banyak.
2: Nama itu stream. Nama tay.
3: Anang mulai urat banyak. Dan orang kita.
2: Nama hal tay ke orang saya mendak. Nama aku peduli.
3: Eh, anang yang mampu apa banyak. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa temu pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan, nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
2: Ya, ya.

7 minit sudah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi hari 3 Sarito Duju semua balah kita pendengar. Okey, berita berkawal dengan ikas pengamal angin Sarito bak website DOE. Jadi nak pukul 7 pagi 16 hari bulan 9 untuk pendengar, puji Tuhan. Bukan nama leban ikas pengamal angin bak semua pelilih di Sarawak Sarito baru 100 API magang reti nyok Jalan Pemersi, Kuching 76, Kota Semarahan 72, Surian 77, Suri Aman 59 API, Serikai ke Pemaduk Bersih pagi tu 48 API, Sibu 67, Kapit 58, Mukah 54, Bintulu 56, Miri 55, lalu Limbang 47 API pagi tu. Garap ke gayari tau ke tikas pengamah angin tu majak bersih, lalu pihak mega bisi awak tau ke dua kita sama belak jalai ke pengawak kita baka selama. Seliah ke hari sebarang aktiviti ke Nunu Babas tau ke Nunu kanan duar kebun ya ke benandang besai kena nyeliah ke penusah ngua sari kenyadi, lalu garap ke mega dalam kandang seminggu dua tu mega hari bisi hujan ambil ke kena buai sebuah nasab ya ke kena, berapa minggu tu dah ngeruga tau ke nganggul kita di Sarawak di tu peninggal. Nicholas Frederick, rindang kita dah lepas lagi dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Tang sebenarnya tu Daniel Petrus. Sari tu sayau bagi lalu nyau. Buat penggerak pagi YFM.

0: 9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safiet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Okey, laju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
2: 5 minit. Udahnya.
3: Ken. Akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerjau dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
1: Ni Jess.
3: Pedak dia.
1: Apa siapa ampun pegawai tu lah. Segi amai kena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download kena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. YFM.

Bar mana? Tang udah datai, nak bakal dikereka kita. Ya alai, tanya siliat dulu, ba orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

Ya, selamat pagi Sumandak Sabah. Ngau Sumandak Sarawak. Yang kemudian ke kita pagi tu. Bak penggerak pagi nyengkau bisi balas Sumandak kita itu muangkat pagi tu. Yang bertesah kini nyembi gari. Lalu berkedang ke berkawal ngau Sumandak Sabah. Sabah nanti subaknya tadi di Kelala nak nama North Borneo. Nyau ngelansa cerita lama gak kita pagi tu seraya hari Malaysia ke diintu kita hari tu 16 hari bulan Beninga utai kenyadi dalam tahun 1963 subak ia kalai Melaya begulai ngau Sabah serta Sarawak ngau pia megak siti dagi entiti ianya menua Singapura ia ke numbuh ke serakup Malaysia pada tahun 1963 sebedau Singapura ia ke bansut keririk ba tahun 1965 subak nya utai kenyadi lalu tok kedekena kita yang lain ia ianya ari Malaysia ke dintu kita sarito 16 hari bulan 9 2026. Nang irameh dini alai kita, dini indoor kita di Malaysia di to sekali ke kita yang tadi di Melaya ada Sabah ada Sarawak utai ke pemadu berguna ianya penyerakup antara pangan diri tajak pan mayuh pupu rabat bangsa jalai pengharap ia kehendak sebaka tang utainya tadi nak nanggul kita rakyat Malaysia tu begulai sati ngau pangan diri ya. Pukul 7:30 pagi itu lagi kami nabur ke berita pagi bakal selama kita baru angkat pagi itu. Selamat pagi hari Malaysia 16 hari bulan 9 2026. Kini pedunga nama pejalai hari diau selamat belelak dengan kita sehari itu megak nyangka kita ia ke Lembau dekat Mindah kini-kini sehari itu. Terima kasih ada minyak kami bak penggerak pagi YFM pagi 16 hari bulan 9 tu. Tu lagu ori Kimara Band Sayau Kenuan bak penggerak pagi 101.3 FM di Kuching. Lalu kita ke di Semanggang mendiang ke kami pagi tu bak frekuensi 89.5 FM.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Atur pengawak ti setimbang, nentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalan kem batang benung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana, lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Nyambatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Penyulut ekonomi, pengawak itu rampak menua anggau pengelantang komuniti tik setimbang berguna amat kena tentu ke pemujur pengelantang Sarawak ungkup rebak dudiari. Tuai Pembangkit Menua TYT Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam pesan Hari Malaysia 2026 madah pengayang kebenar sesebengkah benua ukai semina berpanggai bak pengeraja asal aja. Tang tu megah bak pengeransian rakyat merenak ke penemu innovation kelimpah rundi yang ditemuka ngau berintegriti. Pemujur Sarawak Jemaah Hilang Megak berpanggai bab pengawak ngada ke institution ti dikarap ke rakyat ngau integriti, pengurus serta accountability dalam sektor perintah luar ngau komuniti. Limpah hari dentu ke Nadai Raban ti dikelaweng ke hari arus pemansang. Pemansang menua pesisir hari baru hiring premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng. Nya bukti pengawak pemansang inklusif tiul yang rapid ke serakah ekonomi antara kanan menggeri gau menua pesisir. Berpesan ke sebah kadia Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi madah ke integriti pemanah tur pengawak gau rakyat tiba penemu jadi pelasar berguna ngakai Malaysia gambi keterus dipebasas serta ulih bersemekir. Rakyat patut terus ngintu semangat percaya serta pebasas gau pangan diri. Pemujur berguna ke pengelian hati penemu penyerakup ngau pengorbanan lebuh napik mayuh macam penguji. Ia megah minta penyulut bela ditegap ke dalam pelajar, pansia, lumak ngau main, seni ngau servis sektor perintah. Ngambil kolej nyapai standard ke pemandu manah barenggan antarabangsa. Berserimai ngau di Malaysia 2026, ia ngarap ke pengeraminya jadi pun nur ngemaru ke julu ati, nampak menua terlebih adil, progresif serta ngebuan penyiruk bak sesama mensia. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia berundian ke perambu dikenak mantu upis Menteri Pengerai berjalan ke penerbai pengasih maik pesakit ngulih katur perubat ngenyit bak kanang menua ulu. Kepala Polis Menua Tan Sri Muhammad Khalid Ismail madah kesidan nerima ngau manah perambunya. Tajak pihak Raban Petugas Penerbai Langit PDRM Kriato belak napik penanggul pengurang aset langit. Nda ipak ngau pemesai kanang dur ngau pemayuh tubuh pemesai tip jalai ke pengawak. Aset langit dikemisi di Sarawak nyengkaum dua buah bilun ngau sebuah bilun Angkabang. Ngelansa pasal pansia penusah bilun Angkabang servis lutur terbaik terempas di Long Lelang. Yang madah kebisi 20 ikut saksi udah menerik penerang. Mayu agi penerang dekat diulih ke kena nebuk ke pansia kesnya terdipasuk ke dalam kategori kes pemati ngenyit SDR. Perintah Sarawak benung mengangkat ke pemanah lebih 5,000 km jalai kem batang di serata menua lalu dipelabak ke taut tembuk manggai bak tahun 2030. Premier atau patinggi Abang Johari Tenopeng madah pengawak ngagak jalai tu nuju ngagai kanang menua ulu dekat ngurang katur rakyat tik lalu berpangai buat servis lutur terbaik FDS. Akses jalan elun megah dekat ngelimat ke ungkus operation serta nentu ke penglikun di mana lagi ungkup semua Raban. Yang maksud kejak-kejak lebih dipinta merik penemu senantang atur tidak berjalan ke perintah negeri. Kena ngangkat ke quality service ngintu pengerai buat menua ulu berindari penusah bilon kabang FDS. Ia keterempas di Long Lelang Biri. Buat perkara bukai Sarawak, masa atur pengawak Perintah Besai tiba setuju gubah Constitution Perintah Besai. Kena gemenar ke penambah penyampau penduduk ungkup Sita Parlimen Sabah Gau Sarawak ngagai nisbah baru titinggi agi. Dato' Pak Tinggi Abang Johari madah pengawak tu dekat mulai ke penyampau 1/3 pengari Sarawak bak Parlimen. Nya begak Siti Singkang Tik Keman dalam meriaku sempekat Malaysia 1963.
atur silik berkawal gau pengawak bagi garis antara sitak pengawak berpilih baru kuasa komiti pengawak berpilih SPR. Ia berjakuk ngagai pengarang berita di Kuching. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 2.48 juta ringgit sudah diberi ngagai raban media dengan wang turuk tabung kasih Ed Hawana kenyau yang dilancar ke bat tahun 2023. Inisiatif tu udah merik penguntung ngagai 845 ikut raban media di serata menua. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tahun tu bisik 239 ikut raban media nerima bantu hari baru inisiatifnya gau penyampau duit belanja bangkai RM729,300. Sepenyampau RM172,000 disedia gagai 58 ikut penerima di Sarawak lalu di Sabah bisik 33 ikut raban media nerima sepenyampau RM96,000. Kelimpah harinya dengah agi belanja disedia ke Telekom Malaysia TM sepenyampau RM234,100 disewak ke gagai 76 ikut pengamal media. Ia berjakuk dengan pengarang berita pengudah nyiwak ke pemerik tabung kasih Ed Hawana XTM dengan jurugambar surat berita benua tu Chaiman Upun berumahya di Tabuan Dayak Kuching. Kena 25 hari bulan 8 tu tadi, rumah Chaiman rusak ditinggal atap hari bangunan sepiak kemenung digaga. Berada hari hujan banget dengan angin tip balat mayanya. Company penerbai bilun mesti nentu ke servis ke disedia ke sidak stabil serta boleh dikharap ke. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamain Asal Dato' Sri Tiong King Sing megak gingat ke company penerbai bilun nyeliah ke penerbai bilun tik suah dikinsil tau ke berubah jam berminit ke penudi. Ia ketau ngeruga ikas perkara bati raban penumpang. Air Asia megak mesti ngetan ke tambang berrega ke boleh dibeli ngambil katur milih penerbai bilunnya tahu meri penguntung ngagai bensia mayu. Upis Menteri ya dekat terus ngawal diri ngau company penerbai bilun serta raban berkuasa ke berkawal. Kena kemanah kagi sambung atur penerbai bilun antara Sabah ngau Sarawak. Tuk nyedia ke mayu hagi pilih pejalai ngagai penumpang serta tentu ke servis penerbai bilun ngerembai setipah ngau tai ke diguna rakyat serta pemansang bak kedua-dua negeri. Perengka guna Makmal Building Information Modeling BIM dengan dikeremai kengagai serata berdua kena bantu kontraktor ngaraban konsultan guna teknologinya. Sekretari Besar UPS Menteri Kerja Raya KKR Datuk Sri Azman Ibrahim madahkan inisiatif temuga bantu ngurang ketatiang ukus yang kebekawal ngau guleh ke softwarenya. Tahun tu KKR menerima agia belanja sepenyampau RM83.3 juta ringgit kena numbuh ke Makmal BIM di serata menua yang kaum di Sabah ngau Sarawak. Ia kengujung ke penyampau semua Makmal BIM bangai 16 buah. Aturnya sebagai hari inisiatif KKR nambah ke pengawak ngena teknologi lalu harinya oleh negap ke pengulih gaya bersemekiah menua dalam perambu menggeri ngau industri ngaga. Kena kujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Atur pengawak tik setimbang tentu ke Sarawak terus lantang. Lebih dari 5,000 jalai kem batang bendung diangkat ke pemanah. Tabung kasih Ed Hawana lebih 2.48 juta ringgit disediakan. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang pertama, di BCCK itu sendiri ada persembahan kesenian dan kebudayaan. Mm-hmm. Tapi dekat waterfront pun, mungkin sekitar 10.30 malam, mm-hmm, akan ada persembahan bunga api. Bagi yang tak dapat hadir ke BCCK, boleh hadir ke waterfront dan saksikan acara yang penuh kemeriahan, yang juga kita harap mengingatkan kita tentang peripentingnya kita sebagai warga negara Malaysia bukan hanya meraihkan detik-detik bersejarah ini, ya, tapi benar-benar menyemarakkan rasa cinta pada negara pada setiap hari dan setiap saat, ya, kita menjadi warga negara.
1: Malaysia.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
4: Aku orang Iban Nano Rindu.
5: Akik Cakenya.
6: Kok Lok Menanam.
7: Oku Nya'a Bidayo.
8: Ambo Orek Latte.
9: Wo Si Huaren.
10: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedekat Mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia Mansia Mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh Mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak Mansia Mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya Mansia Mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
11: Bersantuk Ariwai FM.
12: Berjaga anak si kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia dadah ngapungah berikan nak peradat untuk kai seminang laban undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Harame belak tentang kekuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
13: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ba adu gerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
14: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
15: Lagu-lagu

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tak jepun penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega, seminak ngiri semangat patriotik.

selamat pagi. Serta terima kasih nudio kita yang ke mendiang ke kami. Di ulu sungai ukai nama laban sari tori komisi. Kita ingat tadi kami awak gambit peluang tu neresak benua ulu sungai. Ngai kita ke rindu kerampak benua, kita ya ke jungle trekking, kita ke visit trip ngai ulu sungai mega. Sama pula berjimat jaga pemilikun derimpu lebuh maya komisi itu. Kita ya ke udah bermalam semalam nyerumah hari Malaysia Sarito mega tau ke nyangka sekedar kita mega ya ke Sarito dekat nurun memarin pulai hari ngelawak sekedar dur mandi oi kerangan naik wong kini sabar nyaga pengelikun dirimpu diris bilik bala nak menyadik kita ya ke ngelantang ke hati lebuh maya hari Malaysia. Pengarah pagi hari 3 Sarito 16 hari bulan 9 selamat hari Malaysia. Ngagai kita ia ke baru mendiang baru Dani pagi itu. Udah tu lagi nyangka kita ke dekat ngiga dur makai kini palan dur makai tau ke pejalai kita Sarito bisi mindah jauh. Mupuak berkemas nyendia ke diri. Selamat pagi gayari nyangkung pengawak tau ke pejalai kita Sarito. Merina kita ngau lagu ke sekali tu. Lagu hari Johnny Aman nama penyadi tua. Ba Pagi Pagi YFM.

0: tuo. Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tu dek kita. Kak kasi tak ya.
2: Tang ti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mel ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang punya buat deh mel. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano. Ku ya semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang.